0: pihak yang membawa barang, penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri

0: prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
1: Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
0: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Hatanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
2: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
0: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami terus menemani Anda di saat ini ya, dengan berbagai cara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini ya pendengar, musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Susan masih tetap setia menemani Anda di pagi ini. Selamat beraktivitas untuk Anda, jaga kesehatan karena cuaca kita di Kota Ambon tidak baik-baik saja ya pendengar. Sehingga kita selaku masyarakat harus waspada dan jaga kesehatan, itu yang paling penting.

Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar bahwa pemerintah Provinsi Maluku menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara serta pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMA-SMK dan SLB selama 3 hari. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi menurunkan kualitas udara serta meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan kebijakan tersebut ya pendengar tertuang dalam surat edaran Gubernur Maluku tentang kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan kesehatan masyarakat. Dan pendengar, keputusan ini didasarkan pada informasi kewaspadaan kabut asap dari BMKG kelas 1 Patimura Ambon serta laporan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota terkait gangguan pernapasan di masyarakat. Pemprov Maluku mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi paparan kabut asap terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Dan kebijakan tersebut seluruh ASN di lingkungan Pemprov Maluku juga diinstruksikan melaksanakan WFH selama 3 hari sejak surat edaran diterbitkan. Dan pimpinan perangkat daerah diminta mengatur mekanisme kerja pegawai agar pelayanan publik yang bersifat esensial dan mendesak tetap berjalan optimal.

Karhutlah masih menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama saat musim kemarau dan suhu udara meningkat. Lantas, tahukah Anda apa itu karhutlah? Karhutlah merupakan akronim dari kebakaran hutan dan lahan. Karhutlah adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun perbuatan manusia, yang ditandai dengan perjalanan api dengan bebas serta mengonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Karhutlah bukan sekedar pohon atau semak yang terbakar, melainkan bencana dengan dampak yang jauh lebih luas dan kompleks. Kebakaran ini dapat merusak ekosistem hutan, menghilangkan habitat satwa liar, melepas emisi karbon dalam jumlah besar, serta mengganggu

Mendingan Anda masih bersama kami di Musikna Informasi siang ini ya. Informasi terupdate masih dari laman kami rri.go.id untuk Anda, bahwa warga Kota Ambon dan sejumlah wilayah di Provinsi Maluku diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat diminta menyiapkan masker secara mandiri untuk melindungi kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut sampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku Anas Yermias. Beliau menegaskan bahwa upaya melindungi kesehatan perlu dimulai dari kesadaran setiap individu ya, tanpa sepenuhnya tergantung pada bantuan pemerintah. Mari masing-masing menyiapkan masker untuk diri dan keluarga ya. Jangan menunggu bantuan baru mengambil langkah perlindungan. Beliau juga mengaku bahwa telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku terkait dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai langkah awal, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah menyurati jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk membantu penyediaan masker bagi warga terdampak. Selain menggunakan masker ya pendengar, warga juga diimbau mengatasi atau membatasi aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi asap meningkat. Dan perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Beliau juga mendorong ya puskesmas dan fasilitas kesehatan dasar lainnya untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan masker yang benar. Warga yang mengalami keluhan pernapasan setelah terpapar asap dianjurkan segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Kepedulian pemerintah dan kesadaran masyarakat harus berjalan bersama ya agar kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah menurunnya kualitas udara lantaran asap yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ada juga reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan kesulitan bernapas. Menurunkan daya tahan tubuh orang lanjut usia dan anak-anak sehingga lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, menyebabkan polusi pada air bersih, terutama sayuran, buah-buahan, dan

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Masih dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.go.id untuk Anda ya pendengar. Bahwa kabut asap pekat yang kerap timbul akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah membawa ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama sistem pernapasan. Partikel polutan mikroskopis yang melayang di udara bebas dapat dengan mudah terhirup dan memicu berbagai gangguan kesehatan kronis jika seseorang beraktivitas di luar ruangan tanpa perlindungan yang memadai. Bahaya utama dari asap kebakaran hutan terletak pada kandungan partikel halus berukuran sangat kecil atau yang dikenal dengan PM2,5. Ukurannya yang kasat mata membuat partikel ini mampu menembus jauh ke dalam saluran pernapasan hingga paru-paru, sehingga berisiko tinggi menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, asma, hingga peradangan pada jaringan paru. Memiliki masker berkualitas tinggi saja tidak cukup jika tidak didukung oleh teknik pemakaian yang benar ya pendengar. Karena masker wajib dipasang secara rapat menutupi area hidung, mulut, hingga dagu tanpa menyisakan celah terbuka di bagian samping agar udara luar yang kaya polutan tidak langsung masuk melalui sela-sela wajah. Selain itu, pendengar penting untuk memperhatikan batas waktu pemakaian masker perlindungan agar efektivitas filtrasinya tetap terjaga dengan baik. Sebagai contoh ya pendengar, bahwa masker jenis N95 sebaiknya tidak digunakan secara terus-menerus lebih dari 8 jam dan harus segera diganti dengan yang baru apabila sudah kotor, rusak, atau terasa basah.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga lingkungan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di pagi ini ya pendengar. Dan kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sukama.
3: Kita Purnawasari.

0: Karhutla masih menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama saat musim kemarau dan suhu udara meningkat. Lantas, tahukah Anda apa itu karhutla? Karhutla merupakan akronim dari kebakaran hutan dan lahan. Karhutla adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun perbuatan manusia, yang ditandai dengan perjalanan api dengan bebas serta mengonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Karhutla bukan sekedar pohon atau semak yang terbakar, melainkan bencana dengan dampak yang jauh lebih luas dan kompleks. Kebakaran ini dapat merusak ekosistem hutan, menghilangkan habitat satwa liar, melepas emisi karbon dalam jumlah besar, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Pendengar Pro 1 Wararea Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda ya pendengar, bahwa kebakaran hutan melanda menghanguskan vegetasi di sepanjang jalur lintas jalur SS Taman Nasional Manusela, Kabupaten Maluku Tengah. Kobaran api membumbung di lereng perbukitan memicu kekhawatiran pengguna jalan yang melintas dari arah Kota Masohi menuju Wahai, Kopi Sonta dan Bula Seram bagian timur. Informasi yang dihimpun menyebutkan titik api pertama kali terlihat saat kawasan hutan lindung itu masih diselimuti kegelapan angin kencang serta semak belukar yang kering, diduga menjadi pemicu utama kobaran api cepat membesar dan meluas ke beberapa titik di sekitarnya. Sopir angkut penumpang jalur Masohi Wahai Kopi Sonta Sayuti mengaku terkejut saat melihat kepulan asap tebal dan kobaran api ketika tengah membawa armada travelnya melintasi jalur rawan tersebut pada dini hari. Api sudah terlihat menyala cukup besar ya di tengah tebing sejak sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur. Asapnya sangat pekat hingga mengganggu pemandangan pengemudi. Beliau menambahkan bahwa jarak pandang saat mengemudi merosot tajam hingga kurang dari 10 meter akibat tertutup asap tebal. Ia dan beberapa sopir angkutan umum lainnya terpaksa memperlambat laju kendaraan dan menyalakan lampu hazard demi menghindari resiko kecelakaan lalu lintas di tikungan tajam jalur SS. Dia mengimbau armada angkutan umum dan pengemudi kendaraan bermotor yang hendak melintasi jalur SS untuk ekstra waspada. Pihak berwenang dan tim pemadam kebakaran setempat dilaporkan telah diterjunkan ke lokasi guna mengisolasi titik api agar tidak terus meluas serta memastikan kelancaran arus lalu lintas darat.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga lingkungan, jaga diri kita sendiri.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di saat ini. Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Patimura Ambon mulai terganggu akibat kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang turun signifikan hingga di bawah 2.000 meter dan berdampak pada sejumlah penerbangan sejak 8 Oktober 2026. PT General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Internasional Patimura Ambon, Johan Seno Exien, menyebut kondisi cuaca tersebut tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, sehingga jumlah penerbangan harus mengalami penundaan maupun pembatalan. Dan penerbangan yang mengalami penundaan antara lain Batik Air tujuan Nabire, Wings Air tujuan Dobo dan Ternate, serta Lion Air tujuan Makassar. Sementara penerbangan Lion Air tujuan Langgu dan Wings Air tujuan Namlia dibatalkan. Untuk itu pendengar, operasional penerbangan sempat berjalan normal ya. Dan tepatnya di hari Jumat tanggal 9 Oktober, namun gangguan kembali terjadi. Dan gangguan penerbangan kembali terjadi ya pendengar, Lion Air tujuan Makassar mengalami penundaan, sementara 8 penerbangan lainnya dibatalkan.

Karhutla masih menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama saat musim kemarau dan suhu udara meningkat. Lantas, tahukah Anda apa itu karhutla? Karhutla merupakan akronim dari kebakaran hutan dan lahan. Karhutla adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun perbuatan manusia, yang ditandai dengan perjalanan api dengan bebas serta mengonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Karhutla bukan sekedar pohon atau semak yang terbakar, melainkan bencana dengan dampak yang jauh lebih luas dan kompleks. Kebakaran ini dapat merusak ekosistem hutan, menghilangkan habitat satwa liar, melepas emisi karbon dalam jumlah besar, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah menurunnya kualitas udara lantaran asap yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ada juga reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan kesulitan bernapas. Menurunkan daya tahan tubuh orang lanjut usia dan anak-anak sehingga lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, menyebabkan polusi pada air bersih, terutama sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga lingkungan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah kabupaten dan kota di Maluku didorong memperkuat sektor pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring pengembangan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penyediaan bahan pangan untuk mendukung aktivitas proyek. Anggota DPRD Maluku Swanti John Laipeni mengatakan, pengembangan Blok Masela berpotensi meningkatkan kebutuhan pasokan pangan dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mempersiapkan potensi lahan dan produksi pertanian serta peternakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kesiapan sektor pangan menjadi bagian penting dalam upaya memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang muncul seiring bertambahnya aktivitas proyek.
0: Sekian Cek Fakta.

Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih terus bersama kami menikmati berbagai acara, berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati saat ini. Saya sudah menemani Anda pendengar dari pagi hingga kita sudah ada di pukul 11.06 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Susan pamit dari ruang dengar Anda ya. Tetapi berbagai acara yang masih terus kami hadirkan menemani Anda di siang ini masih terus berlangsung ya pendengar, dan Anda akan ditemani oleh teman saya Didi hingga nanti berakhir di pukul

0: sayur di pasar semahal-mahal lawang. Cili deng bawang jual sing turun-turun harga ini.
1: Nah bagaimana lah mama? Sudah satu minggu ini kapal kargo sih bisa sandar di pelabuhan Sudarso. Omo di luar sudah capai 3 meter, pasokan barang dari luar pulau sih bisa masuk.
0: Barang semahal begini, baru itu orang jual buang-buang nanti sisa di piring lain. Sayangin.

0: Oh sorry, maaf. 13 Oktober 2026. Masih di sini di alamat siar kami, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku Indonesia. Baik pendengar, jumpa lagi untuk siang ini di
1: Ekonomi Digital.
0: Maluku siang ini akan saya temani pendengar sampai nanti menuju sore di pukul 17. Sementara sudah di pukul 11 siang, ya. Sudah di pukul 11 saat ini dari jam ya, lebih 18 menit. Mohon maaf ya. Oke. 18 menit berlalu dari pukul 11 siang. Selamat siang, saya menyapa pendengar yang tetap mendengarkan kami sampai dengan saat ini. Di mana saja Anda berada, mulai dari lingkar Kota Madya Ambon dan sekitarnya, Pulau Ambon seluruhnya, Maluku pada umumnya. Pendengar kita baik di wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Tengah maupun juga wilayah Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan dan semoga besar harapan saya hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tiada kurang suatu apapun, tetap semangat untuk aktivitas hari yang kedua di pekan ini ya. Walaupun dengan ditemani atau dibarengi situasi kondisi mungkin yang kurang bersahabat atau mungkin sebaliknya kondisi alam dan cuaca sangat bersahabat, ya bersyukurlah ya. Baik. Menjumpai Anda di Maluku siang ini, saya akan awali dengan berbagi informasi di ruang musik dan informasi saat ini sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur pendengar ya. Baik. Hari ini sampai dengan saat ini pendengar, kita melihat udara Kota Ambon belum menunjukkan atau belum terlihat sedikit pun adanya langit biru ya. Yang adanya hanya adalah kabut. Entah kabut entah mendung, ya saya juga tidak bisa memastikan. Ya karena memang kondisinya orang Ambon bilang kabur-kabur begitu ya. Iya, kabur-kabur. Iya. Keruh udara di, kalau kita melihat setiap hari di angkasa di langit ya, tidak ada setitik pun warna biru yang bisa kita lihat di langit Kota Ambon dan sekitarnya begitu. Ya, baik pendengar, itu tandanya bahwa sampai dengan saat ini karena terdampak kebakaran hutan dan lahan, ya kondisi udara Kota Ambon dan sekitarnya, Maluku mungkin pada umumnya dan hampir sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia semuanya masih diliputi kabut. Dan ya baru saja di beberapa saat yang lalu sempat terjadi hujan ya, tapi intensitasnya tidak terlalu deras pendengar dan durasinya juga tidak panjang ya, sekitar 10 atau 15 menit tadi sempat terjadi hujan, tapi hujan yang turun saat tadi juga belum ya. Ya artinya belum memenuhi apa yang menjadi harapan kita ya. Banyak yang mengharapkan kalau boleh saat ini hujannya turun deras, hujannya turun lebat gitu ya, agar kondisi udaranya bisa bersih, kemudian juga lahan-lahan rumput atau tanaman-tanaman semuanya pada basah, sehingga sedikit menekan, mengeliminasi tingkat kekeringan yang terjadi. Dan jika hujan deras kan juga cukup membantu untuk tidak terjadi lagi di titik-titik api yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan ya kita semua sementara berharap dengan demikian ya, ya hujan yang terjadi bisa dalam durasi yang cukup panjang dan intensitas yang cukup deras agar bisa ya terpenuhi keinginan kita untuk adanya hujan. Iya, baik. Ya sekilas ya pengantar. Nah, baik pendengar, nanti ada informasi akan saya bagikan. Saya juga mengundang Anda pendengar yang mau berbagi informasi nanti bersama kami di sini. Silakan. Ada line telepon kami di 3834921. WhatsApp kami di 08135624-5886. Ya, silakan dimanfaatkan. Kalau ada informasi yang ingin Anda sampaikan, peristiwa kejadian, situasi kondisi, cuaca, dan lain sebagainya yang terjadi di tempat Anda, silakan informasikan ya. Apabila informasi situasi dan kondisi atau peristiwa kejadian itu ya menyangkut dengan kemaslahatan orang banyak ya, ya atau mungkin mengancam orang banyak, keberadaan orang banyak, atau juga membahayakan orang banyak dan lain sebagainya, atau membahayakan Anda dan keluarga, ya silakan informasikan ya. Agar informasi Anda ini bisa juga didengar dan diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, misalnya saja mungkin saat ini terjadi kebakaran lahan yang sudah mendekati pemukiman Anda, tempat tinggal Anda, ya Anda jangan diam. Ya, saran Anda bisa berjibaku untuk berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi di situ. Anda juga bisa menyampaikan informasi agar bisa diketahui, ya. Dan informasi Anda juga penting untuk diteruskan, ya, kalau memang darurat begitu, pendengar. Ya. Ayo kita lanjut untuk temani Anda sampai clear nanti untuk busi dan informasi di jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar.
2: Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga lingkungan, jaga diri kita sendiri.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Karhutla masih menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama saat musim kemarau dan suhu udara meningkat. Lantas, tahukah Anda apa itu karhutla? Karhutla merupakan akronim dari kebakaran hutan dan lahan. Karhutla adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun perbuatan manusia, yang ditandai dengan perjalanan api dengan bebas serta mengonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Karhutla bukan sekedar pohon atau semak yang terbakar, melainkan bencana dengan dampak yang jauh lebih luas dan kompleks. Kebakaran ini dapat merusak ekosistem hutan, menghilangkan habitat satwa liar, melepas emisi karbon dalam jumlah besar, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersama.

Ya, informasi-informasi yang saya akan hadirkan ini berkaitan erat dengan kebakaran hutan dan lahan maupun kabut asap yang terus terjadi atau menyelimuti seputaran kota Ambon, Pulau Ambon, dan hampir sebagian besar seluruh wilayah di Maluku Tenggara.

Ya, saya awali dengan informasi dari Kabupaten Seram bagian timur. Ya, pendengar, sebagaimana yang sudah diberlakukan juga di Kota Ambon, di mana aktivitas persekolahan diliburkan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap, Kabupaten Seram bagian timur juga melakukan hal yang sama, di mana pemerintah Kabupaten Seram bagian timur lewat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Olahraga Seram bagian timur mengeluarkan surat edaran nomor 420/182/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 terkait penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan akibat kabut asap yang

ini sampai dengan 15 Oktober nanti. Selama masa libur, pembelajaran tetap berlangsung dari rumah dengan ketentuan orang tua atau wali kelas memberikan tugas rumah kepada anak melalui grup masing-masing orang tua murid atau PJJ. Selama masa libur sementara, para murid diharapkan tetap belajar mandiri di rumah sesuai kemampuan masing-masing. Orang tua maupun wali dihimbau untuk menjaga anak-anak di rumah, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta mengurangi kegiatan fisik yang berisiko terpapar langsung kabut asap. Para kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tetap bertugas di sekolah, namun tidak melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Kita beralih ke informasi lainnya. Kabut asap yang menyelimuti Ambon dalam beberapa minggu terakhir mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan keluhan terkait kualitas udara, tetapi juga berdampak pada perjalanan udara atau penerbangan. Sehingga sejumlah warga mengungkapkan keresahan mereka melalui media sosial. Keluhan mengenai kabut asap yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ramai disampaikan warga melalui platform Threads. Mereka membagikan kondisi yang terjadi di Ambon, termasuk penerbangan yang tertunda hingga dibatalkan akibat jarak pandang yang terganggu. Salah satu pengguna Threads, at Intan Lestari, mengungkapkan kondisi Ambon yang diselimuti kabut asap melalui unggahannya pada hari ini. Cuaca kota Ambon saat ini kabut asap di mana-mana, penerbangan ditunda, ada yang cancel, sebagaimana ditulis akun at Intan Lestari di hari ini. Keluhan serupa juga disampaikan pengguna Threads lainnya, at Eric Erik, yang menyoroti kondisi kualitas udara akibat asap karhutla. Ia juga menyampaikan harapan agar hujan turun di wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Asap karhutla di Ambon membuat buruk kualitas udara. Demikian yang dituliskan di akun itu. Selain kualitas udara, gangguan penerbangan menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Penundaan perjalanan membuat penumpang harus menunggu lebih lama di bandara, terutama bagi mereka yang memiliki kepentingan mendesak ke daerah tujuan. Penerbangan ke Ambon sama sekali tidak jalan tanpa kompensasi transfer atau hotel. Nasib yang punya kepentingan jadi rela bolak-balik bandara menunggu. Makan, ngobrol sama orang random 3 hari ditunda, sudah biaya tiket pesawat walaupun force major. Demikian dituliskan oleh salah satu akun @wiwithusaini. Selain itu, salah satu penyanyi artis Indonesia, yaitu Budi Doremi, juga mengeluhkan gangguan penerbangan dari Ambon melalui akun Instagram miliknya. Ia mengungkapkan mengalami 2 kali pembatalan penerbangan di Bandara Patimura Ambon akibat kabut asap yang mengganggu aktivitas penerbangan. Kondisi ini membuat kabut asap menjadi perhatian masyarakat, terutama karena dampaknya dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan.

Itu beberapa informasi yang coba saya hadirkan mengisi ruang musim informasi di siang ini. Jika ada informasi-informasi lain yang ingin pendengar bagikan dari tempat Anda, silakan kabarkan apa yang sementara terjadi, apa yang sementara ya, yang menjadi peristiwa atau kejadian yang ada di tempat Anda. Kami tunggu kehadiran Anda di line telepon kami, atau juga kirimkan pesan melalui pesan teks atau pesan WhatsApp Anda di nomor WhatsApp kami 0813 5624 5886.

Kemiskinan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, serta mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dengan kerjasama dan kepedulian bersama, kita dapat membantu masyarakat menjadi lebih baik.

Walau khususnya ini masih terus bersama dengan Anda, informasi saya turunkan lagi. Pemerintah Kota Ambon memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara selama 4 hari mulai hari ini hingga Jumat 16 Oktober nanti. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta melindungi kesehatan masyarakat. Kebijakan itu tertuan dalam instruksi Wali Kota Ambon yang ditetapkan pada 12 Oktober 2026 oleh Wali Kota Ambon Bodawin Huatimena. Dalam instruksi itu disebutkan, langkah antisipasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura Ambon. Kondisi kualitas udara dengan konsentrasi partikel PM2,5, PM10, dan peningkatan ozon dilaporkan berada pada kondisi yang tidak aman, disertai peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut di Kota Ambon. Pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi. Namun perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap menjalankan tugas secara selektif melalui sistem piket atau giliran pegawai dengan menggunakan masker. Sejumlah instansi yang tetap memberikan pelayanan meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Damkar dan Penyelamatan, Satpol PP, BPBD, dan pelayanan juga di kantor kecamatan, kelurahan, desa, dan negeri juga tetap berjalan melalui pengaturan petugas. Selain WFH, pemerintah Kota Ambon mengalihkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada jenjang PAUD, TK, SD sederajat serta SMP sederajat di bawah kewenangan pemerintah kota menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah selama periode yang sama.

0: biarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Tetap mendengarkan kami di Nuansa Maluku siang ini, sementara sudah di tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Anda yang tengah menikmati nuansa siang saat ini tentunya boleh mengambil waktu untuk beristirahat dan menikmati santapan siang yang mungkin sudah tersedia, baik itu yang ada di rumah dan yang juga beraktivitas di kantoran, ya, baik di instansi pemerintah maupun swasta di hari ini. Ya, dimanfaatkan waktu istirahatnya untuk kembali mengisi perutnya yang kosong, ya, untuk kembali menambah tenaga atau energi yang sudah dikuras sejak aktivitas pagi hingga dengan saat ini. Sambil tetap temani Anda mendengar dengan berbagai informasi-informasi menarik, kabar atau berita peristiwa yang terjadi. Kali ini kita tengok dulu terkait dengan aksi penggerebekan yang dilakukan Polri dengan BNN di Kampung Boncos. Ada 4 orang yang ditangkap dan 6 lapak narkoba dibakar. Pendengar, anggota gabungan Polri, BNN hingga TNI menggerebek sarang narkoba Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat pada Senin kemarin. 4 orang diamankan dan 6 lapak pengguna narkoba dibakar habis. Di Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan operasi itu merupakan agenda rutin yang ditingkatkan dalam rangka mencegah, memberantas, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Penindakan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto dalam upaya pencegahan peredaran narkotika dan pemulihan terhadap pengguna narkoba. Saat penggerebekan, polisi mengamankan 4 orang masing-masing Malik Ibrahim, 20 tahun, Rohan, 32 tahun, Samsul Arif, 45 tahun, dan Mat Romli, 34 tahun. Personel gabungan juga membakar 6 lapak yang digunakan untuk menggunakan narkoba. Dalam operasi itu, petugas turut menyita 15 alat isap sabu atau bong, 16 cangklong, 3 pisau, 2 gunting, 1 cutter, 20 korek api, 2 pak plastik klip kecil, 2 ponsel serta 1 timbangan elektrik. Sebelumnya diberitakan di Jumat 9 Oktober sebelumnya, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri menggerebek Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat. Penggerebekan itu mengamankan 24 orang, 8 orang dari Kampung Boncos dan 16 orang dari Kampung Ambon, serta menemukan barang bukti seperti sabu, ganja, etomidate, timbangan, senjata tajam, dan bong yang disewakan.

Pendengar, tahukah Anda bahwa mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah selama 1 jam dalam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah di daerah terpencil? Tahukah Anda bila suhu AC di kamar kamu diatur jadi 25 derajat Celcius? Itu bisa menghemat 10% penggunaan energi listrik. Kamu butuh tidur? Ternyata lampu juga butuh tidur. Matikan lampu saat tidur bisa menyelamatkan kantong kamu. Mari hemat energi, gunakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: tahun di usia sekolah. Kemudian kita sebagai orang tua juga akan mempraktekkan gaya hidup sehat. Makanan sayur dan buah, makanan bukan olahan ultra processed food, serta aktivitas fisik menjadi hal yang penting dalam mencegah. Karena mengobati jauh lebih susah dibandingkan dengan melakukan pencegahan termasuk untuk obesitas pada anak.
1: Oke. Dan mungkin ini juga bisa menjadi pengingat ya, bahwa masalah diabetes pada anak ataupun juga obesitas pada anak ini sudah mulai ada saat ini, jadi memang kehati-hatian, kewaspadaan kita sebagai orang tua harus terus menjaga. Dokter Yoga, terima kasih banyak tipsnya, terima kasih banyak juga insight-nya, dan juga selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Pagi, ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Dr. Yoga Devaira, yang merupakan Ketua UKK dari Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia, terkait dengan penanganan obesitas pada anak. Dan apakah Anda sudah menjaga konsumsi gula dan makanan manis yang Anda makan hari ini?
2: Cara Pro 3.

0: baru enak.
1: Mulia semangat
2: tenang. Luar biasa.
0: Tapi aku baru aja diinterview di
3: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan niat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang

Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin cabur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, alhamdulillah tuh terima kasih sekali ya bisa bantu. Ya, dari kita yang kekurangan dana untuk biaya sekolah kan bisa terbantu gitu. Nah, itu tidak pernah dari PKH. Saya dapat PKH, jadi anak-anak boleh ikut di sekolah rakyat. Ya, alhamdulillah sih mandiri dia. Mandiri terus, kalau di sekolah rakyat kan fokus dia belajar, bergaul di luaran, maksudnya semuanya di sini tepat waktu, makannya juga, belajarnya, sholatnya, ngajinya, ya maksudnya itu dia di lingkungan orang-orang yang mendukung dia untuk belajar. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Prabowo yang sudah menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini, ya sangat terbantulah untuk pendidikan anak saya. Yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin perkuat ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya kan enggak bosan.
2: Lagi asik antri tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi enggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
3: Jalan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk terus bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi kami bergabung sejenak dengan Pro 3 Jakarta untuk turut menyiarkan berbagai informasi dari dunia olahraga lewat Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, kembali Anda bersama dengan kami masih di sini di perjalanan Maluku siang ini. Sudah di 39 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita lanjut lagi untuk temani Anda pendengar di program acara kami selanjutnya untuk Anda. Kita buka kembali di sesi Maluku siang ini. Di request time dan sharing informasi. Ya. Di request time dan sharing informasi ini, seperti biasa, kami memberikan kesempatan untuk pendengar, ya, untuk dua pola main kita di acara ini ya. Yang pertama Anda bisa request dan Anda juga bisa berbagikan informasi ya. Bagikan informasi peristiwa kejadian yang terjadi dari tempat di mana Anda berada. Dan Anda juga bisa memanfaatkan waktu untuk request time. Di request time ini Anda boleh merequest lagu kesayangan Anda, lagu yang Anda suka, lagu favorit Anda ya. Sekaligus Anda juga bisa menyapa pendengar di mana saja berada. Namanya juga Request Time. Saatnya kami nantikan Anda yang mau bergabung dan berpartisipasi di acara Request Time dan sharing informasi ya. Saya nanti juga akan sharing informasi untuk Anda. Di babak pertama ini, sesi pertama ini nanti kita sampai di pukul 14. Di pukul 14 kita break sejenak, kita hadirkan dulu Lintas Seribu Pulau Berjaringan. Seperti biasa di pukul 14, Koridor Nusantara 3, siaran berjaringan aspirasi, maksud kami di Lintas Seribu Pulau. Nah, setelah itu kita lanjut lagi di request time dan sharing informasi untuk sesi yang kedua hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nanti di 15.30 ke depan ada siaran berjaringan nasional yang akan kita gelar untuk Anda. Seperti biasa bersama RRI Indonesia, kita ada di program acara 100% Indonesia. Itu nanti di pukul 15.30 ke depan. Baik. Selamat siang semua yang terus mendengarkan kami di frekuensi kami, juga melalui streaming dan lewat aplikasi RRI Digital. Yang sudah kembali ke WA Puburu, Bang Misianto, dan sudah kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala ya, setelah melewati beberapa hari di Kota Ambon dalam rangka berobat dan semacamnya ya, bersama keluarga. Baik. Nah, pendengar silakan nanti ditunggu. Ada yang mau bergabung, ada line telepon kami di 3834921 dan juga di WhatsApp 0813 5624 5886. Pendengar.

Ya, tadi persembahan dua lagu atau dua musik yang sudah diperdengarkan. Ada Titi DJ bersama Cakrakan dengan lagu mereka. Kemudian Langit Sore dengan Tak Dianggap.

0: sudah diperdengarkan juga untuk Anda. Masih di request time dan sharing informasi untuk saat ini. Saya tetap berikan kesempatan bagi Anda pendengar. Saat lagi nanti kita akan tiba di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sambil menunggu kiriman ucapan atau kiriman request Anda, yang mau request lagu pilihan Anda, atau mau telepon langsung di jalur telepon kami, oke, saya siap untuk respon Anda. Sudah ada pendengar kita di siang ini yang mau bergabung, saya terima dulu. Selamat siang, halo, request time.
1: Request time, selamat siang.
0: Ya, selamat siang, Bapak Dev.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar siang ini Bapak Dev?
1: Baik saja.
0: Oke.
1: Kita nonton kamu-kamu nih.
0: Nonton kamu-kamu di sebelah pulau, masih belum habis.
1: Iya,
0: Bapak Dev, beta pingin dapatkan nomor kontak dulu, bisa?
1: Bisa.
0: Oke. Sebentar. Iya.
1: 0853
0: 44 diulangi 44 berapa? Diulangi. Oke, 44757564. Baik, Bapak Dewi, terima kasih. Lanjut. Ya.
1: Ya. Kali Bapak Dewi mau lagu.
0: Lagu apa?
1: Country satu juga di lagu barat.
0: Oke, okay. Lagu apa itu? Nanti dipilih.
1: Dr. Hoka.
0: Hah?
1: Dr. Hoka.
0: Oh iya iya, bisa. Oke, okay, 80-an bisa.
1: Nah, salam buat semua pendengar Pro 1 saja di siang hari ini untuk hibur dan Bapak Dewi mau lagu.
0: Iya, kabut masih tebal di sana ya.
1: Kabut masih tebal.
0: Iya, oke, siap kemudahan. Jadi belum ada hujan juga di sana ya.
1: Tadi curing bisa
0: dikit. Iya, di sini cuma sedikit saja. Kan orang bilang masih gartak-gartaka ini.
1: Karena itu sembawa atas.
0: Itu lah, sembawa kulitana lah. Iya.
1: Cuma di Ambo bagi orang anak sekolah sama selibur eh.
0: Iya. Betul, betul.
1: Iya, di sini sih. Tahu separuhan anti makasih SMA libur.
0: Iya. Sudah itu sudah surat edaran gubernur bahwa kalau memang kondisinya tidak memungkinkan segera diliburkan. Itu sudah surat edaran sudah jalan itu.
1: Anti
0: anti sakit, anti asap.
1: Kebal.
0: Iya, kebal asap. Jangan, ya. Jangan. Iya, oke, okay, baik. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Devi.
1: Terima kasih.
0: Ya. Ya, terima kasih untuk pendengar kita. Ada Pak Devi di Saparua yang setiap saatnya memantau dan mendengarkan siaran kami di Pro 1 ya dari Ambon. Anda yang lain silakan. Sebelum kita kunci acara ini untuk sesi pertama ya. Sesi pertama kita akan kunci di atau kita break nanti di pukul 14. Kami hadirkan dulu Lintas Seribu Pulau, setelah itu kita lanjutkan lagi untuk sesi yang kedua. Masih di request time dan sharing informasi. Ya, masih ada kabut asap ya. Ya, kabut asap menganga di Pulau Sabala masih galap. Iya. Kemudian juga informasi ya, ada berapa informasi tadi ya yang saya dapatkan dari Pak Devi ya. Masih kabut asap. Kemudian juga informasi soalnya ada anak-anak sekolah yang belum libur untuk Saparua, untuk daerahnya, wilayahnya Bapak Devi. Sekolah masih jalan seperti biasa ya, padahal di Ambon, di kota Ambon, kemudian juga di SPT ya sudah meliburkan siswanya untuk tidak ada aktivitas persekolahan di hari ini karena kondisi terkait dengan kondisi atau situasi berkaitan dengan kabut asap karhutla ya. Sementara di Saparua masih tetap jalan. Ya. Mungkin coba di tanyakan dulu ke bupati atau pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah ya, Bapak Devi ya. Ya karena itu sudah surat edaran dari Gubernur Maluku yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap kepala-kepala daerah, khususnya di Kabupaten Kota Se-Maluku. Begitu. Baik. Ada lagi yang mau bergabung di request time dan sharing informasi 3834921 nanti Anda, dan di WhatsApp 08 13 5624 5886. Yang lagi menikmati jahitan siangnya, selamat beraktivitas ya, semoga aja jahitannya cepat selesai, jahitannya juga rapi ya, hasil jahitannya memuaskan. Iya. Tolong dijahit dong ya, jas anti kabut sih ya. Saya tawar aja ya. Tolong dibikin ya jas itu ya, untuk anti kabut asap gitu. Baik ya. Kita dengarkan lagu yang sudah di request tadi dari Dr. Hook. Ya, tapi nanti saya putarkan saja. Untuk Pak Devi, terima kasih juga sudah berbagi informasinya, informasi dan juga menitipkan nomor kontak ya, karena saya butuh untuk berkomunikasi pendengar ya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memberi perhatian ekstra terhadap kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Ambon karena berpotensi mengganggu jarak pandang dan aktivitas penerbangan. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kondisi lingkungan terhadap keselamatan masyarakat. Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang menjelaskan, asap yang menyelimuti Kota Ambon tidak selalu berasal dari wilayah Pulau Ambon. Menurutnya, asap dapat terbawa angin dari wilayah lain sehingga dampaknya perlu dicermati melalui pemantauan kondisi cuaca dan lingkungan. Kasrul juga mengatakan, informasi dari BMKG menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipasi berdasarkan perkembangan cuaca. Pemerintah juga akan mengkoordinasikan dengan BPBD dan OPD terkait, termasuk sektor kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan kesehatan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Ya, pendengar, sudah kami hadirkan juga program informasi Cek Fakta tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita sama-sama dulu di acara kami sebelumnya di request time dan sharing informasi. Saat ini di pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kita lanjut lagi untuk hadirkan paket acara kami selanjutnya, yaitu siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau, pendengar. Dan untuk hari ini Lintas Seribu Pulau akan dikomandoi atau diselenggarakan oleh rekan-rekan kami yang ada di RRI Ternate. Untuk itu kita akan segera bergabung dengan teman-teman kita yang ada di RRI Ternate.
3: Di wilayah Maluku juga, Maluku Utara, kami hadir untuk Anda bersama saya Roni di sini. Kita langsung menuju ke RRI Ambon untuk informasi yang pertama. Negara Tiongkok ini mendominasi tujuan ekspor Maluku periode Januari hingga Agustus 2026. Selengkapnya bersama laporan Lina Tehepuring.
1: Negara Tiongkok menjadi tujuan ekspor Maluku sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan nilai mencapai 37,48 juta US dollar. Nilai tersebut setara dengan 95,06% dari total ekspor Maluku yang mencapai 39,43 juta US dollar. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, selain Tiongkok, ekspor Maluku pada periode tersebut juga ditujukan ke negara Hong Kong dengan nilai 1,95 juta US dollar atau 4,94%. Dikatakan, seluruh kegiatan ekspor Maluku selama Januari hingga Agustus 2026 ditujukan ke kawasan Asia lainnya dan tidak terdapat kegiatan ekspor ke kawasan di luar Asia pada periode tersebut.
4: Jadi total nilai ekspor kita sepanjang Januari sampai Agustus mengalami peningkatan 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Andil utama peningkatan nilai ekspor ini disumbang oleh sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 47,73%.
1: Secara keseluruhan, tambah Patiwalapia, nilai ekspor Maluku Januari hingga Agustus 2026 mencapai 39,43 juta US dollar atau meningkat 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 28,65 juta US dollar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi meningkatnya ekspor komoditas ikan dan udang. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
3: Baik, pendengar dari RRI Ambon, saya berpindah ke RRI Langgor. Pemerintah Kota Tual menjanjikan hadiah 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan perilaku pembakaran lahan di wilayah tersebut. Laporan diturunkan reporter Resti Febrianti.
5: Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual Senin pagi. Sayembara tersebut dilakukan menyusul kabut asap yang menyelimuti Kota Tual selama beberapa hari terakhir akibat dugaan aktivitas pembakaran lahan. Wali Kota Tual berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi terkait pelaku pembakaran liar agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani.
6: Semisalnya terjadi, saya menyampaikan terima kasih ya tim Kahutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran di mana-mana. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang yang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan. Dan saya akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukan pelaku. Ini hadiah berupa uang paling kurang 3 juta saya. Dan itu ditindaklanjuti dan akan dihukum. Sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020.
5: Ahmad Yani Reniwat menegaskan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan kebakaran lahan di Kota Tual. Melalui sayembara ini, pemerintah berharap masyarakat tidak tinggal diam, melainkan segera melaporkan apabila mengetahui atau menemukan aktivitas pembakaran lahan di lingkungan sekitar. Salah satu ketua RT di Kelurahan Lodar L, Firman Syarosonggin, menyambut baik kebijakan yang disampaikan pemerintah Kota Tual tersebut. Menurutnya langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta membantu mencegah terjadinya pembakaran lahan secara liar.
7: Kiranya agar masyarakat juga mungkin rasa peduli, sehingga orang yang melakukan pembakaran itu bisa dilaporkan, karena itu menjaga kebakaran yang sering terjadi di sekitaran Kota Tual, bisa juga mengatasi hal-hal. Saya pikir bahwa dengan upaya yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual itu sudah sangat cukup sebagai bentuk dari pemerintahan Kota Tual untuk masyarakat yang ketika melapor. Kalau saya sih pasti saya akan melapor, karena saya juga sebagai warga Kota Tual tidak menyetujui kalau ketika ada yang melakukan pembakaran liar.
5: Rosonggin mengatakan dirinya juga tidak menyetujui tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sembarangan oleh masyarakat karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Ia menilai kabut asap yang menyelimuti Kota Tual dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan kesadaran dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Tual agar aktif melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran lahan atau mengetahui adanya aktivitas pembakaran liar. Rosongin berharap melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kasus pembakaran lahan dapat dicegah sehingga kualitas udara tetap terjaga dan warga Kota Tual dapat beraktivitas dengan nyaman. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
8: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
9: Anda masih mendengarkan informasi-informasi dari wilayah Maluku juga Maluku Utara dalam siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Kita kembali ke RRI Ternate, mendengar Dinas Pendidikan Kota Ternate meliburkan sekolah PAUD SD dan SMP pada 13 hingga 15 Oktober 2026 untuk melindungi siswa dari dampak asap. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
10: Dinas Pendidikan Kota Ternate meliburkan kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka pada jenjang pendidikan anak usia dini PAUD, sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP mulai tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi kabut asap yang berdampak pada kualitas udara di Kota Ternate dan risiko terhadap kesehatan anak-anak. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ternate M. Taut Sulaiman sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada RRI menyatakan, selama masa libur, kepala sekolah diminta mengimbau orang tua agar tetap mengawasi aktivitas belajar anak di rumah serta membatasi kegiatan di luar ruangan.
11: Pada saat diliburkan ini dari tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober, menyarankan agar menggunakan masker kepada anak dan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, ini kita untuk menghindari risiko dari kabut asap yang sebenarnya yang sekarang terjadi di Kota Ternate.
10: Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya bersama Wali Kota Ternate memantau kondisi udara dalam perjalanan dari Ternate menuju Sofifi dan saat kembali ke Ternate setelah menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara.
11: Pak Wali menyampaikan ke saya, Pak Kadis, kayaknya kita harus liburkan anak-anak dulu karena lihat jarak asap, kalau dari dekat memang kita nggak terlalu terlihat. Tapi kalau kita dari jauh itu kita melihat asap itu dia bermain di atas ruang Ternate itu. Jadi Pak Wali Kota mengarahkan agar bisa meliburkan anak-anak sambil menunggu kita melakukan pembagian masker di seluruh satuan pendidikan.
10: Menurut Ridwan, meski kegiatan belajar mengajar tatap muka diliburkan sementara, guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Pihak sekolah juga diharapkan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah melalui komunikasi dengan orang tua, termasuk memanfaatkan grup WhatsApp kelas. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
9: Saudara, informasi dari RRI Ternate sekaligus mengakhiri rangkaian informasi lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini di 13 Oktober 2026 hari Selasa ya. Dan sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Lintas seribu pulau hadir kembali untuk besok di waktu dan di program yang sama. Selamat siang dan sampai jumpa.
8: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan kesempatan.

Ya, Maluku, siang ini masih terus kami gelar untuk Anda pendengar. Setelah tadi kita ikuti paket acara lintas berjaringan 1000 pulau Maluku, Maluku Utara hari ini. Dan Sulawesi itu juga sudah meluncur manis tadi, ada beberapa sajian halagu dan juga ada beberapa pesan untuk Anda. Nah, pendengar, masih di menit ke-37 dari pukul 14, saya kembali buka sesi lanjutan untuk request time dan sharing informasi. Kesempatan bagi Anda untuk merequest lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu kesayangan Anda, Anda bisa telepon di 383-4921. Dan yang mau sharing informasi, siapkan ataupun sampaikan jika ada kabar ataupun juga berita, peristiwa atau kejadian yang terjadi di seputaran tempat tinggal Anda, di tempat di mana Anda berada saat ini, ya. Informasikan juga mengenai situasi kondisi cuaca dan lain sebagainya. Langsung ke 383-4921 atau melalui pesan WhatsApp di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Sampai nanti menuju pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya buka kesempatan ini untuk Anda yang mau merequest lagu pilihan Anda. Boleh dipilih baik lagu-lagu Indonesia maupun juga lagu-lagu mancanegara. Tahunnya mulai dari 80-an ya, kita biasa main dari lagu-lagu 80-an sampai dengan 2000-an saat ini. Iya, selamat menikmati suasana istirahat siang Anda. Ya, khusus untuk di wilayah Indonesia bagian barat yang mungkin ada dalam nuansa menikmati makan siang, pendengar kita yang ada di sana. Bang Leman di Lampung, juga ada Bang Andi di Stira yang sudah lama tidak dengar suaranya. Mudah-mudahan suaranya masih awet, awet bagus ya, bukan awet muda. Suara bukan awet muda ya, tapi awet bagus gitu ya. Orangnya yang mungkin awet muda karena banyak bercandanya. Nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore kami akan hadirkan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku. Ya, saya juga tetap berselancar dengan menelusuri berbagai informasi-informasi paling tercepat, paling terupdate, informasi-informasi yang menjadi trending di beberapa hari belakangan ini. Ya, berkaitan informasi karhutlah dan kabut asap menjadi informasi yang paling banyak atau menjadi informasi yang tren yang dipublikasikan oleh berbagai media cetak elektronik yang ada di dalam negeri pendengar. Iya. Baik, selamat menikmati nuansa siang Anda. Semoga tetap sehat walafiat. Jika untuk adik-adik pelajar kita yang mendapatkan ekstra libur khusus berkaitan dengan sikon yang sementara ini terjadi ya. Iya, ini bukan libur tetapi disuruh ya PJJ ya. Anda diliburkan, tidak diharuskan datang ke sekolah, tetapi tetap belajar jarak jauh alias PJJ ya, pembelajaran jarak jauh tetap diberlakukan. Ya, bukan berarti di rumah lantas main-main ya, atau juga semacamnya. Para orang tua maupun wali, ya sesuai dengan surat edaran atau apa yang sudah disampaikan oleh kepala daerah, ya, wali kota maupun gubernur, bahwa para siswa dari TK hingga SMA yang diliburkan dari aktivitas sekolah ini karena situasi kondisi kabut asap bukan berarti libur biasa, tetapi tetap belajar sebagaimana mestinya alias PJJ. Nanti ada tugas-tugas atau pembelajaran yang diberikan oleh guru dan itu wajib dikerjakan di rumah nanti. Oke. Okay.

Kita lanjut terus menemani Anda di Maluku siang ini, dan kurang beberapa saat lagi, ya setidaknya masih tersisa 10 menit, kita akan jelang pukul 15 atau di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Siap-siap nanti Anda akan kami hadirkan dengan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara. Namun saya hadirkan dulu informasi menarik, update dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar.

Pendengar, Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Dirjen Perhubungan Udara memastikan informasi penyesuaian jadwal serta rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik. Data pemantauan per 12 Oktober 2026 mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh mengalami pembatalan rute. Sejumlah maskapai global kini mengatur ulang rute perjalanan penumpang yang terhubung melewati berbagai bandara transit. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap operasional maskapai penerbangan internasional. Pemerintah terus menjalin komunikasi intensif bersama pemangku kepentingan aviasi guna memantau perkembangan situasi terkini di Arab Saudi. Diberitakan maskapai Qatar Airways membatalkan sejumlah jadwal penerbangan rute Doha menuju Riyadh pada 9 dan 10 Oktober kemarin. Pihak maskapai turut mengalihkan jadwal keberangkatan para penumpang melewati beberapa kota alternatif di wilayah Arab Saudi. Sementara maskapai Emirates juga membatalkan operasional penerbangan menuju kawasan Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Dammam pada periode tertentu. Berbagai maskapai asing lain turut melakukan pengalihan rute hingga penghentian sementara seluruh layanan penerbangan ke Riyadh. Penerbangan komersial langsung dari Indonesia menuju Arab Saudi terpantau masih beroperasi normal tanpa mengalami kendala berarti. Sementara layanan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah serta maskapai Saudia tetap melayani rute perjalanan.

perjalanan penumpang. Dirjen Perhubungan Udara mengimbau masyarakat tetap bersikap tenang dan mempercayai rilis resmi dari otoritas penerbangan. Kita ke dampak karhutla di Sumatera Selatan, pendengar. Dari rri.co.id, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk operasional penerbangan. Perihal ini, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca OMC selama satu bulan ke depan untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait, sembari menunggu datangnya hujan. Karena berdasarkan perakiraan BMKG, hujan diperkirakan akan mulai turun paling cepat di pekan atau minggu ketiga Oktober, dan paling terlambat pada pekan ketiga November nanti.

Kata Rita Effendi, saling setia. Kalau saya setia di sini temannya Anda, Anda juga harus setia dengerin kita di Pro 1. Pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan request time sharing informasi saya cukupkan sampai di sini. Pukul 15 lebih 1 menit saat ini. Segera kita beralih untuk Nuansa Maluku Sore dan diawali dengan menghadirkan program informasi Dinamika Maluku Sore hari ini.

0: Saya misalnya terjadi, saya menyampaikan terima kasih ya tim Kahutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan.
1: Ikut kita memberikan bantuan stimulan, ya bantuan pemerintah kota kepada korban bencana baik kebakaran maupun pohon tumbang.
2: Pendengar, kami kembali jumpa Anda dalam Dinamika Maluku edisi sore ini, Selasa 13 Oktober 2026. Tadi cuplikan berita utama kami, sementara informasi lainnya dapat Anda ikuti sepanjang Dinamika Maluku. Bersama saya, Taste the Cock.

Selamat sore saudara pendengar dan salam sehat untuk semuanya. Kita ikuti selengkapnya dinamika Maluku sore ini. Dimulai dari informasi yang pertama.

0: Upaya pencarian terhadap tiga warga yang hilang kontak ketika berlayar menggunakan speedboat di perairan Kabupaten Seram bagian timur terus meluas hingga ke perairan Fak-Fak, Papua Barat. Tiga korban masing-masing Aci Rumadai, kemudian Lahia Rumalolas, dan Ramon Rumbaru dilaporkan hilang sejak Sabtu 10 Oktober lalu. Usai mengantar pasien rujukan dan bertolak kembali dari desa Air Kasar menuju Pulau Gorom. Hingga Selasa hari ini, keberadaan ketiga korban maupun bangkai perahu mereka belum juga ditemukan. Pencarian besar-besaran melibatkan tim gabungan dari unit siaga Sarbula, Polairet Polda Maluku, Polsek Pulau Gorom, serta warga lokal. Tim SAR dan kepolisian telah melakukan penyisiran intensif selama dua hari dengan melintasi berbagai titik strategis, mulai dari Pulau Madoran, perairan Seram Laut, hingga perairan Fak-Fak. Meski menyusuri wilayah perairan seluas puluhan mil laut, kondisi di lapangan tetap nihil dari tanda-tanda korban. Operasi SAR kini memasuki hari ketiga. Tim gabungan bersama pihak keluarga kembali melanjutkan penyisiran perairan dengan tetap memprioritaskan keselamatan armada pencari agar tidak melebihi kapasitas muatan. Pihak SAR dan kepolisian mengimbau masyarakat pesisir serta para nelayan yang melintas di sekitar perairan Seram Timur dan Papua Barat untuk melapor jika menemukan tanda-tanda atau keberadaan ketiga korban tersebut. Pemerintah Kota Tual menjanjikan hadiah 3 juta rupiah bagi warga yang melaporkan atau menginformasikan terkait pelaku pembakaran lahan di wilayah tersebut. Resti Febrianti mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual Senin pagi. Sayembara tersebut dilakukan menyusul kabut asap yang menyelimuti Kota Tual selama beberapa hari terakhir akibat dugaan aktivitas pembakaran lahan. Wali Kota Tual berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi terkait pelaku pembakaran liar agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani.
2: Semisalnya terjadi, saya menyampaikan terima kasih ya tim Kabutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran di mana-mana. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan. Dan saya akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukan pelaku. Ini hadiah berupa uang paling kurang 3 juta saya. Dan itu ditindaklanjuti dan akan dihukum sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020.
1: Ahmad Yani Renwat menegaskan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan kebakaran lahan di Kota Tual. Melalui sayembara ini, pemerintah berharap masyarakat tidak tinggal diam, melainkan segera melaporkan apabila mengetahui atau menemukan aktivitas pembakaran lahan di lingkungan sekitar. Salah satu ketua RT di Kelurahan Lodar L, Firman Syarosonggin, menyambut baik kebijakan yang disampaikan pemerintah Kota Tual tersebut. Menurutnya langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta membantu mencegah terjadinya pembakaran lahan secara liar.
3: Kiranya agar masyarakat juga mungkin rasa peduli sehingga orang yang melakukan pembakaran itu bisa dilaporkan karena itu menjaga kebakaran yang sering terjadi di sekitaran Kota Tual, bisa juga mengatasi hal-hal. Saya pikir bahwa dengan upaya yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual itu sudah sangat cukup sebagai bentuk dari pemerintahan Kota Tual untuk masyarakat yang ketika melapor. Kalau saya sih pasti saya akan melapor karena saya juga sebagai warga Kota Tual tidak menyetujui kalau ketika ada yang melakukan pembakaran liar.
1: Rosonggin mengatakan dirinya juga tidak menyetujui tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sembarangan oleh masyarakat karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Ia menilai kabut asap yang menyelimuti Kota Tual dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan kesadaran dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Tual agar aktif melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran lahan atau mengetahui adanya aktivitas pembakaran liar. Rosonggin berharap melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kasus pembakaran lahan dapat dicegah sehingga kualitas udara tetap terjaga dan warga Kota Tual dapat beraktivitas dengan nyaman. Resti Febrianti melaporkan.
0: Musim kemarau yang berkepanjangan yang melanda wilayah Bula dan sekitarnya di Kabupaten Seram bagian timur terus memicu krisis air bersih. Kondisi ini tak hanya mengganggu kebutuhan rumah tangga harian, tetapi juga menghambat aktivitas sosial serta sarana ibadah warga. Menanggapi situasi darurat itu, aksi tanggap dilakukan oleh jajaran Polres Seramegan Timur bersama Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejari SBT melalui penyaluran puluhan ribu liter air bersih ke pemukiman serta rumah-rumah ibadah. Dalam penanganan krisis, armada tangki air dan kendaraan armored water cannon milik kepolisian dikerahkan langsung ke sejumlah titik terdampak. Mulai dari desa Tansi Ambon, desa Fatolo hingga kawasan pemukiman di Desa Bula dan Kampung Wailola. Bantuan diprioritaskan pada fasilitas umum seperti masjid untuk mendukung aktivitas bersuci dan sanitasi warga. Di mana total penyaluran dari pihak kejaksaan telah mencapai 40 ribu liter air bersih dalam 2 pekan terakhir. Wakapolres Seramegan Timur Kompol Yohanes Titus bersama Kasih Intel Kejari SBT Chandra Saputra menegaskan aksi ini merupakan bentuk peduli nyata institusi negara dalam meringankan beban masyarakat di tengah kekeringan. Meski penyaluran air belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah kemarau, kolaborasi lintas lembaga diharapkan menjadi penopang sementara sekaligus memicu semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau di Maluku. BMKG mencatat asap karhutla dari Papua terbawa angin hingga ke Maluku yang mengakibatkan jarak pandang menurun. Sahira Sangaji menurunkan informasinya.
4: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Maluku tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla lokal, tetapi juga dipengaruhi asap kiriman dari Papua. Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari 9 yang dipaparkan BMKG, pergerakan angin dari arah timur hingga barat laut membawa sebaran asap menuju wilayah Maluku. Kepala BMKG, Patimura Ambon Kamari, mengatakan, selain dari Papua, sebaran asap juga dipengaruhi kebakaran di sebagian wilayah Pulau Buru dan Pulau Seram. BMKG mendeteksi 50 titik panas di wilayah Maluku per 7 Oktober 2026 meningkat dibandingkan pantauan sebelumnya yang mencatat 12 titik panas pada awal Oktober. Kondisi ini menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi karhutla lokal yang dapat menambah sebaran asap di wilayah tersebut. Potensi kabut asap kategori sedang diperkirakan mempengaruhi sekitar 10 wilayah di Maluku selama periode 7 hingga 14 Oktober 2026. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar.
5: Umumnya terjadi normal hingga atas normal. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutla masih perlu diwaspadai, terutama di bulan Oktober nanti. Memasuki musim hujan nanti di sekitar Desember atau November. Itu diperlukan langkah antisipasi sejak ini sesuai dengan arahan dari Bapak. Untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi basah maupun
4: ditambahkan Kamari, dampak sebaran asap juga terlihat dari penurunan jarak pandang yang sempat mencapai sekitar 2 km dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas transportasi darat, pelayaran, dan penerbangan apabila jarak pandang terus menurun. BMKG menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, dan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara memburuk. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan juga diminta lebih berhati-hati terhadap paparan asap. Masyarakat dihimbau terus mengikuti perkembangan cuaca dan kualitas udara melalui kanal resmi BMKG serta tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga perlu memperkuat pantauan dan penanganan karhutla agar sumber asap lokal tidak memperburuk kondisi udara di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: DPRD Kota Ambon kembali menyentil pemerintah kota terkait belum jelasnya data resmi penerima bansos untuk tahun anggaran 2027. Lambatnya validasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dinilai dapat menghambat perumusan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Khususnya bagi warga kategori miskin ekstrim hingga rentan di desil 1 sampai 4. Kota Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturio menegaskan pentingnya validasi data ini sebagai acuan utama dalam pembahasan rancangan APBD 2027. Tanpa data yang presisi, pihak legislatif akan kesulitan mengukur dan mengalokasikan anggaran bagi program-program intervensi dari setiap organisasi perangkat daerah agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Menindaklanjuti persoalan ini, DPD Kota Ambon berencana menggelar rapat lintas komisi dengan memanggil Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi akar masalah di lapangan sekaligus memastikan seluruh penerima bansos di Ambon terdata dengan akurat dan tidak ada yang terlewatkan.

0: Terima kasih. Anda tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku dari Radio Republik Indonesia Ambon saat ini. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Maluku resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara serta pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa sekolah selama 3 hari. Terhitung mulai hari ini. Langkah darurat ini diambil langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Leweriza untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Melalui surat edaran Gubernur, kebijakan antisipatif ini didasarkan pada peringatan BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon serta meningkatnya laporan gangguan pernapasan dari Dinas Kesehatan meski seluruh ASN diinstruksikan bekerja secara daring. Pimpinan perangkat daerah tetap diwajibkan mengatur mekanisme kerja agar pelayanan terhadap publik yang bersifat esensial dan mendesak tetap dijalankan. Sementara itu, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB dialihkan sementara menjadi sistem daring. Pemerintah Provinsi Maluku mengimbau para siswa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari kegiatan fisik di ruang terbuka. Kebijakan ini bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan sikon kualitas udara di wilayah Maluku. Saudara, pemerintah Kota Ambon menyalurkan dana stimulan sebesar 15 juta bagi korban bencana. Berikut reporter Raudawatana turunkan informasinya.
1: Pemerintah Kota Ambon menyalurkan dana stimulan sebesar 15 juta rupiah kepada warga yang terdampak bencana alam, baik akibat kebakaran maupun pohon tumbang di sejumlah wilayah di Kota Ambon. Penyaluran bantuan tersebut dirangkaikan dengan apel pagi jajaran pemerintah Kota Ambon yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan juga Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD di Balai Kota Ambon. Wali Kota Ambon Budi Watimena mengatakan bantuan dana stimulan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu warga yang mengalami musibah. Setiap korban bencana menerima bantuan sebesar 15 juta rupiah yang bersumber dari anggaran pemerintah Kota Ambon untuk penanganan bencana.
2: Kita memberikan bantuan stimulan, ya, bantuan pemerintah kota kepada korban bencana baik kebakaran maupun pohon tumbang. Itu diserahkan masing-masing menerima 15 juta rupiah dari anggaran pemerintah Kota Ambon yang memang selalu diberikan bagi semua korban bencana di Kota Ambon.
1: Bodoin berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu proses pemulihan setelah mengalami kerugian akibat kebakaran maupun pohon tumbang. Selain penyaluran bantuan, pemerintah Kota Ambon juga mengingatkan masyarakat dan juga aparatur sipil negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini. Rauda Utana melaporkan.
0: Kembali ke kebakaran hutan dan lahan. Kali ini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Serang bagian timur kian meluas hingga menembus angka 10.258 hektar per Oktober. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Seram Bagian Timur Musa Rumakat mengonfirmasi bahwa sebaran area terbakar melonjak signifikan dan melanda 3 kecamatan utama, yakni Bula, Bula Barat, serta Teluk Waru. Berdasarkan pemantauan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan yang terintegrasi dengan data satelit NASA, titik api hingga kini masih terdeteksi aktif di ketiga kecamatan itu. Verifikasi lapangan dan analisis geospasial terus dilakukan oleh petugas guna memetakan sebaran api yang memicu kabut asap tersebut yang tebal di wilayah sekitarnya. Kondisi kabut asap yang dipicu oleh kelembapan serta material terbakar ini kian memperburuk kualitas udara dan mengancam pemukiman warga. Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan bersama tim gabungan terus menyegakkan pemantauan intensif di lapangan guna menekan risiko perluasan api serta meminimalkan dampak kesehatan bagi masyarakat lokal. Kita ke Kepulauan Aru. Antrian sepeda motor kembali terjadi di SPBU Dobo, Kepulauan Aru. Rekan Bosco Korisen melaporkan dari Kepulauan Aru berikut ini.
3: Antrian kendaraan khusus sepeda motor mulai terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU reguler Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala Pengawas SBBU Ramli Madilis mengatakan antrean tersebut terjadi akibat gangguan pada salah satu mesin pengisian Pertamax yang hingga kini masih dalam proses perbaikan. Menurutnya, upaya perbaikan sebelumnya belum membuahkan hasil karena peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di Kabupaten Kepulauan Aru. Pihak SBBU kemudian memesan peralatan tersebut dari luar daerah dan saat ini tinggal menunggu teknisi untuk melakukan perbaikan.
4: Kita pihak SBBU mohon maaf sebesar-besarnya, bukan kita menginginkan antrian selama beberapa minggu ini, tapi karena itulah faktor gangguan mesin dan memang alat-alatnya tidak ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Semuanya itu melalui pesanan atau pembelian langsung di Surabaya atau di Makassar.
3: Ramli menjelaskan pasokan BBM khususnya Pertamax sebenarnya masih mencukupi. Pengiriman ke SBBU berkisar 2 hingga 3 tangki apabila kondisi mesin dalam keadaan normal. Ramli menyebutkan SBBU tersebut melayani 2 jenis BBM, yakni Pertamax dan Declite. Untuk pelayanan, Pertamax terdapat 3 dispenser, namun salah satunya mengalami gangguan sehingga pelayanan menjadi terbatas.
4: Kalau kita di sini kan cuma penjualan 2 jenis BBM, yaitu Pertamax dengan Declite. Jadi kalau Pertamax ya memang itu gangguan kita karena mesin saja. Tapi insya Allah beberapa hari atau 1-2 hari ke depan kita akan upayakan untuk perbaikan sambil menunggu kita punya mekanik. Karena mekaniknya sementara ini lagi kita.
3: Untuk mengurangi antrean, pihak SBBU sementara melakukan pengaturan pelayanan dan menggunakan fasilitas yang masih dapat dioperasikan, termasuk pelayanan bagi kendaraan roda 4. Ramli mengatakan pihak terus berupaya agar perbaikan mesin dapat segera dilakukan. Selama mesin belum diperbaiki, pelayanan yang juga masih dilakukan secara manual dan terintegrasi dengan sistem ATE. Ia berharap perbaikan mesin dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 hari ke depan sehingga pelayanan kembali normal dan antrean panjang dapat dikurangi. Bosco Korisen melaporkan.
0: Kembali terkait dengan kabut asap. Dampak kabut asap kian melumpuhkan sektor transportasi udara di Kabupaten Maluku Tenggara dan Tual. Jarak bandar yang merosot hingga 3 km memaksa maskapai Lion Air membatalkan sedikitnya 4 penerbangan dari dan menuju Bandara Khalil Satsui Tubun sejak 8 Oktober kemarin, sehingga mengganggu mobilitas masyarakat yang hendak bepergian. Stasiun manajer Lion Air Langgur, Moses Rumangun, menegaskan pembatalan ini dilakukan demi mengutamakan keselamatan penerbangan. Berdasarkan data BMKG, jarak pandang saat ini masih berada di angka 3 km, jauh di bawah standar keselamatan minimal, yakni 5 km. Untuk proses lepas landas maupun pendaratan pesawat sebagai langkah penanganan, pihak maskapai menawarkan opsi penjadwalan ulang bagi penumpang yang terdampak jika kapasitas kursi penerbangan berikutnya masih tersedia. Namun, jika seluruh penerbangan mendatang telah penuh, Lion Air memproses pembatalan tiket secara penuh atau refund. Raya berharap kondisi cuaca serta kualitas udara segera membaik agar operasional bandara dapat kembali normal. BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku memacu pembentukan Duta Generasi Berkualitas atau Duta Genre Desa di Maluku sebagai wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pemahaman tentang masa depan. Reporter Lina Teopuring turunkan informasinya.
5: Pembentukan Duta Generasi Berencana Genre Desa di Provinsi Maluku terus didorong untuk memperluas jangkauan edukasi bagi remaja hingga ke wilayah terpencil. Hingga saat ini, sekitar 9% desa telah menyampaikan nama calon Duta Genre Desa, sementara proses pendataan masih berlangsung. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Edi Setiawan, mengatakan program Duta Genre diharapkan dapat menjangkau seluruh desa dan kelurahan di wilayah Maluku. Untuk mendukung target itu, para penyuluh keluarga berencana KB sedang melakukan pemutakhiran data Duta Genre Desa di berbagai wilayah kepulauan. Menurutnya, pembentukan Duta Genre Desa merupakan bagian dari upaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh remaja untuk mendapatkan edukasi dan pembinaan. Program ini mengedepankan prinsip inklusi agar remaja yang tinggal di desa maupun pulau terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh informasi mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan. Edi menjelaskan, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau menjadi salah satu tantangan dalam menjangkau remaja secara merata. Selain jarak antar pulau, keterbatasan transportasi dan kondisi cuaca juga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan edukasi di sejumlah wilayah.
6: Berapa remaja yang kemudian sudah mereka edukasi gitu? Nah, itu yang menjadi salah satu indikator untuk bisa menjadi seorang duta gentri. Jadi kalau dibilang jangan hanya seremonial, memang kami jauh dari seremonial. Bahkan Bapak Menteri sendiri gitu ya, yaitu sampaikan bahwa beliau kurang berkenan kalau hanya sekedar seremonial, kalau hanya sekedar untuk selempang atau yang disebut sebagai pigeon gitu. Tapi kita justru lebih kepada bagaimana program ini nantinya bisa berdampak, bisa membantu kementerian dalam mengentaskan masalah-masalah terkait dengan remaja saat ini.
5: BKKBN Maluku berharap pemerintah desa dan kelurahan dapat mendukung pembentukan duta gentre desa sebagai wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pemahaman tentang masa depan. Melalui program ini, BKKBN menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Maluku memiliki duta gentre desa sehingga akses edukasi bagi remaja dapat semakin merata. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
0: Yang terakhir, Pemerintah Kota Ambon memperingatkan seluruh pemilik pangkalan untuk tidak menjual minyak tanah bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp4.000 per 1 liter. Pangkalan yang terbukti melanggar aturan sesuai peraturan Wali Kota Ambon nomor 9 tahun 2023 terancam sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan dan pencabutan izin usahanya. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Pastoralia Hahiari menjelaskan harga minyak tanah di tingkat agen ditetapkan sebesar Rp3.200 per liter dengan penetapan HET Rp4.000 di pangkalan. Pemilik pangkalan sudah mendapatkan margin keuntungan sebesar Rp800 per 1 liternya, sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan lagi harga secara sepihak kepada masyarakat. Selain memperketat pengawasan di pangkalan resmi, Disperindak Ambon juga menyoroti praktek penimbunan oleh oknum pengecer liar yang kerap menjual kembali minyak tanah dengan harga melambung tinggi. Bahkan dengan beraninya menjual hingga Rp30.000 bahkan Rp40.000 per 1 jerigen 5 liter di Kota Ambon dan sekitarnya. Pemerintah Kota mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan pangkalan-pangkalan atau pengecer nakal agar distribusi bahan bakar bersubsidi minyak tanah tetap tepat sasaran dan tidak membebani warga.

Dan saudara, berakhir juga kebersamaan kita dalam Dinamika Maluku sore saat ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan lagi topik berita utama. Pemerintah Kota Tua janjikan hadiah 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan. Pemerintah Kota Ambon salurkan dana stimulan 15 juta rupiah bagi korban bencana. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Teh Istiqoh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Ikuti dan dengarkan terus kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pernah iseng tekan ujung selang pas lagi nyiram tanaman biar airnya bisa muncrat jauh? Seru sih, tapi tahu tidak? Di dalam dada Anda sekarang, ada mesin hidrolik yang daya semprotnya jauh lebih gila dari selang barusan. Ya, apalagi kalau bukan jantung Anda. Secara ilmiah, pas jantung Anda lagi memeras darah keluar, tekanannya itu kuat banget. Kalau pembuluh darah utama kita bocor, itu darah bisa muncrat sampai sejauh 9 meter. Gila kan? Itu hampir sepanjang lapangan voli. Hebatnya lagi, mesin sekecil kepalan tangan ini kerja non-stop. Dia memompa sekitar 7.500 liter darah tiap hari. Tidak pakai libur, tidak pakai tanggal merah, bahkan pas Anda lagi tidur ngorok. Makanya, hargai dong kerjanya. Kurang-kurangin begadang tidak jelas, mulai gerakin badan, dan stop makan makanan yang bikin pembuluh darah Anda mampet. Jantung Anda tidak pernah istirahat buat Anda. Masa Anda tidak mau ngerawat dia? Ayo, sayangi jantung Anda dari sekarang.
1: Ya, pendengar Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kami hadirkan dinamika Maluku dan Maluku Utara. Informasinya kami sudah turunkan tadi. Baik, selanjutnya pendengar kita akan segera bergabung dengan RRI seluruh Indonesia untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia seperti biasa di hari Selasa pukul 15.30 hingga tuntas nanti di jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar,

0: Ini udah dia ya, selalu lah pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
1: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
0: Betul sekali, dan ini dia apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali, ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya kan siaran hari ini. Siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah, halo. Halo.
2: How are you guys?
0: I'm good. We're good. I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
0: You're very good.
2: Senang banget udah di invite ke RRI Pro 1 nih.
0: Iya, yeah, selamat datang.
2: Thank you.
1: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
0: DKI Jakarta 4 2026.
1: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
0: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
1: Bener,
0: selalu
1: bener.
0: Mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
1: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya? Potensinya.
0: Betul,
1: ya. Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
0: pasti.
1: Kan ya.
2: Lebih banyak.
0: Dan oke. Semua.
1: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
1: Februari kemarin.
2: Februari, iya, betul.
0: Oke, Februari.
1: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
0: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
0: Oh gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu.
0: Nice. Eh Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu.
0: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
0: Yes,
2: kenapa ikut Putri Indonesia gitu? Sebenarnya it's quite unique from my background juga nih Kak. Aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
1: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan.
0: Oh, okay.
2: Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
0: ya, di Indonesia ya.
1: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
1: Tapi nice. Justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
1: ya.
2: Baru.
0: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu top 5 motion
0: top 5.
2: Challenge.
0: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
0: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang itu?
2: Oh, advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengolahan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. Jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL, itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
1: Oke. Okay. Ya, ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
0: Jadi kayak linear gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, cocok.
1: Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan pendidikan teknik nih lingkungan karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
0: atau dunia entertainment mungkin
1: ini anak teknik nih
2: jadi memang ada pros and cons-nya ya kak justru pasti jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah. Gitu kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
1: Oh, oke. Okay. Ya, kalau jalaninnya senang makanya aman-aman aja.
0: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo.
1: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
0: Oh, Ibu Farida dulu.
1: Kita mau naik ini.
0: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat
1: halo,
0: siang.
1: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dedek
1: Firdaus. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
0: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
0: Cika Biata.
1: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara.

0: Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaannya itu berbobot sekali ya.
1: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
0: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
1: Nanti, kalau itu nanti.
0: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
1: Bung Benijo,
0: Bung Benijo, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi, Tengku Sasik.
0: Iya, alhamdulillah baik, Bung.
1: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
2: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore, kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
3: Salam kenal Bung Benijo.
1: Ya, silakan.
2: Pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
0: Putri Indonesia?
2: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Hmm. Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
1: Oke. Terima kasih.
2: Jadi salam dong.
0: Oh iya, boleh.
1: Tiga aja ya,
0: Ya, seperti kata Pak Produser.
2: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
0: Selamat pagi,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
0: Iya. Angkel Gazi. Cik Do Tigo.
1: Angkel Gazi, selamat siang.
0: Selamat siang, Angkel.
4: Selamat siang.
0: Iya.
1: Iya, silakan.
0: Siang.
4: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
0: Iya.
4: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
1: Iya.
4: Yang pertama saya senang kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak lanjutannya yang
0: sumber
4: kak
0: energi. Mau itu?
1: Oke.
0: Nanti dijawab ya, Angkel.
4: Iya.
0: Ada
4: terus,
0: lagi?
4: Terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke. Kelanjutannya.
1: Boleh salam bang.
0: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
4: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buat Suruh Yodila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
0: Siap.
4: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
0: Iya, tadi dia kirim salam.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Satu
0: Wah,
1: lagi ya.
0: Ramai sekali ini karena ada Putri Indonesia.
1: Cantik-cantik, rame.
0: Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
5: Oh, iya. Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
0: Ada lagi ya. Bang Ari?
5: Itu aja.
0: Terima kasih.
1: Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga ada yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika, ya enggak apa-apa ya.
0: Biar apa ya?
3: Biar nanti tinggal
1: biar sekalian.
0: Halo, dengan siapa ini? Halo.
6: Halo. Selamat siang. Kepolisian Indonesia.
0: Iya.
6: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waalaikumsalam. Dari
1: Bandung.
6: Pangestu.
1: Silakan pertanyaannya.
6: Selamat siang, Mbak Putri Cika.
0: Iya.
6: Ya. Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan.
0: Misalnya
6: alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja dikambing hitamkan, tuh yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu? Saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di

0: daerah kita ini.
1: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih.
0: Hebat, pertanyaan semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
1: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cek.
2: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya itu memang menarik sekali, ya? Menarik iya, sekali dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin iya, kan gitu.
1: Tentang lingkungan ya.
2: Tentang lingkungan.
1: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putarin lagu dulu ya.
3: Oke.
2: Okay. Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
1: Nanti kita kembali lagi ya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar, tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya, tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh, iya.
0: Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang-senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri juga.
1: Putri Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga.
0: Dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke, okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia. Sedap.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana Kak Cika?
2: Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah, jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya, itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5. Apa tuh? Tambah.
0: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan, ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke.
1: Sebentaran lah.
0: Iya. Sebentaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Jauh banget gapnya. Gimana, Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats, itu sebagai seorang wanita apa sih? Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk
2: betul,
0: berikutnya
2: betul,
0: seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab.
0: Betul.
1: Telepon masuk terus.
0: Tadi Dinda selamat siang.
1: Tadi Dinda kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ada bintang tamunya teh Putri
0: sama
1: Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik selalu, alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar, emang nggak boleh didiemin aja kan?
0: Nggak boleh didiemin.
1: Ntar nggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Dafa tuh, Taufik dari Dafa.
0: Dafa. Iya, silakan tadi Dinda.
1: Iya.
3: Putri Cika, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia, tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa gitu kan? Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya tentang sampah ya, Putri Cita ya,
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, dengerin teh.
2: Ada teh. Iya,
0: teh.
2: Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Teh Dinda.
2: Terima kasih Teh Dinda.
3: Terima kasih Teh buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye bye Teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih hangat.
2: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu udah enggak
1: sangat lesnya enak ya. Masih hangat ya.
2: Semi-semi kan Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan yang dilihat untuk ya, isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Yeah. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
2: Oke.
1: Okay. Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah, ini seru banget sih. Yeah. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT/RW. Yeah. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih apa kanan sungai yang dibelokin atau apa
0: itu ngaruh nggak sih upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: Untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar-benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Betul.
1: Sampah salah paling satunya utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya airnya nggak bisa mengalir jadilah banjir. Jadi itu buat seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya. Nah,
0: penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Iya, halo. Halo. Cikgu Ria.
4: Halo.
1: Halo.
4: Apa sih pas 100% Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
4: Dengan Tengku.
1: Ya.
4: Sapit yang
0: ganteng.
4: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Cika biata buru manalu. Horas Cika.
2: Horas.
4: Ini cantik kali buru manalu ini ya.
1: Oh ya bisa lihat ya.
0: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masa masih monitor kah? Aku masih ini. Cika. Saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
4: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen itu ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
4: Itu saja
0: adek. Terima kasih.
4: Salam sehat. 100% Indonesia.
1: Bye.
0: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis. Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
0: ya, benar
1: lengkap sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
1: Cika.
5: Siapa tadi?
1: Cika
5: kan?
0: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur
5: listrik
1: ulang,
5: begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
2: Menarik.
5: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan grand
1: final. Kayak saya, ya? Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini grand finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya ya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, iya. Iya, karena memang advokasinya
0: memang tentang lingkungan. Ah,
2: betul.
0: Mau dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu. Di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi. Karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
2: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan pengkajian gitu lebih lanjut lah ya. Betul. Pastinya ya.
1: Iya, pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus ya.
1: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana kan sih?
2: Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
0: Tebak Samarinda ini kayaknya yang agak-agak
1: nyebak. Oh, bukan Manado.
0: Bukan Manado.
2: Bukan. Tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya
0: ada
2: dari
0: spill-nya.
2: Ibu guru.
0: Apa kok saya enggak ngeh ya?
2: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok ngomong Medan kita, Ci. Sama orang Medan barangkali. Kamu Medan, Cika?
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak. Malau itu. Toba.
2: Iya, Toba.
1: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Makanya sering balik ya.
2: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: karena
2: orang
1: sudah
0: di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari Sumatera gitu.
2: Sumatera Utara.
1: Ya. Tapi kan dia perwakilannya DKI kan.
0: DKI. Ya, ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta
1: karena dan lahir juga di sini.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
1: mana yang mau ditempatkan.
0: Atau ya, mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Jakarta ada 7.
0: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang orang lainnya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Iya. Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
2: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Iya. Itu kenapa gitu ya?
2: Nah,
1: ini kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada dua cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung pemilihan oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Iya. Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Mustika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri, ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lover. Paham saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya sih. Potensi mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka yang paling putri ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita. Ya. Oke. Okay. Pokoknya tantangannya aman kok.
3: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Oh. Kurang tidur ya.
3: Iya, harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih yang beneran?
0: Sekarang. Beneran.
1: Oke. Sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan, dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok gak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Iya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan kalau voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah, Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata Medan. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya,
1: iya, seru jawab nggak? Oh. Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh. Makanya,
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya.
3: Hebat,
0: ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya? Ya. Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung Dede, Bung ya. Taufik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya.
4: Iya,
1: pertanyaannya.
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini berapa saingan lawan yang saya mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Jabatan, okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya, oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, okay, ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka.
1: Iya.
3: Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita, wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Wow, tinggi ya.
3: Betul.
1: Ya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Betul.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi itu sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi enggak apa-apa enggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa? Emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya Kak. Okay. Sebelumnya nggak pernah. Tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026 ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo, Ayu.
0: Halo, Ayu.
5: Selamat siang.
0: Ya.
5: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Sofi.
0: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat sekali. Tapi tujuannya di kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tembak kalau memberi oleh saya ingin bertanya sama ya. Untuk menjaga tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat tapi saya menangkap juga pada sampaikan soal Putri Indonesia. Terus orang putri pastinya menjaga makan segala macamnya, olahraga tentunya harus yang cukup juga mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja sebagai orang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah dihentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus sekolah ini? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama, Ayu.
5: Iya, selamat siang
0: dan
5: atas semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Ayah.
1: Halo.
0: Halo, Ayah. Halo.
5: Iya.
0: Siangnya silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
5: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
5: Ada nggak rencana gitu dari Mbak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu?
0: Kan
5: ada ya isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
5: Aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke, okay, tadi Ayu ya.
3: Mbak Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan nggak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit,
0: walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga karena itu kan nggak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: In shape. Benar-benar. Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga biasanya pilates, yoga, itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya
3: cewek-cewek Jakarta
1: terus tadi ada pertanyaan juga berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya
0: satu tahun
3: Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul. Okay.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah.
3: Nah,
0: itu seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Kampanye. Benar, benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi. Yeah.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia, ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak. Seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.

0: kafe, buka toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada kesempatan untuk menyusun program dari Cika ini?
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih, Mbak Rahma.
0: Boleh salam.
1: Ya, boleh silakan. Okay.
0: Salam buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan gimana, Cik?
2: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu.
1: Yeah.
2: Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
3: Okay.
2: Itu jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
1: ada ya.
2: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
1: Yeah. Okay. Yeah. Makanya WTI tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
3: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
2: Betul.
3: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
1: Himbauan.
2: Ya, gimana? Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Jadi, tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
3: Iya, nah itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
2: Betul.
3: Baik, ya, itu di benar-benar sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
1: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bang Bambik ya.
3: Iya, iya, benar ya gitu.
1: Baik, Cika. Ya, karena udah habis juga modelan kita ya.
3: Tapi masih ada satu lagi.
1: Apa?
3: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
1: number. Saya setuju banget. Iya kan,
3: pasti
1: banget.
3: mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya kan.
1: Betul. Gimana opening number-nya
2: udah
1: waktu itu
2: nih, ya? Feeling nih, bakal ditanya ke siapa gitu.
1: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
3: Alright, nanti kita tutup ya.
1: Iya.
3: Jadi saya Tengku Syafiq.
1: Saya Dede Firdaus.
2: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
1: Yeah.
2: Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
1: Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
3: Dah.
2: Sampai jumpa.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
5: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, Kilas Berita pukul 15 bersama saya Azra Rahmadina. Kami awali informasi pertama. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Volker Turk Senin mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh di Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia itu menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan para guru memperoleh dukungan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Pramono mengatakan dukungan terhadap guru termasuk mereka yang mengajar di sekolah swasta sangat penting. Keberhasilan pendidikan di suatu daerah juga ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam mendukung para tenaga pendidik. Dia pun mengapresiasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang selama ini berperan memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku didorong memperkuat sektor pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring pengembangan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penyediaan bahan pangan untuk mendukung aktivitas proyek. Anggota DPRD Maluku Swanti John Laipeni mengatakan, pengembangan Blok Masela berpotensi meningkatkan kebutuhan pasokan pangan dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mempersiapkan potensi lahan dan produksi pertanian serta peternakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kesiapan sektor pangan menjadi bagian penting dalam upaya memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang muncul seiring bertambahnya aktivitas proyek.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baru lahir tuh gemesin banget ya, tapi tahu tidak, di balik tubuh mungilnya itu mereka sebenarnya bawa 300 tulang. Lah, kok banyak banget? Padahal kita yang udah dewasa begini cuma punya 206 tulang. Terus kemana perginya yang 94 lagi? Dicuri. Tenang, tidak hilang kok. Pas bayi tumbuh besar, tulang-tulang muda yang tadinya berupa rawan itu perlahan tumbuh menyatu jadi satu tulang yang lebih kuat dan kokoh. Makanya, masa pertumbuhan anak itu krusial banget. Ayo, cukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D anak-anak Anda sejak dini. Biar tulangnya kuat sampai tua nanti.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Senang sekali di kesempatan sore ini kembali saya Dea menemani pendengar semuanya. Tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi hingga nanti di pukul 24. Dan terima kasih untuk Anda saudara yang sudah gabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon.

Lagi zaman nih teknologi fingerprint atau face unlock buat buka HP. Tapi tahu tidak, kalau sidik jari kamu bisa aus dan sensor wajah kadang suka error pas kamu baru bangun tidur. Tenang, alam semesta udah nyiapin satu kartu identitas paling aman yang tidak bakal bisa ditiru siapapun. Bahkan oleh kembaran identik kamu sendiri. Letaknya, coba deh julurin lidah. Ya, lidah kamu. Secara ilmiah, manusia itu punya sidik lidah yang 100% unik. Mulai dari bentuk geometrisnya, retakan garisnya, sampai susunan tonjolan kecil atau papila di permukaannya. Tidak ada yang kembar di dunia ini. Kerennya lagi, karena posisinya aman di dalam mulut, sidik lidah ini mustahil dipalsukan pakai cetakan silikon atau difoto diam-diam sama orang iseng. Makanya, para ahli forensik dunia sekarang lagi serius banget ngembangin teknologi ini. Tubuh kita ini punya jutaan proteksi hebat yang sering kita sepelekan. Jadi, jaga kesehatan rongga mulut dan tubuh kamu dengan baik. Jaga aset paling unik kamu dari sekarang. Jangan lupa sikat lidah pas gosok gigi ya.

Saya sering dicaci dan dimaki orang, kan saya buktikan bahwa diri kita ini mampu. Gak perlu dikasihani.

0: Kakak, Ale sadar sih, sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jang anggap remeh akan. Katanya kalau ketong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah. Terus ketong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pendukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah menurunnya kualitas udara lantaran asap yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menyebabkan sejumlah masalah kesehatan, seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ada juga reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik, dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan kesulitan bernapas. Menurunkan daya tahan tubuh orang lanjut usia dan anak-anak sehingga lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, menyebabkan polusi pada air bersih, terutama sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup.

Pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami hadirkan berbagai informasi untuk diketahui. Dan, saudara, kabut asap yang menyelimuti kota Ambon dalam beberapa minggu terakhir mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan keluhan terkait kualitas udara, tetapi juga berdampak pada perjalanan udara, sehingga sejumlah warga mengungkapkan keresahan mereka melalui media sosial. Keluhan mengenai kabut asap yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan itu ramai disampaikan warga melalui platform Threads. Mereka membagikan kondisi yang terjadi di Ambon, termasuk penerbangan yang tertunda hingga dibatalkan akibat jarak pandang yang terganggu. Dan saudara, keluhan serupa disampaikan oleh masyarakat. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Dan sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan, juga informasi yang menemani pendengar di kesempatan sore ini. Dan terima kasih untuk Anda semuanya di saat ini yang terus bersama Pro 1. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda berduka acan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Berduka acan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini, menemani pendengar semuanya di waktu istirahat Anda, waktu santai Anda bersama keluarga.

Pendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya yang terus bersama kami di kesempatan malam ini. Menemani Anda, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, informasi untuk diketahui, pemerintah kota Ambon berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada Batseba Ruth Swita, perwakilan bintang radio RRI Ambon yang kini melaju membawa nama Korwil 3 di tingkat nasional. Wali kota Ambon, Bodewin Watimena, menegaskan bahwa Pemkot Ambon siap mengawal perjuangan Batseba, salah satunya dengan melancarkan publikasi secara masif dan menggalang dukung voting dari masyarakat. Dalam semua ajang yang diikuti perwakilan Ambon, Pemkot selalu mendukung penuh melalui publikasi. Menurut Bodewin, mekanisme ajang bakat saat ini telah mengalami perubahan signifikan dibanding terdahulu. Ya, jika dahulu pemenang ditentukan murni oleh penilaian juri dari aspek vokal, kini kontribusi dukungan penonton melalui sistem voting menjadi penentu yang sangat krusial. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Di kesempatan malam ini, Mimbar Agama Kristen Protestan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami mengajak pendengar untuk mendengarkan renungan di Mimbar Agama Kristen Protestan dengan judul Hati yang Bersih dan Roh yang Teguh, disampaikan oleh Pendeta Freli Engko SSI Teol. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

firman Tuhan dan perenungan di saat ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ketika di hari ini kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kerja dan usaha kami. Kami mau melandasi semuanya itu kepada Tuhan dan biarlah Tuhan mau memberkati segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami di hari ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama dapat kami pegang dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Para pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di hari ini terambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-12. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikian firman Tuhan.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang bermain di halaman rumah. Setelah bermain, ia masuk ke dalam rumah dengan pakaian yang penuh dengan lumpur. Ibunya berkata, "Kamu sebelum duduk di sofa, bersihkan dulu pakaianmu." Anak itu kemudian mencoba membersihkan bajunya, pakaiannya. Ia mengusap lumpur dengan tangannya, tetapi justru semakin kotor. Ia mencoba menutup bagian yang kotor dengan jaket supaya ia bisa duduk, tetapi lumpurnya tetap ada. Akhirnya ia datang kepada ibunya dan berkata, "Ibu, saya tidak bisa membersihkannya sendiri. Tolong bantu saya untuk bersihkan." Ibunya kemudian mengambil pakaian itu dan membersihkannya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, gambaran sederhana ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal dalam kehidupan yang tidak dapat kita bersihkan dengan kekuatan kita sendiri. Demikian juga dengan dosa. Kita bisa berusaha menutupi kesalahan, kita bisa mencari alasan, kita bisa menyalahkan orang lain, kita bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Karena itu, yang Tuhan kehendaki bukanlah manusia yang berpura-pura sempurna, melainkan manusia yang mau datang kepadanya dengan hati yang jujur dan bertobat. Mazmur 51 adalah salah satu gambaran paling kuat tentang pertobatan dalam Alkitab. Mazmur ini lahir dari pergumulan seorang raja besar bernama Daud yang menyadari bahwa dirinya telah jatuh ke dalam dosa. Dan dari hati yang hancur itulah Daud berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Para pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 51 berkaitan erat dengan dosa Daud terhadap Bathsheba dan Uria. Daud bukanlah seorang biasa. Ia adalah Raja Israel. Ia pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ia pernah memenangkan peperangan. Ia pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi Daud tetap manusia. Dalam kelemahannya, Daud jatuh ke dalam dosa. Ia melihat Bathsheba, istri Uria, kemudian mengambilnya dan melakukan dosa. Ketika Bathsheba mengandung, Daud berusaha menutupi perbuatannya. Daud bahkan mengatur supaya Uria ditempatkan di garis depan peperangan, sehingga akhirnya Uria mati. Dosa Daud bukan hanya dosa pikiran dan keinginan. Dosa itu berkembang menjadi tindakan, menjadi kebohongan, menjadi manipulasi, bahkan menyebabkan kematian seseorang. Namun kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nathan menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang mengambil anak domba milik orang miskin. Daud menjadi marah dan berkata bahwa orang itu pantas dihukum. Kemudian Nathan berkata kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Disitulah Daud disadarkan. Daud tidak lagi dapat bersembunyi di balik kedudukannya sebagai seorang raja. Ia tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk membenarkan dirinya. Ia harus berhadapan dengan dosanya sendiri. Dan Daud akhirnya mengakui, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dari pengakuan dan pertobatan itulah lahir Mazmur 51. Kalimat pertama yang penting adalah dalam ayatnya yang ke-12. "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah." Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan kata "jadikanlah". Daud tidak berkata, "Biarlah saya memperbaiki hati saya sendiri." Tetapi Daud berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah." Artinya, Daud menyadari bahwa pemulihan sejati membutuhkan pekerjaan Tuhan. Dosa telah mengotori hati manusia. Kadang-kadang kita terlihat baik di luar atau terlihat sangat baik ketika orang menyapa.
Tetapi kita tidak lihat bahwa ternyata kita sementara menyimpan kemarahan, kita menyimpan iri hati, kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan kebencian, kesombongan, ketidakjujuran atau keinginan yang salah. Manusia bisa melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Daud menyadari bahwa persoalan sebenarnya bukan hanya tindakan yang telah ia lakukan. Persoalan yang lebih dalam adalah hatinya. Karena itu, ia tidak hanya meminta Tuhan mengampuni kesalahannya, ia meminta Tuhan untuk bersihkan hatinya. Ini adalah doa pertobatan Daud yang sangat dalam. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, lanjut dari ayat 12 ini, Daud mengatakan dan menulis, dan perbaharuilah batinku. Kata perbaharui menunjukkan adanya perubahan dari dalam diri. Tuhan tidak hanya ingin menghapus kesalahan masa lalu, tetapi juga mengubah kehidupan kita ke depan. Pertobatan bukan hanya Tuhan ampuni saya karena saya sudah melakukan kesalahan, tetapi juga Tuhan ubahlah saya supaya saya tidak terus hidup dalam dosa. Supaya saya tidak lagi terus hidup dalam kesalahan yang sama. Ada orang yang meminta pengampunan tetapi tidak mau berubah. Ada yang berkata, Tuhan ampuni saya, tetapi setelah itu kembali melakukan hal yang sama. Pertobatan sejati membawa seseorang kepada perubahan hidup. Daud memohon agar batinnya diperbaharui. Dengan kata lain, Daud sedang berkata, Tuhan, jangan hanya ubah keadaan saya, tetapi ubah juga hati saya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagian terakhir dari ayat 12 ini berkata, dengan roh yang teguh. Daud menyadari bahwa manusia mudah jatuh ketika hatinya tidak teguh. Hari ini kita bisa berkomitmen untuk hidup benar, tetapi besok kita bisa tergoda. Hari ini kita berkata mau mengampuni, tetapi ketika mengingat kembali kesalahan orang itu, hati kita menjadi marah. Hari ini kita berjanji mau jujur, tetapi ketika ada kesempatan mendapatkan keuntungan dalam hal yang salah, kita tergoda untuk tidak jujur. Karena itu, Daud meminta, Tuhan berikan kepadaku roh yang teguh. Roh yang teguh berarti hati yang memiliki ketetapan untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Bukan berarti kita tidak

Ia memohon pengampunan. Ia memohon agar hatinya dibersihkan. Inilah yang membedakan hati yang keras dengan hati yang dibentuk Tuhan. Hati yang keras berkata, bukan salah saya. Hati yang sombong berkata, saya punya alasan. Tetapi hati yang bertobat kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdosa. Ampuni saya dan ubahlah saya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 51 ayat 12 ini? Yang pertama, jangan menutupi dosa, tetapi akuilah dosa itu di hadapan Tuhan. Kita sering lebih takut manusia mengetahui kesalahan kita daripada kita takut menyakiti hati Tuhan. Kita menjaga reputasi, kita menjaga nama baik, kita menjaga popularitas kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mencari manusia yang kelihatan sempurna. Tuhan mencari hati yang jujur dan yang mau bertobat. Dan yang kedua, Tuhan sanggup membersihkan hati yang hancur. Mungkin ada yang berkata, Ibu Pendeta, saya sudah terlalu jauh. Saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Saya malu datang kepada Tuhan. Tetapi Mazmur 51 menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan. Ketika kita berdosa, justru ketika saat itu kita semakin dekat dengan Tuhan dalam pertobatan. Daud datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dan ia berkata, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Tuhan sanggup memulihkan hati yang telah terluka oleh dosa. Dan yang ketiga, jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan, tapi mintalah Tuhan untuk mengubah hati. Seringkali kita berdoa, doa kita berbunyi, Tuhan ubahlah orang itu, Tuhan ubahlah keadaan saya, Tuhan keluarkan saya dari masalah itu, dari masalah ini. Tetapi melalui Mazmur 51, kita belajar berdoa, Tuhan ubahlah saya, Tuhan ampunilah saya. Sebelum Tuhan mengubah keadaan di sekitar kita, terkadang Tuhan ingin mengubah sesuatu dari dalam diri kita. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita semua memiliki tanggung jawab. Di sini, di tempat kita bekerja, dimanapun kita mencari rezeki, kita punya tanggung jawab. Dimanapun itu kita berada, Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan hati yang benar. Karena itu, jangan hanya meminta Tuhan berkati pekerjaan saya, tetapi juga minta Tuhan tolong bersihkan hati saya, supaya pekerjaan saya menjadi berkat. Jangan hanya meminta Tuhan memberikan kesuksesan, tapi mintalah juga integritas. Mintalah juga kejujuran. Jangan hanya minta Tuhan membuka jalan, mintalah juga hati yang tetap setia ketika jalan itu terbuka. Kiranya Tuhan membersihkan hati kita, memperbaharui kehidupan kita, dan memberikan kepada kita roh yang teguh untuk tetap setia menjalani panggilan-panggilan Tuhan.

Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan karena melalui firman-Mu Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami harus memiliki hati yang bersih Tuhan. Kami harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga Roh itu, Roh Kudus itu diam dan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba berdoa kepada semua para pendengar Radio Republik Indonesia. Sertai dan berkati setiap pendengar dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, ketekunan dan sukacita dalam menjalankan setiap tanggung jawab. Berkatilah semua mereka yang mendengar di pagi hari ini dalam segala aktivitas mereka. Berkatilah Tuhan Allah, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berikanlah kesuksesan, berikanlah integritas yang baik. Dan Tuhan, jauhkanlah mereka semua dari kesusahan sehingga kehidupan pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka, apapun itu Tuhan, terbuka lebar dan berkat Tuhan terus mengalir. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah melalui kehidupan kami, orang lain dapat merasakan kasih Kristus. Kami menyerahkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sambil kami minta janji penyertaan berkat-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu tinggal menyertai, memberkati, menjaga dan melindungi semua pendengar RRI dimanapun berada. Apapun bentuk kegiatan kami di hari ini, di sepanjang hari ini, Tuhan mau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara, malam ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Sebelum Emosi Cari Informasi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Burani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif bermedsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang, cermat, dan pendengar yang baik.
4: Kapalo, cukup gawat.
5: Kenapa, Bu?
6: Banyak masyarakat kurang berpartisipasi dengan program pemerintah cek kesehatan gratis. Kurang berpartisipasi karena nggak tahu. Masyarakat nggak tahu kenapa, karena kurang sosialisasi informasi itu dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara.
4: Udah dengar kan? Kayak mana dia ngomong? Lembaga penyiaran kita disalahin padahal kita tahu. Kayak mana kawan-kawan bekerja sampai malam demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari. Termasuk program cek kesehatan gratis ini.
5: Iya betul Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
4: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas, biar.
7: Eh, ada apa nih Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
4: Iyalah, gimana gak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
7: Apa? Waduh, gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh Bu. Bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya Bu, biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
4: Sebarin aja sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu, menyesatkan publik.
7: Iya, orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
5: Eh, Bu, Lus, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
4: Coba putar Mita, biar kita dengar langsung.
6: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak, dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
8: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
5: Iya Bang Reza, udah barusan kami putar.
8: Itu video lengkapnya, Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
7: Hah? Jadi dia nggak nyalahin kita?
8: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
4: Oh, gitu ya. Aduh, masih bisa kita hapus nggak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah, masih bisa.
8: Nah, mantap Bu Rani. Itu langkah bagus Bu. Jadi kita nggak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat. Ya, kita semua bisa kilaf, terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

Di zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Mendengar sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam ini. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti penyampaian warta berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita. Ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas Malvia Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: Apa namanya? 13 event ya, kampus skala internasional yang bisa sukses.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Yuda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya yang memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10 Kelurahan Bukittunggal Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya yang memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
15: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang cukup membakar itu, membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
17: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
18: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
19: Ya, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya. Dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan, Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saudara, keruan dengar Anda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Untuk Anda yang lagi santai, menikmati suasana malam, bahkan yang berakhir pekan, di saat ini bersama keluarga, Anda yang lagi santai menemani keluarga Anda setelah seharian masing-masing disibukkan dengan aktivitas. Menemani Anda, saudara, di saat ini Ruang Rindu, lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh ya di 38349221 dan juga di 081356245886. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan tembang-tembang yang kami hadirkan.

Pendengar, kami masih terus menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan di kesempatan malam ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jencang malam yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Dea pamit dari ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit.

Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru tanah air, serta dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kembali mengudara untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, melalui frekuensi 105,1 FM. Pendengar selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami untuk hari ini. Dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka!

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Malku pagi ini.
1: Iya, pendengar Radio Republik Indonesia Ambon program 1. Kita menjumpai lagi kembali dan berjumpa di hari ini di Rabu 14 Oktober 2026. Dari alamat siaran kami di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku Indonesia. Selamat pagi, kami menyapa pendengar di manapun Anda berada. Dan teristimewa pendengar kita yang berada di Maluku pada umumnya dan di kota Ambon pada khususnya. Pendengar semuanya, kami menyapa Anda, salam sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya penyiar Anda, Teh Istiqo, akan bersama dengan Anda pendengar kembali berjumpa dengan Anda di pagi ini dan akan siap menemani pendengar sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur siang ini. Menemani acara, lebih acara yang akan kami sajikan satu persatu di sepanjang pagi, jelang siang hingga sore, bahkan di malam nanti. Ada banyak informasi, ada banyak juga yang kami sajikan lewat paket-paket acara kami berupa hiburan maupun juga informasi pendengar. Dan sementara sudah di pukul 5. Pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita segera mulai untuk program acara kita yang pertama, yaitu Mutiara Pagi. Pendengar.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pagi ini, Mutiara Pagi, kami menyapa kepada pendengar saudara kaum muslimin muslimat di mana saja berada, dan terlebih khusus saudara kaum muslimin muslimat yang ada di kota Ambon dan sekitarnya. Sampai nanti menuju pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami ada bersama dengan Anda di acara kami Mutiara Pagi hari ini.

Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan aduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan saya Haji La Hamid dalam acara Mutiara Pagi Islam di Radio Republik Indonesia Ambon. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin rabbal alamin. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan mujara pagi ini saya akan menyampaikan tentang meneladani nabi yang pemaaf. Pendengar yang berbahagia, kini kita masih berada di bulan yang penuh kebahagiaan, bulan kasih sayang, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan ini juga sering disebut bulan Maulid, yaitu bulan di mana Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini. Pada bulan ini, umat Islam di berbagai belahan dunia merayakan kelahiran sang Rasul dengan beragam, sesuai dengan tradisi dan kebudayaannya masing-masing. Dalam perayaan Maulid, salawat serta salam dilantunkan. Kisah perjalanan hidup baginda Nabi dibacakan. Semua dilakukan tidak lain adalah untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai akhlak Nabi yang perlu diteladani, ada sebuah dalam Al-Qur'an ayat 21 surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakallahu katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Subhanallah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimana saja berada, salah satu akhlak Nabi dari suri tauladan yang perlu kita contoh dan ikuti adalah sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu pemaaf. Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi sedang berkumpul bersama para sahabatnya di masjid. Seketika ada seorang Arab Badui dari pedalaman muncul ke masjid. Akan tetapi bukannya mengikuti majelis Nabi. Arab Badui tersebut tiba-tiba kencing di salah satu pojokan masjid. Melihat hal tersebut, para sahabat pun marah dan ingin melabrak orang Arab Badui tersebut. Sebelum para sahabat tersebut melabrak orang Badui itu, Rasulullah SAW pun mencegahnya. Beliau membiarkan supaya orang Arab Badui tersebut menyelesaikan buang air kecilnya. Setelah tuntas, kemudian Rasulullah meminta salah satu sahabatnya untuk mengambil air, kemudian menyiram bekas yang dikencingi orang Arab Badui itu. Maka orang Arab Badui itu pun dibiarkan pergi oleh Rasulullah SAW. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah merupakan sosok yang besar hati, tidak mudah menyalahkan orang lain, bahkan memaafkan orang yang sudah jelas-jelas salah. Karena bagaimanapun orang Arab Badui tersebut
barangkali tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang. Nah, sifat teladan inilah yang harus kita teladani dari beliau. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kisah lainnya, dikala Rasulullah menyebarkan dakwanya di berbagai daerah, ada tantangan yang beliau rasakan, yaitu cacian, penindasan, penyiksaan telah beliau alami. Bahkan tindakan-tindakan tersebut bukan hanya menimpa beliau, akan tetapi orang-orang di sekitar Rasulullah, baik keluarga maupun para sahabatnya. Salah satu yang menjadi korban penyiksaan adalah keluarga Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah, dibunuh dengan ditusuk menggunakan tombak. Ayah Ammar, yaitu Yasir, dibunuh dalam penyiksaan itu. Sementara Ammar dipaksa untuk keluar dari Islam. Melihat penyiksaan dan kezaliman tersebut, Rasulullah SAW tidak pernah dendam sama sekali. Hanya memerintahkan Ammar untuk bersabar. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, kata Rasul. Sungguh kalian telah dijanjikan masuk surga. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ada lagi dikisahkan juga ada seorang penyair yang masyhur di tanah Arab, yaitu Ka'ab ibn Zuhair. Di saat Nabi Muhammad SAW mendakwahkan risalah Islam, kala itu banyak sekali yang memusuhinya, di antaranya adalah Ka'ab ibn Zuhair. Ia menggunakan seni sebagai perlawanan, yaitu dengan menciptakan syair-syair sebagai kontra terhadap ajaran yang Rasulullah bawa. Ketika peristiwa penaklukan kota Makkah oleh kaum muslimin yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, Ka'ab merupakan salah satu musuh kaum muslimin yang melarikan diri. Buzair, yang merupakan saudara Ka'ab yang telah dahulu masuk Islam, menyarankan Ka'ab untuk menemui Rasulullah. Sebab siapapun yang datang pada beliau dan mengakui kesalahannya, maka akan diberi maaf. Ka'ab pun mendatangi Rasulullah dan beberapa sahabat. Beliau berdiri ingin menyerang Ka'ab. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya dan mendengarkan penjelasan Ka'ab. Ka'ab pun bertobat dengan tulus dan Rasulullah memaafkannya. Bahkan Ka'ab membacakan bait-bait syair yang dinamakan Banat Su'ad, hingga Nabi pun senang dan menghadiahnya mantel yang terbuat dari bulu. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tampaknya sifat pemaaf Nabi dan akhlaknya yang mulia sangat membekas di benak para keluarga dan sahabatnya. Di antara yang pernah menceritakan perangai dan akhlak Nabi yang mulia dan pemaaf adalah Ummahatul Mukminin, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sahaban fil aswaqi wala yajazi bis sayyati sayyata walakin ya'fu wa yasfahu. Yang artinya, Siti Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang buruk perilakunya, tidak pula menjelek-jelekkan orang lain. Beliau tidak suka berteriak di pasar. Beliau bukanlah tipe orang yang membalas keburukan dengan keburukan, namun beliau selalu memaafkan dengan lapang dada. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, semoga di bulan maulid ini kita dapat bersalawat, mengirim salam, dan membaca kisah-kisah perjalanan hidup sumber teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya berhenti pada membacanya, kita juga dapat meneladani dan mengikuti akhlak beliau yang pemaaf, sehingga nanti di akhirat kelak
kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syurga nanti melalui syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus. Semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita. Karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih baik.

Sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan adalah teladan kedermawanan dan kesederhanaan. Beliau dikenal sebagai Zunur Ain, pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah saat beliau

0: saya misalnya terjadi, saya menyampaikan terima kasih ya tim Kahutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang yang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan.
1: Ikut kita memberikan bantuan stimulan, ya, bantuan pemerintah kota kepada korban bencana baik kebakaran maupun pohon tumbang.
2: Kami jumpai Anda lagi dalam Dinamika Maluku untuk pagi ini dari Radio Republik Indonesia Ambon. Edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi sudah kami siapkan dan tadi cuplikan topik berita utama kami. Informasi lainnya kami hadirkan sepanjang Dinamika Maluku di hari ini. Bersama saya, Teis Dekok. Selamat pagi pendengar dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan hari ini. Dan inilah saudara Dinamika Maluku selengkapnya. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Upaya pencarian terhadap tiga warga yang hilang kontak saat berlayar menggunakan speedboat di perairan Kabupaten Seram bagian timur. Terus meluas hingga ke perairan Fakfak, Papua Barat. Tiga korban masing-masing Aci Rumadai, Lahia Rumaluas, dan Ramon Rumbaru dilaporkan hilang sejak Sabtu 10 Oktober. Selesai mereka mengantar pasien rujukan dan bertolak kembali ke desa Air Kasar menuju Pulau Gorom. Hingga dengan Selasa 13 Oktober kemarin, keberadaan ketiga korban maupun bangkai perahu mereka belum juga ditemukan. Pencarian besar-besaran melibatkan tim gabungan dari unit siaga Sarbula, Polairut, Polda Maluku, Polsek Pulau Gorom, serta warga lokal. Tim SAR dan kepolisian telah melakukan penyisiran intensif selama dua hari dengan melintasi berbagai titik strategis. Mulai dari Pulau Gorom Madoran, kami ulangi Pulau Madoran, perairan Seram Laut hingga perairan Fakfak. Meski menyusuri wilayah perairan seluas puluhan mil laut itu, kondisi di lapangan masih tetap nihil, tanda-tanda keberadaan korban. Operasi SAR memasuki hari ketiga kemarin, tim gabungan bersama pihak keluarga kembali melanjutkan penyisiran perairan dengan tetap memprioritaskan keselamatan armada pencari agar tidak melebihi kapasitas muatan. Pihak SAR dan kepolisian mengimbau masyarakat pesisir serta para nelayan yang melintas di sekitar perairan Seram Timur dan Papua Barat untuk menginformasikan jika ada menemukan tanda-tanda atau keberadaan ketiga korban dimaksud. Pemerintah Kota Tua menjanjikan hadiah 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Resti Febrianti.
1: Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual Senin pagi. Sayembara tersebut dilakukan menyusul kabut asap yang menyelimuti Kota Tual selama beberapa hari terakhir akibat dugaan aktivitas pembakaran lahan. Wali Kota Tual berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi terkait pelaku pembakaran liar agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani.
2: Saya menyampaikan terima kasih ya tim Kabutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran di mana-mana. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan. Dan saya akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukan pelaku. Ini hadiah berupa uang paling kurang 3 juta saya. Dan itu ditindaklanjuti dan akan dihukum sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020.
1: Ahmad Yani Renwat menegaskan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan kebakaran lahan di Kota Tual. Melalui sayembara ini, pemerintah berharap masyarakat tidak tinggal diam, melainkan segera melaporkan apabila mengetahui atau menemukan aktivitas pembakaran lahan di lingkungan sekitar. Salah satu ketua RT di Kelurahan Lodar L, Firman Syarosonggin, menyambut baik kebijakan yang disampaikan pemerintah Kota Tual tersebut. Menurutnya langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta membantu mencegah terjadinya pembakaran lahan secara liar.
3: Kiranya agar masyarakat juga mungkin rasa peduli sehingga orang yang melakukan pembakaran itu bisa dilaporkan karena itu menjaga kebakaran yang sering terjadi di sekitaran Kota Tual bisa juga mengatasi hal-hal. Saya pikir bahwa dengan upaya yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual itu sudah sangat cukup sebagai bentuk dari pemerintahan Kota Tual untuk masyarakat yang ketika melapor. Kalau saya sih pasti saya akan melapor karena saya juga sebagai warga Kota Tual tidak menyetujui kalau ketika ada yang melakukan pembakaran liar.
1: Rosonggin mengatakan dirinya juga tidak menyetujui tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sembarangan oleh masyarakat karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Ia menilai kabut asap yang menyelimuti Kota Tual dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan kesadaran dan kerjasama dari dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Tual agar aktif melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran lahan atau mengetahui adanya aktivitas pembakaran liar. Rosongin berharap melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kasus pembakaran lahan dapat dicegah sehingga kualitas udara tetap terjaga dan warga Kota Tual dapat beraktivitas dengan nyaman. Resti Febrianti melaporkan.
0: Musim kemarau berkepanjangan yang melanda wilayah Bula dan sekitarnya di Kabupaten Seram bagian timur terus memicu terjadinya krisis air bersih. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kebutuhan rumah tangga harian, tetapi juga menghambat aktivitas sosial serta sarana ibadah warga. Menanggapi situasi darurat tersebut, aksi tanggap dilakukan oleh jajaran Polres Seram bagian timur bersama Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejari Seram bagian timur menyalui penyaluran puluhan ribu liter air bersih ke pemukiman serta rumah-rumah ibadah. Dalam penanganan krisis ini, armada tangki air dan kendaraan armored water cannon milik kepolisian dikerahkan langsung ke sejumlah titik terdampak, mulai dari desa Tansi Ambon, desa Fatolo, hingga kawasan pemukiman di desa Bula dan kampung Wailola. Bantuan diprioritaskan pada fasilitas umum seperti masjid untuk mendukung aktivitas bersuci dan sanitasi warga, di mana total penyaluran dari pihak kejaksaan saja sudah mencapai 40 ribu liter air bersih dalam 2 pekan terakhir. Wakapolres Seram bagian timur Kompol Yohanes Titus bersama Kasih Intel Kejari Seram bagian timur Chandra Saputra menegaskan, aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian dari institusi negara untuk meringankan beban masyarakat di tengah dampak kekeringan. Meski penyaluran air belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah kemarau, kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan tetap menjadi penopang sementara sekaligus memicu semangat gotong royong menghadapi dampak musim kemarau di wilayah Maluku. BMKG mencatat asap karhutla dari Papua terbawa angin ke Maluku mengakibatkan jarak pandang yang menurun. Laporan selengkapnya bersama Sahira Sangaji.
4: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Maluku tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla lokal, tetapi juga dipengaruhi asap kiriman dari Papua. Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari 9 yang dipaparkan BMKG, pergerakan angin dari arah timur hingga barat laut membawa sebaran asap menuju wilayah Maluku. Kepala BMKG, Patimura Ambon Kamari, mengatakan, selain dari Papua, sebaran asap juga dipengaruhi kebakaran di sebagian wilayah Pulau Buru dan Pulau Seram. BMKG mendeteksi 50 titik panas di wilayah Maluku per 7 Oktober 2026 meningkat dibandingkan pantauan sebelumnya yang mencatat 12 titik panas pada awal Oktober. Kondisi ini menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi karhutla lokal yang dapat menambah sebaran asap di wilayah tersebut. Potensi kabut asap kategori sedang diperkirakan mempengaruhi sekitar 10 wilayah di Maluku selama periode 7 hingga 14 Oktober 2026. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram bagian Timur, Seram bagian Barat, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar.
5: Umumnya terjadi normal hingga atas normal. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena potensi kekeringan selain kebakaran hutan atau karhutla masih perlu diwaspadai, terutama di bulan Oktober dari Oktober 2023. Memasuki musim hujan nanti di sekitar Desember atau November. Itu diperlukan langkah antisipasi sejak ini sesuai dengan arahan dari Bapak. Untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi basah maupun
4: ditambahkan Kamari, dampak sebaran asap juga terlihat dari penurunan jarak pandang yang sempat mencapai sekitar 2 km dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas transportasi darat, pelayaran, dan penerbangan apabila jarak pandang terus menurun. BMKG menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, dan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara memburuk. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan juga diminta lebih berhati-hati terhadap paparan asap. Masyarakat dihimbau terus mengikuti perkembangan cuaca dan kualitas udara melalui kanal resmi BMKG serta tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga perlu memperkuat pantauan dan penanganan karhutla agar sumber asap lokal tidak memperburuk kondisi udara di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: DPRD Kota Ambon kembali menyentil pemerintah kota terkait belum jelasnya data resmi penerima bansos untuk tahun anggaran 2027. Lambatnya validasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN dinilai dapat menghambat perumusan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, khususnya bagi warga kategori miskin ekstrim hingga rentan di desil 1 sampai 4. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturi, menegaskan pentingnya validasi data sebagai acuan utama dalam pembahasan rancangan APBD 2027. Menurut Laturi, tanpa data yang presisi, pihak legislatif akan kesulitan dalam mengukur dan mengalokasikan anggaran bagi program-program intervensi dari setiap organisasi perangkat daerah agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Menindaklanjuti persoalan ini, DPRD Kota Ambon berencana menggelar rapat lintas komisi dengan memanggil Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi akar masalah di lapangan, sekaligus memastikan seluruh penerima bansos di Kota Ambon terdata dengan akurat dan tidak ada yang terlewati.

0: Anda saat mendengarkan dinamika Maluku di pagi ini dari Radio Republik Indonesia, Ambon. Kita hadirkan lagi informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara serta pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa sekolah selama 3 hari. Langkah darurat ini diambil langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Laurisa untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Melalui surat edaran Gubernur, kebijakan antisipatif ini didasarkan pada peringatan BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon serta meningkatnya laporan gangguan pernapasan dari Dinkes. Meski seluruh ASN diinstruksikan bekerja secara daring, pimpinan perangkat daerah tetap diwajibkan mengatur mekanisme kerja agar pelayanan publik yang bersifat esensial dan mendesak tetap berjalan optimal. Sementara itu, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB dialihkan sementara menjadi sistem daring. Pemerintah Provinsi Maluku mengimbau siswa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari kegiatan fisik di ruang terbuka. Kebijakan ini bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan kualitas udara yang terjadi di wilayah Maluku. Pemerintah Kota Ambon menyalurkan dana stimulan sebesar 15 juta rupiah bagi korban bencana. Berikut bersama reporter Rauda Watana, kita dengarkan informasinya.
1: Pemerintah Kota Ambon menyalurkan dana stimulan sebesar 15 juta rupiah kepada warga yang terdampak bencana alam, baik akibat kebakaran maupun pohon tumbang di sejumlah wilayah di Kota Ambon. Penyaluran bantuan tersebut dirangkaikan dengan apel pagi jajaran Pemerintah Kota Ambon yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan juga Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD di Balai Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Badawin Watimena, mengatakan bantuan dana stimulan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu warga yang mengalami musibah. Setiap korban bencana menerima bantuan sebesar 15 juta rupiah yang bersumber dari anggaran pemerintah Kota Ambon untuk penanganan bencana.
2: Ikut kita memberikan bantuan stimulan, ya, bantuan pemerintah kota kepada korban bencana baik kebakaran maupun pohon tumbang. Itu diserahkan masing-masing menerima 15 juta rupiah dari anggaran pemerintah Kota Ambon yang memang selalu diberikan bagi semua korban bencana di Kota Ambon.
1: Bodoin berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu proses pemulihan setelah mengalami kerugian akibat kebakaran maupun pohon tumbang. Selain penyaluran bantuan, pemerintah Kota Ambon juga mengingatkan masyarakat dan juga aparatur sipil negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini. Rauda Utana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Serang bagian timur kian meluas hingga menembus angka 10.258 hektar per Oktober 2026. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Serang bagian timur, Musa Rumakat, mengonfirmasi bahwa sebaran area terbakar melonjak signifikan dan melanda 3 kecamatan utama, yakni Kecamatan Bula Barat serta Teluk Waru. Berdasarkan pemantauan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan yang terintegrasi dengan data satelit NASA, titik api hingga kini masih terdeteksi aktif di 3 kecamatan tersebut. Verifikasi lapangan dan analisis geospasial terus dilakukan oleh petugas guna memetakan sebaran api yang memicu kabut asap yang tebal di wilayah sekitarnya. Kondisi kabut asap yang dipicu oleh kelembapan serta material terbakar ini kian memperburuk kualitas udara dan mengancam pemukiman warga. Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan bersama tim gabungan terus menyiagakan pemantauan intensif di lapangan guna menekan risiko perluasan api serta meminimalkan dampak kesehatan bagi masyarakat lokal. Saudara, antrian sepeda motor kembali terjadi di SPBU Dobo Kepulauan Haru. Berikut laporan Bosco Korisen dari Kepulauan Haru.
3: Antrean kendaraan khusus sepeda motor mulai terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU reguler Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Haru. Kepala Pengawas SPBU Ramli Madilis mengatakan antrean tersebut terjadi akibat gangguan pada salah satu mesin pengisian pertama yang hingga kini masih dalam proses perbaikan. Menurutnya, upaya perbaikan sebelumnya belum membuahkan hasil karena peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di Kabupaten Kepulauan Haru. Pihak SPBU kemudian memesan peralatan tersebut dari luar daerah dan saat ini tinggal menunggu teknisi untuk melakukan perbaikan.
4: Kita pihak SPBU mohon maaf sebesar-besarnya, bukan kita menginginkan antrian selama beberapa minggu ini, tapi karena itulah faktor gangguan mesin dan memang alat-alatnya tidak ada di Kabupaten Kepulauan Haru. Semuanya itu melalui pesanan atau pembelian langsung di Surabaya atau di Makassar.
3: Ramli menjelaskan pasokan BBM khususnya Pertamax sebenarnya masih mencukupi. Pengiriman ke SPBU berkisar 2 hingga 3 tangki apabila kondisi mesin dalam keadaan normal. Ramli menyebutkan SPBU tersebut melayani 2 jenis BBM, yakni Pertamax dan Declite. Untuk pelayanan, Pertamax terdapat 3 dispenser, namun salah satunya mengalami gangguan sehingga pelayanan menjadi terbatas.
4: Kalau kita di sini kan cuma penjualan 2 jenis BBM, yaitu Pertamax dengan Dexlite. Jadi kalau Pertamax ya memang itu gangguan kita karena mesin saja. Tapi insya Allah beberapa hari atau 1-2 hari ke depan kita akan upayakan untuk perbaikan sambil menunggu kita punya mekanik. Karena mekaniknya sementara ini lagi kita.
3: Untuk mengurangi antrean, pihak SPBU sementara melakukan pengaturan pelayanan dan menggunakan fasilitas yang masih dapat dioperasikan, termasuk pelayanan bagi kendaraan roda 4. Ramli mengatakan pihak terus berupaya agar perbaikan mesin dapat segera dilakukan. Selama mesin belum diperbaiki, pelayanan yang juga masih dilakukan secara manual dan terintegrasi dengan sistem ATE. Ia berharap perbaikan mesin dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 hari ke depan sehingga pelayanan kembali normal dan antrean panjang dapat dikurangi. Bosco Korisen melaporkan.
0: Kita menuju ke Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dampak kabut asap kian melumpuhkan sektor transportasi udara di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Jarak pandang yang merosot hingga 3 km memaksa maskapai Lion Air membatalkan sedikitnya 4 penerbangan dari dan menuju Bandara Karel Satsui Tubun sejak 8 Oktober lalu, sehingga mengganggu mobilitas masyarakat yang hendak bepergian. Stasiun Manajer Lion Air, Langgur Moses Rumangun menegaskan, pembatalan ini dilakukan demi mengutamakan keselamatan penerbangan. Berdasarkan data BMKG, jarak pandang saat ini masih berada di angka 3 km dan ini jauh di bawah standar keselamatan minimal, yakni 5 km untuk proses lepas landas maupun pendaratan pesawat. Sebagai langkah penanganan, pihak maskapai menawarkan opsi penjadwalan ulang bagi penumpang terdampak jika kapasitas kursi penerbangan berikutnya masih tersedia. Namun, jika seluruh penerbangan mendatang telah penuh, Lion Air memproses pembatalan tiket secara penuh atau refund, serta berharap kondisi cuaca serta kualitas udara segera membaik agar operasional bandara dapat kembali normal. Pemerintah Kota Ambon memperingatkan seluruh pemilik pangkalan untuk tidak menjual minyak tanah bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp4.000 per liter. Pangkalan yang terbukti melanggar aturan sesuai peraturan Wali Kota Ambon nomor 9 tahun 2023 terancam sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Pastoralia Hahiari menjelaskan, harga minyak tanah di tingkat agen ditetapkan sebesar Rp3.200 per liter. Dengan penetapan HET Rp4.000 di pangkalan, pemilik pangkalan sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp800 per liternya. sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan lagi harga secara sepihak kepada masyarakat. Selain memperketat pengawasan di pangkalan resmi, Disperindak Ambon juga menyoroti praktik penimbunan oleh oknum pengecer liar yang kerap menjual kembali minyak tanah dengan harga yang melambung tinggi. Pemerintah kota pun menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan pangkalan-pangkalan nakal atau pengecer-pengecer liar yang sengaja menjual bahan bakar bersubsidi dengan harga yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan pemerintah. Yang terakhir, BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku memacu pembentukan Duta Generasi Berkualitas atau Duta Genre di Desa. Duta Genre Desa yang ada di Maluku sebagai wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pemahaman tentang masa depan. Berikut reporter kami Lina Teopuri menyampaikan informasinya.
5: Pembentukan Duta Generasi Berencana Genre Desa di Provinsi Maluku terus didorong untuk memperluas jangkauan edukasi bagi remaja hingga ke wilayah terpencil. Hingga saat ini, sekitar 9% desa telah menyampaikan nama calon Duta Genre Desa, sementara proses pendataan masih berlangsung. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, program Duta Genre diharapkan dapat menjangkau seluruh desa dan kelurahan di wilayah Maluku. Untuk mendukung target itu, para penyuluh keluarga berencana KB sedang melakukan pemutakhiran data Duta Genre Desa di berbagai wilayah kepulauan. Menurutnya, pembentukan Duta Genre Desa merupakan bagian dari upaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh remaja untuk mendapatkan edukasi dan pembinaan. Program ini mengedepankan prinsip inklusi agar remaja yang tinggal di desa maupun pulau terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh informasi mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan. Edi menjelaskan, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau menjadi salah satu tantangan dalam menjangkau remaja secara merata. Selain jarak antar pulau, keterbatasan transportasi dan kondisi cuaca juga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan edukasi di sejumlah wilayah.
6: Berapa remaja yang kemudian sudah mereka edukasi gitu? Nah, itu yang menjadi salah satu indikator untuk bisa menjadi seorang duta genre. Jadi kalau dibilang jangan hanya seremonia, memang kami jauh dari seremonia. Bahkan Bapak Menteri sendiri gitu ya, yaitu sampaikan bahwa beliau kurang berkenan kalau hanya sekedar seremonia, kalau hanya sekedar untuk selempang atau yang disebut sebagai pigeon gitu. Tapi kita justru lebih kepada bagaimana program ini nantinya bisa berdampak, bisa membantu kementerian dalam mengentaskan masalah-masalah terkait dengan remaja saat ini.
5: BKKBN Maluku berharap pemerintah desa dan kelurahan dapat mendukung pembentukan Duta Genre Desa sebagai wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pemahaman tentang masa depan. Melalui program ini, BKKBN menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Maluku memiliki Duta Genre Desa sehingga akses edukasi bagi remaja dapat semakin merata. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku untuk edisi hari ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali lagi topik berita utama. Pemerintah Kota Tual janjikan hadiah 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Ambon salurkan dana stimulan sebesar 15 juta rupiah bagi korban bencana. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di saat ini, saya Teis Tekok mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Tetap semangat, selamat beraktivitas di hari ini. Dan dengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Maluku pagi ini,

bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

Jangan panik, tapi jangan santai sekali. Bencana itu kayak tamu tak diundang. Datangnya mendadak, repotnya lama. Jadi jangan tunggu kejadian baru sibuk cari senter. Siapkan tas siaga. Isinya simpel saja. Air minum, obat-obatan, senter, power bank, dan dokumen penting. Lalu cek jalur evakuasi. Minimal Anda tahu harus lari ke arah mana, bukan ke arah masalah. Kalau nanti ada gempa atau banjir, satu aturan penting, jangan panik. Tapi jangan santai sekali. Tetap tenang, ambil keputusan cepat.

0: Marco Pagini.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
2: Pendengar, Anda bersama dengan kami pagi ini di Maluku pagi ini di sesi info pagi. Sebelum nanti saya akan berbagi informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara sepanjang kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca serta tinggi gelombang laut untuk Maluku 24 jam ke depan. Dan kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Stasiun Patimura Ambon, ada Marlia. Marlia, selamat pagi. Silakan informasi Anda.
3: Iya, terima kasih Bu Tis. Saya di cuaca gelombang Maluku Rabu 14 Oktober 2026. Dan untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah hingga kemudian pada siang hari umumnya cerah berawan hingga udara kabur dengan peluang hujan ringan di wilayah Kabupaten Seram bagian barat, Seram bagian timur dan selatan. Harinya umumnya cerah hingga udara kabur. Untuk perakiran wilayah Maluku besok hari Kamis 15 Oktober 2020, ini hari diperkirakan cerah hingga kabur. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 30 km per jam.

0: Suhunya berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 56 sampai dengan 96%. Untuk peringatan ini, hari ini ada peringatan dini karhutla yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang, waspadai tinggi gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Wetar dan Laut Banda. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Sekian informasi dari kami, sehat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya saya kembalikan ke Bung Teis di studio RRI.
1: Baik, terima kasih rekan Marlia dan salam sehat selalu untuk Anda.

Ya, kita lanjutkan kebersamaan kita untuk info pagi di Maluku pagi ini pendengar. Sementara sudah di menit ke-5 dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Baik, sebagai informasi yang pertama, kami update dulu informasi paling terbaru terkait dengan 3 warga SBT yang sempat hilang akhirnya ditemukan pendengar. Tiga warga asal desa Usun, kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur yang hilang saat melakukan perjalanan menggunakan speedboat ditemukan selamat di perairan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Ketiganya ditemukan warga pada Selasa 13 Oktober kemarin setelah 3 hari tidak diketahui keberadaan mereka. Ketiga warga tersebut yakni Anci Rumadai, 45 tahun, Lahia Rumalolas, 38 tahun, dan Ramon Rumbaru, 30 tahun. Mereka ditemukan warga kampung Kasueri dalam kondisi selamat. Kapolsek Gorom, Ibda Muhammad Ali Kelian membenarkan informasi penemuan ketiga warga itu. Dia mengaku telah menerima kabar dari pihak keluarga. Sebagaimana disampaikan Kelian bahwa keluarga sudah menelpon dan menginformasikan mereka. Dan mereka juga menunggu informasi lengkap. Demikian disampaikan Kelian ketika dihubungi RRI per Selasa kemarin atau semalam. Sebelumnya ketiganya dilaporkan hilang setelah bertolak dari desa Air Kasar, Kecamatan Tutuk Tolu menuju Pulau Gorom menggunakan speedboat pada Sabtu 10 Oktober lalu. Koordinator Unit Siaga SAR USS Bula Sukri Pati menjelaskan, ketiganya sebelumnya melakukan perjalanan dari Gorom menuju Desa Keta, Kecamatan Siritaun, Wida Timur, untuk mengantar seorang pasien rujukan ke RSUD Bula. Setelah usai mengantar pasien, mereka kembali menuju Gorom menggunakan speedboat dari Desa Air Kasar. Namun hingga Minggu 11 Oktober 2026, ketiganya belum tiba di tempat tujuan. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian itu kepada tim SAR untuk meminta bantuan pencaharian. Tim Rescue USS Bula bersama unsur potensi SAR mulai melakukan pencarian mulai hari Minggu 11 Oktober lalu sekitar pukul 15 sore menggunakan kapal Rigid Inflatable Boat atau RIB. Tim menempuh perjalanan sekitar 64 mil laut ke arah tenggara dari USS Bula. Setibanya di lokasi, tim gabungan menyisir area pencarian sejauh 15 mil laut ke arah barat dari titik kejadian. Namun pencarian selama 2 hari pertama tidak membuahkan hasil. Ketiganya akhirnya ditemukan warga di perairan sekitar kampung Kasueri, Kabupaten Sorong Selatan pada Selasa kemarin. Berdasarkan foto yang beredar, ketiganya terlihat berada di sebuah rumah warga dalam kondisi yang tampak baik. Hingga berita ini sudah dipublikasikan, belum diketahui penyebab ketiganya bisa tiba atau sampai di perairan Sorong Selatan. Informasi mengenai rencana pemulangan mereka ke Kabupaten Seram Bagian Timur juga sementara direncanakan.

Masih dari Seram bagian timur, informasi kami hadirkan setelah dilanda kemarau atau musim panas yang berkepanjangan. Akhirnya hujan dengan intensitas sedang hingga cukup deras mengguyur kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur pada Selasa kemarin. Setelah wilayah tersebut dilanda kemarau yang berkepanjangan selama berbulan-bulan. Hujan ini disambut dengan rasa syukur warga yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih dan mengalami kerusakan tanaman pertanian akibat kekeringan. Berdasarkan pantauan di lapangan, hujan mulai turun sekitar pukul 15.23 waktu Indonesia Timur kemarin. Turunnya hujan tersebut memberikan harapan yang baru bagi masyarakat yang berdampak kekeringan berkepanjangan. Dampak kemarau tidak hanya dirasakan warga Kota Bula, tetapi juga masyarakat di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Seram bagian timur. Selain menyebabkan krisis air bersih, kekeringan turut berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan milik warga. Bahkan telah memicu kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah tanaman perkebunan milik masyarakat termasuk cengkeh dan pala dilaporkan mengering hingga mati akibat musim kering atau musim panas yang berkepanjangan. Salah seorang warga Kota Bula, Aziz, mengatakan ia sangat bersyukur karena hujan akhirnya turun setelah masyarakat menghadapi kemarau selama beberapa bulan terakhir yang sangat menyusahkan. Dengan penuh syukur kami menyambut datangnya hujan ini, dan datangnya hujan ini bukan saja disambut oleh kami, saya pribadi, tetapi juga disambut dengan penuh kegembiraan oleh masyarakat lainnya. Ketika hujan tiba, masyarakat pun semuanya keluar dari rumah sambil melihat keluar, sambil mengatakan syukur alhamdulillah, hujan akhirnya bisa turun. Ini merupakan karunia dari Tuhan kepada kita semua, dan berkat juga doa-doa dari harapan semua masyarakat yang selama ini ada dalam musim kekeringan. Masih menurut Aziz, kemarau panjang membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Kondisi ini juga terdampak pada aktivitas pertanian karena banyak tanaman warga yang sudah mati akibat kekurangan air.

Ya, pendengar tetap di Info Pagi, saya akan hadirkan lagi informasi-informasi lainnya. Dan pendengar, jika ada di antara pendengar, khususnya pendengar kita yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara, yang ingin menginformasikan sesuatu di saat ini, silakan informasikan perihal peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat di mana Anda berada. Mungkin sudah terjadi perubahan cuaca atau apa, atau mungkin masih ada dalam kondisi ekstrim, ada masih dalam tutupan kabut asap akibat karhutla dan lain sebagainya, ya informasikan terkait dengan situasi dan kondisi dari tempat Anda berada di saat ini. Khusus bagi pendengar kita yang ada di wilayah Maluku maupun juga di Maluku Utara.

0: Bencana alam merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam atau juga faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda hingga dampak psikologis. Hal mendasar yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko bencana maupun saat bencana terjadi diantaranya, masyarakat harus bisa mengenali potensi jenis bencana di lingkungannya, baik itu di rumah, lingkungan, maupun di wilayah sekitar terlebih dahulu. Masyarakat harus bisa mengurangi dampak risiko yang terjadi apabila bencana melanda. Caranya, dengan memahami prosedur mitigasi. Mitigasi merupakan langkah dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana, di antaranya memetakan wilayah, penanaman pohon, penyuluhan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Kita juga harus mengetahui tempat-tempat maupun jalur-jalur evakuasi atau tempat aman agar kita bisa selamat apabila terjadi bencana. Lakukan latihan evakuasi agar terbiasa dan tidak gugup atau terbata-bata saat terjadi bencana. Bisa dimulai dengan skala kecil dengan keluarga sehingga dapat menjadi kebiasaan dan membantu meminimalisir dampak ketika terjadi bencana.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, kita ke Maluku Utara, di mana pendengar, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi terus diantisipasi baik oleh warga maupun juga pihak instansi milik pemerintah maupun juga swasta. Kali ini kita tengok dulu apa yang dilakukan Polres Ternate bagi warga dalam mewaspadai asap dan mencegah karhutlah, pendengar. Ya, dari RRI.co.id Ternate, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulian untuk mengingatkan masyarakat mewaspadai paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Warga diminta menggunakan masker atau memakai masker ketika berada di luar rumah, terutama ketika kualitas udara sementara dalam posisi kurang baik. Kapolres menjelaskan paparan asap dapat menyebabkan iritasi mata, batuk, sesak napas, hingga infeksi saluran pernapasan akut. Anak-anak, para lansia serta ibu hamil dan penderita gangguan pernapasan perlu membatasi aktivitas luar ruangan saat kondisi udara memburuk. Masyarakat juga diminta menggunakan masker sesuai tingkat paparan asap. Memastikan hidung dan mulut tertutup serta menggantinya ketika kotor atau lembab. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat polusi udara. Selain perlindungan kesehatan, Anita mengajak masyarakat mencegah kebakaran dengan tidak membakar hutan dan lahan. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadi kebakaran. Bagi para pengendara, Kapolres juga mengingatkan agar menyalakan lampu utama pada siang hari, mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman ketika asap membatasi jarak pandang. Apalagi dalam saat kabut asap saat ini, pengendara diwajibkan untuk menyalakan lampu utama dan meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari kecelakaan selama perjalanan. Masyarakat yang menemukan titik api atau kebakaran diminta untuk melaporkan kepada pihak berwenang dengan secepat mungkin agar hal itu bisa ditangani.

Ya, sekalipun masih diliputi kabut asap sampai dengan hari ini, namun BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate menyampaikan perakiran cuaca Maluku Utara. Dari malam hingga hari Selasa kemarin, dalam rilis yang diterima rri.co.id, beberapa wilayah di Maluku Utara akan berpotensi turun hujan. Perakiraan BMKG Zigri menjelaskan pada malam hari cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan. Perakiraan itu berlaku di wilayah Morotai, Wasile Utara, Maba, Loloda Utara, Gane, dan sekitarnya. Sementara cuaca pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Wasile, Maba, GB, dan sekitarnya. Dengan demikian, BMKG menyatakan peringatan dini cuaca maupun peringatan tinggi gelombang dinyatakan nihil. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG, sosial media, dan juga berbagai kanal informasi serta call center 196. Untuk suhu udara 24-27 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara relatif antara 70-90%. Angin bertiup dari arah timur ke barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dengan prediksi tinggi gelombang antara 0,25 sampai dengan 1,5 meter yang tentunya sangat aman untuk aktivitas pelayaran.

Baik, berarti kita akan tuntaskan kebersamaan kita di sesi info pagi dengan menurunkan informasi terakhir. Informasi yang terakhir ini saya hadirkan di update dari KBRN Tual.

Ya, baik pendengar dari rri.co.id Langgur, pendengar, di mana kabut asap akibat karhutla yang terus melanda, kemudian musim kering atau kemarau yang berkepanjangan yang terjadi membuat masyarakat atau warga di Kota Tua melakukan sholat istisqo, di mana sholat ini dilakukan untuk meminta agar hujan turun. Ya, sholat tersebut juga turut dihadiri oleh Wali Kota Tua H. Ahmad Yani Renwan yang menghadiri pelaksanaan sholat istisqo yang digelar di Masjid Agung Al-Huriyah 45 Tua. Sholat sunnah tersebut merupakan ikhtiar spiritual yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat untuk memohon rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar hujan segera diturunkan demi kebaikan masyarakat Kota Tua. Pantauan RRI.co.id, pelaksanaan sholat istisqo berlangsung khusyuk dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah dari berbagai wilayah di Kota Tua. Pada kesempatan itu, Wali Kota Tua menyampaikan bahwa sholat tersebut adalah wujud kepasrahan dan kebersamaan setelah berbagai ikhtiar lahiriah dilakukan untuk mengatasi dampak kemarau dan kabut asap yang sementara terjadi. Dikatakan kabut asap yang saat ini menyelimuti Kota Tua telah mengganggu aktivitas dan mempengaruhi kesehatan warga, sehingga diperlukan doa bersama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dan membawa manfaat. Wali Kota juga berharap melalui doa dan ikhtiar bersama ini, doa mereka dikabulkan, hajat seluruh masyarakat dan Kota Tua senantiasa dilimpahkan keberkahan dan keselamatan.

Dan informasi yang terakhir, pendengar, akhirnya gedung Protestan Center di Kota Tual diresmikan. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat MSCMH menghadiri acara peresmian gedung Protestan Center yang berlokasi di depan Gereja Sion Tual. Kehadiran orang nomor satu di Kota Tual ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah Kota Tual terhadap pembangunan sarana keagamaan di daerah berjuluk Kota Maren tersebut. Wali Kota dalam sambutan pada acara peresmian ini menyampaikan pembangunan gedung Protestan Center bukan sekedar pembangunan fisik, namun juga menjadi simbol penguatan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan kebersamaan antar umat beragama. Dikatakan Wali Kota, kehadiran gedung ini diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan umat, pembinaan iman, serta mempererat tali persaudaraan dan keharmonisan di Kota Tual. Pemerintah Kota Tual akan terus mendukung setiap kegiatan keagamaan dari semua agama yang ada sebagai fondasi utama dalam membangun Kota Tual yang aman, damai, dan bermartabat. Gedung Protestan Center sendiri nantinya akan difungsikan sebagai pusat kegiatan keagamaan, rapat-rapat keumatan, serta pembinaan generasi muda Kristen Protestan di Kota Tual.

Halo pendengar Pro 1 RRI Ambon. Belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya. Periode 16-30 September ini menarik banget loh. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Chocolito Rich Choco, original box 2x19 gram, 2 piece teh botol madu botol 350 ml, 1 piece Bebelap UHT TV All varian 105 ml, 1 piece La Segar Piece Kaleng All varian 320 ml, atau 2 piece Aqua air mineral botol 600 ml. Lalu, dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pieces sedap mie ayam jerit, ayam nampol, Korean spicy, rawit kari mercon cup 75 gram, bakso bleduk, bakso spesial cup 77 gram, berlaku untuk varian yang sama. 2 pieces outside choco, barista blend, choco malt straw 200 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau 3 pieces tau kaenoi big sheet klasik, spicy, Japan, 3,2 gram, berlaku untuk varian yang sama. Dan ada juga nih produk non-food, yaitu 1 pieces sunlight refill 660 gram all varian. Kamu bisa pilih 2 produk loh. Ada juga nih, dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 pieces Alfamidi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, 5 pieces Indomilk Kids PP 115 ml all varian, berlaku untuk varian yang sama, atau 2 pieces Japota Potato all varian 68 gram berlaku untuk varian yang sama, 1 pieces Imbus Ekstra Vitamin C dan D3 isi 4. Ada juga loh produk non-food, yaitu 1 pieces Stasio Tisu Scented Sakura M Smooth L 480 ply. Belanja makin untung di Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000, kamu juga bisa tebus murah 1 pieces Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk loh. Hemat banget kan di Alfamidi? Yuk belanja, sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Pendengar, kita masih di perjalanan Maluku pagi ini, dan setelah tadi menemani Anda dengan guyuran-guyuran informasi seputar Maluku dan Maluku Utara pagi ini. Kini kita ada di menit ke-47 dari pukul 47 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan kita akan lanjut, pendengar. Saya menemani Anda nanti hingga menuju ke pukul 11. Dan nanti di pukul 8 kami akan hadirkan dialog aspirasi Maluku. Di pagi ini aspirasi Maluku akan membahas terkait dengan keadilan fiskal Maluku bagi Kepulauan Aru. Ya, pendengar, ya. Kali ini kita agak sedikit keluar, ya. Kita coba bergeming sedikit dari isu yang lagi menghangat, yaitu kabut asap dan karhutla, ya, kebakaran hutan dan lahan yang sementara melanda khususnya di Maluku. Kali ini kita melirik atau kita tengok dulu terkait dengan topik keadilan fiskal Maluku bagi Kepulauan Aru. Ya, benar, kita tahu bahwa Kepulauan Aru merupakan salah satu kabupaten atau bagian dari kabupaten di Provinsi Maluku. Kepulauan Aru yang beribukotakan Dobo. Bagaimana terkait dengan keadilan fiskal Maluku bagi Kepulauan Aru? Ya, tentunya fiskal ini ya berkaitan dengan anggaran atau dana, di mana anggaran dana ini ya tentunya akan digunakan untuk pembangunan, ya, atau membangun atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi Kepulauan Aru dalam membangun, baik itu pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain semacamnya. Ya, di dialog aspirasi nanti akan berbicara tentang hal itu dan akan menghadirkan narasumber kita yang tentunya sudah sering-sering juga mengisi di sesi dialog, yaitu Bung Colin Lepuy pada saatnya nanti, pendengar. Ya, selain nanti topik yang akan dibahas yaitu keadilan fiskal Maluku bagi Kepulauan Aru, ya, di sesi opini publik yang sementara saya gelar dan saya sudah buka kesempatannya bagi Anda pendengar sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Mungkin ada aspirasi-aspirasi atau masukan-masukan, komentar atau tanggapan, atau hal-hal yang ingin disampaikan yang menjadi suara hati Anda, bagi yang berkaitan dengan topik dialog aspirasi Maluku yang akan kita bahas terkait dengan keadilan fiskal Maluku bagi Kepulauan Aru, pendengar. Ya, pendengar juga masih bisa diberikan kesempatan, kita masih berikan kesempatan untuk Anda untuk menyampaikan informasi-informasi ataupun kabar, berita, peristiwa yang terjadi di tempat Anda, ya, yang terupdate, yang terjadi mungkin di pagi ini, di sepanjang malam yang barusan lewat, atau di hari kemarin, yang berkaitan dengan situasi kondisi, peristiwa atau kejadian-kejadian yang terbaru yang terjadi di tempat Anda, ya. Kami pagi ini juga mendapatkan sebuah informasi, bukan informasi ya, tetapi sebuah pertanyaan dari salah satu pendengar kita yang menanyakan RRI Ambon apakah sudah ada dapat informasi, ya. Apakah sudah dapat informasi terkait dengan potensi akan terjadinya hujan? Iya, Pak Dani, ya, dari pendengar Pak Dani di, ya, dari Pak Dani di Hatu, ya. Terima kasih Pak Dani sudah mendengarkan kami di pagi ini di RRI Ambon. Ya, pertanyaannya, apakah sudah ada informasi ya, terjadinya potensi hujan gitu? Ya, Pak Dani, informasi yang paling terbaru yang kami dapatkan dari BMKG. Ya, ini sudah kami sudah sampaikan dalam berita, ya, informasi-informasi lepas yang kami hadirkan bahwa BMKG sudah mengeluarkan informasi, merilis informasi perkiraan akan datangnya hujan itu sesuai dengan perkiraan mereka, yaitu diperkirakan nanti minggu ketiga Oktober, ya, itu paling cepat, ya, paling cepat minggu ketiga Oktober. Tapi paling terlambat itu diperkirakan pada minggu
ketiga November. Jadi ada rentan waktu 1 bulan ya, antara minggu ketiga Oktober dan minggu ketiga November begitu. Nah, itulah informasi yang paling terupdate yang baru dirilis BMKG di sehari dua kemarin. Ya, pada ini juga bisa searching, bisa googling ya, informasi BMKG terkait dengan potensi hujan begitu. Dan pendengar, saya kira bukan untuk Pak Dani saja, untuk pendengar semuanya yang akhir-akhir ini ya melihat dan merasakan kondisi dan situasi yang sementara terjadi. Ya, kita banyak-banyak berselancar ya untuk mendapatkan informasi. Ya, kita jangan lalai, kita jangan tidur, kita jangan santai-santai, kita jangan ngeyel, tetapi kita juga harus respon, kita juga harus konsen, kita juga harus fokus, bahkan kita juga harus waspada dengan situasi kondisi yang sementara terjadi di saat ini. Teristimewa bagi pendengar atau warga yang berposisi tempat tinggal yang rentan atau berpotensi akan terjadi hal-hal seperti terjadinya kebakaran ya di tempat-tempat ataupun di kawasan yang padat pemukiman ataupun di pemukiman yang berdekatan dengan lahan dan hutan atau yang berbatasan dengan lahan dan hutan. Nah, ini perlu kewaspadaan ya. Ya, untuk orang Amun bilang ya tidur seng sono begitu ya. Orang Amun bilang kalau malam itu tidur seng sono alias tidur tidak nyenyak ya. Tidur orang bilang tidur seng sono itu artinya tidur-tidur begitu aja, pejam-pejam mata ya, tapi tidak tidur. Kelihatan tidur tapi sebenarnya tidak tidur gitu, tidur seng sono. Tidur sedikit kaget, ya terlelap sedikit kaget lagi ya. Begitu yang orang Amun bilang tidur seng sono. Alias resah ya, gelisah, khawatir karena akan terjadi sesuatu. Iya, benar. Dan ini penting sekali apalagi Anda yang tinggal berdekatan atau berada di kawasan lahan atau hutan yang banyak pepohonan, banyak tanaman semak belukar di sekitar Anda ya, tingkatkan kewaspadaan. Dan Anda juga perlu mengawasi setiap orang yang melintas ya, gerak-gerik orang, karena bisa saja ada oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang mungkin sengaja atau iseng dan sebagainya yang bisa menyebabkan terjadinya atau memicu terjadinya kebakaran. Misalnya ada orang yang lewat sambil merokok, kemudian dia merokok terus itu dibuang puntungnya. Nah, ini yang sangat berbahaya ya. Kelalaian atau faktor kesengajaan ini juga bisa menjadi penyebab gitu. Ini perlu menjadi antisipasi kita bersama pendengar. Baik. Ya, kembali ke topik yang akan dibahas di Aspirasi Maluku pagi ini. Ya, saya juga mengundang Anda untuk memberikan masukan, memberikan tangkapan terkait dengan topik yang akan dibahas, yaitu keadilan fiskal Maluku bagi Kepulauan Aru. Pertanyaan singkat pendengar. Ya, saya bukan warga Aru, saya bukan orang yang tinggal di Aru, bahkan saya juga belum pernah ke Aru ya. Tetapi secara umum, secara kasat mata kita bisa melihat ya, pembangunan sebuah daerah, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi itu, ya semuanya itu katakanlah 99% bisa bergantung kepada anggaran atau dana yang dimiliki. Ya, orang kalau mau membangun, misalnya membangun rumah atau membangun sesuatu bangunan ya, ya tentunya kalau tidak punya anggaran, tidak punya dana, ya dia tidak bisa membangun. Nah, bagaimana keadilan fiskal dari Provinsi Maluku ke Kabupaten Kepulauan Aru ini? Apakah selama ini sudah terjadi adil atau sudah merata atau seperti apa? Dan bagaimana pula juga perkembangan pembangunan yang terjadi di Kepulauan Aru? Apakah sudah maksimal ataukah masih jauh dari harapan? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama ya. Dan ini nanti pasti akan terungkap ketika dialog nanti akan terjadi bersama narasumber kita di sesi Aspirasi Maluku. Mungkin kalau secara kasat mata kita bisa berandai-andai saja ya, istilah ya, kita bisa menebak-menebak kalau pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru bila kita bandingkan dengan di ibu kota provinsi Kota Ambon ini tentunya jauh ya, bagaikan timur dan barat, orang bilang begitu ya. Kenapa ya? Karena di sana itu kabupaten dan merupakan kabupaten yang
bisa dikategorikan masuk di kawasan kabupaten daerah 3T atau perbatasan beranda terdepan. Dan kita juga perlu tahu bahwa berapa besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk ARU tersebut, ya, dari seluruh APBD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku. Selain ya PAD-PAD atau pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan ARU. Mungkin ada pendengar kita warga Kabupaten Kepulauan ARU atau mungkin warga dari ARU atau orang Dobo yang baru misi di Kota Ambon saat ini atau yang sementara ada di Kota Ambon, mungkin juga bisa memberikan masukan-masukan atau komentar Anda terkait dengan mungkin pembangunan-pembangunan yang terjadi atau riak-riak pembangunan yang sudah terjadi atau berlangsung di Kepulauan ARU tersebut. Oke. Line telepon 3834921 saat ini tetap terbuka dan SMS WhatsApp kami di 08135624 5886 juga tetap menanti Anda. Kalau di saat sesi opini publik ini Anda tidak bisa berkesempatan, nanti pada sesi dialog bersama narasumber Anda juga kami berikan kesempatan untuk berinteraktif bersama narasumber kita nanti.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Tongkat kepemimpinan Kepolisian Daerah Polda Maluku resmi berganti. Irjen Pol Suwondo Nainggolan dipercaya menjabat Kapolda Maluku menggantikan Komjen Pol Dadang Hartanto yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Suwondo sebelumnya menjabat sebagai Asisten Logistik Aslok Kapolri, di mana penunjukannya sebagai Kapolda Maluku menandai dimulainya kepemimpinan baru di tengah tantangan keamanan wilayah kepulauan yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat. Sejumlah agenda strategis menanti kepemimpinan baru Polda Maluku, mulai dari menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, mencegah konflik sosial, memperkuat penegakan hukum hingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosi Taumasugi mengatakan, Sertijab merupakan bagian dari pembinaan organisasi Polri sekaligus momentum untuk memperkuat kesinambungan program kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar terus menjaga persaudaraan, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui potensi gangguan keamanan maupun tindak pidana.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Ya, pendengar, tadi di pukul 8 kami sudah hadirkan program informasi Cek Fakta dan saat ini sudah di menit ke-4 dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, segera kita akan hadirkan atau kita gelar dialog aspirasi Maluku untuk edisi siar hari ini Rabu, 14 Oktober 2026. Dialog aspirasi Maluku di pagi ini akan membahas terkait dengan topik fiskal Maluku atau keadilan fiskal Maluku bagi Kepulauan Aru. Dan dialog ini akan dipandu rekan kami Bung Berce Minanarat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: dari apa melukisikan situasi masyarakat dalam
3: ini pilih
4: aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih Bung Dede dan selamat pagi. Kembali kami menjumpai Anda pendengar maupun Anda yang mengikuti kami di live YouTube dan live TikTok. Pagi ini kami sengaja mengangkat topik tentang keadilan fiskal Provinsi Maluku bagi Kepulauan Aru. Dan ini menjadi topik bahasan di pagi ini. Dan nanti saya mengundang Anda, bagi Anda yang mengikuti kami di live terestrial, bisa menghubungi kami di nomor studio yang kami telah siapkan. Dan juga Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan memberikan catatan ataupun pertanyaan, nanti saya akan bacakan kepada Bung Colin Lepuy untuk nanti akan menjawab. Dan Anda

0: Kami di TikTok, kami ucapkan selamat pagi, salam jumpa di pagi ini. Baik, kita mulai, kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi, Bung Collins. Apa kabar? Sehat selalu ya?
1: Puji Tuhan, baik, sehat.
0: Aktivitas sehari-hari apa ini ya?
1: Ya, kita mengurusi beberapa hal berkaitan dengan kepentingan daerah dan juga kepentingan pribadi.
0: Oh, iya. Boleh tahu secara spesifik kepentingan daerahnya tentang?
1: Yang pasti ya... Salah satunya terkait dengan bagaimana kita mendinamisasi agar pemerintah provinsi juga bisa memperhatikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.
0: Iya. Dan kami mengangkat topik ini untuk kita bincangkan di pagi ini ya. Dan Bung Collins, satu hal, saya mendengar di beberapa grup juga menjadi pokok bahasan ya.
1: Siap, benar.
0: Tapi di pagi ini ada. Hal yang paling utama, yang paling urgent yang bisa disampaikan di pagi ini sebagai awal pembuka kita punya dialog, silakan.
1: Iya, ya, terima kasih kepada secara khusus pemirsa pendengar RRI Pro 1 Ambon.
0: Ya.
1: Saya minta untuk tetap dan terus mendengarkan dialog-dialog di RRI Ambon Pro 1 terutama. Karena di sini Anda akan mendapatkan berita yang objektif, yang aktual. Masuk pada topik yang beberapa hari belakangan ini kan percakapan itu cukup banyak berkaitan dengan keadilan fiskal. Dalam hal ini pembagian kue pembangunan terkait dengan pinjaman dana SME oleh pemerintah provinsi.
0: Ada pinjaman dana SME, ada juga pinjaman PT Bank Maluku Maluku Utara.
1: PT Bank Maluku Maluku Utara. Iya. Nah, yang jadi persoalan adalah saya cukup debat dengan beberapa tokoh di grup-grup WhatsApp Maluku, salah satunya Bung Ketua DPRD Provinsi, soal bagaimana sampai Aru. Secara khusus memang ada dua daerah, Aru dan SPT,
0: ya.
1: Tapi secara khusus kita bicara soal Aru dalam topik ini karena saya Aru. Aru tidak mendapatkan kebagian dana pinjaman SME. Padahal kalau kita lihat urgensi pembangunan di Aru itu cukup tinggi,
0: ya.
1: Dan sudah barang tentu bukan saja kita butuh APBD Kabupaten atau APBN melalui proyek-proyek APBN, ya. Tapi juga pinjaman dana SME APBD provinsi untuk bisa mengakselerasi pembangunan di sana. Nah, persoalannya adalah hari ini ada fakta di mana DPRD provinsi dan juga pemerintah provinsi Maluku tidak mengakomodir kepentingan pembangunan di daerah di Aru dalam hal pembagian kue pembangunan terkait pinjaman dana SME. Nah, bagi saya sebenarnya saya tidak kaget tidak kaget keadaan ini karena sudah sering terjadi. Aru ini kan, ya kalau saya mau katakan, di dalam satu keluarga itu pasti ada anak yang tidak disayang. Ya, ada anak yang disayang.
0: Jadi Bung Koli mau katakan bahwa Aru tidak disayang?
1: Benar, Aru tidak disayang. Bahkan bahasa diri saya, ya mungkin anak tiri begitu. Karena sudah sering terjadi dan saya bilang bahwa ini adalah kejahatan anggaran. Ini bukan sekedar keadilan fiskal, tapi ini finance crime. Kejahatan anggaran yang sengaja dilakukan secara terstruktur. Terstruktur karena memang ini berkaitan dengan kelumpuhan daripada institusi-institusi penentu kebijakan, baik pemerintah provinsi maupun DPRD provinsi, untuk bisa mengamankan kepentingan pembangunan di Aru dalam konteks pinjaman SME.
0: Itu kejahatan anggaran itu?
1: Kejahatan karena memang sudah
0: kasar sering, sekali itu, Bung Collins.
1: Ya. Memang faktanya begitu, Pak Berce. Karena sudah sering terjadi. Dulu itu kan ada di zaman Pak Karel, ada janji kepada masyarakat Aru soal Trans Aru. Trans Aru itu jalan yang menghubungkan seluruh pulau-pulau di Aru.
0: Ya, konektivitas itu, sudah, itu ya.
1: Bahkan gubernur saking seriusnya Pak Karel saat itu bikin peraturan, ada semacam peraturan terkait dengan Trans Maluku. Di dalamnya ada Trans Aru. Nah, tapi sampai hari ini Trans Aru itu kita tidak tahu bulu matanya di mana.
0: Ya.
1: Kemudian ada banyak sekali program-program yang sebetulnya kita butuh, tapi kemudian oleh pemerintah provinsi kita tidak dapat. Hari ini dengan kejadian PT SME saya tidak kaget dan saya yakin masyarakat Aru juga tidak kaget.
0: Tidak kaget ya.
1: Karena sudah sering terjadi. Dan
0: sudah sering, apakah sudah lama?
1: Ya, tahun-tahun sebelumnya juga ada terjadi beberapa fenomena seperti begini.
0: Ya, ya.
1: Nah itu, jadi sudah lama dan sudah sering terjadi. Ya kalau sering mungkin keterlaluan apa ya, terlalu ekstrim, tapi mungkin beberapa kali sudah terjadi. Dan ini yang, ya saya berharap ini yang terakhir lah. Saya kira dengan dialog hari ini, pemerintah provinsi, baik-baik gubernur, wakil gubernur, dan DPRD provinsi, bisa mendengarkan dan bisa merubah cara mereka bagaimana mengatur porsi pembagian kuota pembangunan di provinsi itu.
0: Kan bisa saja komponen atau kelompok-kelompok dari Yaru kan ada punya perwakilan di DPRD provinsi ya. Kita tahu bahwa dari Dapil 6 itu kan
1: 8
0: ada,
1: orang.
0: Ada 8 orang. Ya. Nah, itu bisa disuarakan lewat di situ.
1: Iya, jadi yang kita harap begitu dalam perdebatan saya dengan Bung Ketua DPRD Provinsi Maluku dalam salah satu grup WhatsApp Maluku.
0: Ya.
1: Kebetulan beliau kan dari Dapil Aru Kota Tua Maluku Tenggara,
0: okay,
1: dari Dapil Maluku 6. Dan saya pertanyakan, seharusnya Bung Ketua dan 7 anggota DPR lainnya dari Dapil Maluku 6 bisa mengamankan kepentingan Dapil. Kalau kita bicara Dapil, bukan saja bicara Kota Tua Maluku Tenggara, tapi juga Aru.
0: Aru ya.
1: Nah hari ini dalam konteks pinjaman SME, mereka gagal untuk mengawal kepentingan Aru. Karena kita lihat suasana sekarang lagi efisiensi besar-besaran.
0: Yeah, yeah.
1: Dan kita tidak tahu ujungnya kapan, berakhirnya kapan. Efisiensi ini semakin hari semakin gila. Belum lagi ditambah dengan problem kebakaran hutan di sana juga, kebakaran hutan luar biasa hebat. Dan kita butuh ada semacam keadilan fiskal yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengurus soal-soal ini. Kita punya pesisir banyak rusak, jalan-jalan juga butuh disentuh. Kemudian juga persoalan air bersih segala macam. Dan ini kita butuh anggaran. Keadilan, kalau kita bicara keadilan itu berarti bukan berarti yang satu dapat 10, yang lain juga harus dapat 10, tidak. Kalau kita memberi yang satu 10, lalu memberi yang satu 5, itu tidak adil. Tapi kalau kita memberi yang satu 10 dan memberi yang satu 15, itu juga tidak adil. Karena keadilan itu kita lihat dalam skala kebutuhan. Nah, Aru mungkin tidak butuh sama seperti Kota Ambon, karena etalase Kota Ambon ini etalase Maluku,
0: provinsi Ambon ya,
1: penduduknya lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi minimal ada perhatian daripada pemerintah provinsi dalam hal pembahasan APBD perubahan 2026. Pinjaman SME minimal itu ada Aru yang diketok palu masuk di situ. Tapi hari ini boleh saya baca beberapa data yang saya sudah akses soal pembagian dana SME.
0: Boleh saya kasih ini, ya silakan.
1: Iya, jadi yang kita lihat ini hanya beberapa kabupaten kota. Yang pertama Kota Ambon itu mendapat 19 miliar lebih.
0: Ya.
1: Kota Tual itu 2 miliar lebih. Kabupaten Maluku Tengah itu 52 miliar. Kabupaten Maluku Tenggara 13 miliar. Buru 9 miliar lebih. Buru Selatan 10 miliar. Tanimbar 6 miliar lebih. Maluku Barat Daya 14 miliar. Kabupaten Seram bagian barat itu 9 miliar. Kemudian juga Maluku Tengah diberi porsi double. Itu berkaitan dengan pembangunan seawall. Itu sekitar 34 miliar lebih. Kemudian di Kabupaten Buru juga mendapat double. Itu terkait dengan rehabilitasi jaringan irigasi. Nah, kalau kita pindah soal pinjaman dana dari Bank Maluku, yang 60 miliar. Itu bagi saya di sini saya menyoroti bahwa ini adalah kenapa saya bilang kejahatan. Karena lagi-lagi di dalam pinjaman PT Bank Maluku Maluku Utara ini tidak disebutkan pinjaman ini diberikan kepada daerah mana. Jadi mereka hanya menyebutkan nama kegiatannya, programnya, dan jumlah anggaran. Tapi tidak menyebutkan ini dikhususkan, difokuskan kepada daerah yang mana. Nah, jadi pembangunan jalan, jembatan itu 26 miliar, drainase itu 750 juta, kemudian juga gedung dan bangunan itu 6 miliar lebih, talut 22 miliar, dan air bersih sekitar 2 miliar lebih. Jadi ini total anggaran baik pinjaman SME maupun Bank Maluku yang sama sekali kita lihat tidak ada Aru di situ. Tidak ada Aru, dan saya merasa kaget, kok ada apa? Kenapa sampai Aru tidak dimasukkan dalam, karena kita butuh uang untuk bagaimana mendinamisasi pembangunan di sana. Dan 8 orang anggota DPR provinsi ini tidak mampu mengawal itu. Kemudian kalau kita bicara soal pilkada kemarin, Pak Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat ini, Pak Wagub, menang di Aru itu 23 ribu lebih, menang telak. Menang telak, dan saya termasuk salah satu yang mendukung beliau saat itu. Tapi hari ini kita lihat beliau memperhatikan daerah-daerah yang mana beliau kalah, tapi Aru yang beliau menang telak itu sama sekali tidak ada perhatian. Dan kita sampai hari ini saya belum lihat, ya entah berapa kali Pak Hendrik Leorisa sudah turun ke Aru untuk melihat pembangunan di sana.
0: Ya, ya. Bung Colin, kalau apa yang disampaikan tadi, saya bisa, karena pada saat paripurna untuk pengesahan RAPBD perubahan itu, saya kebetulan saya liputan di sana dan saya menyaksikan. Di situ sambutan Pak Ketua, Pak Benhur Watubun itu cukup tegas untuk memberikan catatan yang tegas kepada pemerintah provinsi agar keadilan fiskal itu harus menjadi perhatian utama di sana.
1: Iya, setegas-tegasnya Ketua DPR, tapi ini sudah ketuk palu, Pak Berce. Kalau sudah ketuk palu, ya tegas kecuali diakomodir masuk. Tapi kalau tegas dan tidak diakomodir, bagi saya itu hanya pencitraan saja. Bukan sebuah sikap yang benar-benar lahir dari seorang Ketua DPRD yang ingin dan serius untuk mengawal kepentingan daerah, kepentingan dapil. Nah, mungkin dalam hal lain beliau punya perhatian ada untuk dapil, Aru, Kota Tua Muluk Tenggara. Tapi untuk urusan pinjaman SME dan pinjaman Bank Maluku, Maluku Utara, bagi saya Ketua DPRD tidak mampu mengawal kepentingan dapil. Dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Aru.
0: Itu catatan keras.
1: Catatan
0: itu,
1: keras. Dan saya sudah, bukan saya sendiri, saya diskusi dengan sejumlah tokoh-tokoh politik lokal di sana, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat. Ini masalah serius. Kenapa? Karena kenapa setiap saat ini sudah terjadi dan hari ini semakin santer kelakuan dari pemerintah Provinsi Maluku terhadap Kabupaten Kepulauan Aru. Padahal kalau kita bicara soal PNBP, pendapatan negara bukan pajak, Aru menyumbang 3 triliun lebih loh, belum lagi dari sisi pajak. Pendapatan negara bukan pajak saja 3 triliun lebih.
0: Itu dari apa?
1: Sektor itu kelautan perikanan. Sektor kelautan perikanan. Belum lagi sektor lain, tapi di sana sektor unggulan kan kelautan perikanan. Itu 3 triliun lebih. Sementara pada saat yang sama, Aru menyumbang angka kemiskinan terbesar di Maluku, daerah ketiga. Sekitar 20% lebih dari penduduk, 100 ribu penduduk Aru, itu berada di bawah garis kemiskinan. Dan kita butuh kebijakan seperti ini untuk bisa mengurus soal-soal seperti itu di Kabupaten Kepulauan Aru.
0: Itu masuk desil 1 sampai desil 4 itu ya?
1: Iya, benar. Benar.
0: Dan ini sangat miris ya. Sisi sangat, lain potensi alamnya memberikan kontribusi luar biasa bagi provinsi dan negara. Tapi sisi lain masyarakat tetap miskin.
1: Tetap miskin.
0: Baik. Bukan, dan ini kan bukan kasus pertama ya, tapi ini kan tadi di awal perbincangan kita Anda mengatakan bahwa ini sudah terulang. Dan saya mendengar itu juga membuat para toko-toko adat, toko-toko masyarakat di sana ini mau mengembalikan panji Provinsi Maluku ke provinsi ini.
1: Iya, jadi saya kembali flashback pada beberapa sekitar 10-15 tahun lalu itu ada aspirasi untuk bergabung dengan Papua. Topik yang mereka angkat adalah diterlantarkan Maluku, dilupakan Papua. Karena Aru itu dianggap secara ekologi bagian daripada Papua. Ada cendrawasih di Aru, cendrawasih Papua, ada kanguru, segala macam. Jadi ada kesamaan-kesamaan secara baik genetik maupun juga dari sisi ekologi, satwa segala macam. Sehingga dari sisi sejarah ada hubungan-hubungan itu. Dan aspirasi masyarakat Aru saat itu, karena tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini saat itu masih Maluku Tenggara juga, Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga aspirasi untuk bergabung dengan Papua itu dengan tagline bahwa diterlantarkan Maluku, dilupakan Papua itu menggema. Dan hari ini ketika kelakuan yang dipertontonkan oleh pemerintah provinsi dan DPRD provinsi yang saya katakan sebagai kejahatan anggaran ini, ini membuat masyarakat kemudian flashback kepada situasi itu. Lah, ngapain juga kita di Maluku, lebih baik kita konsolidasi, kembalikan ini logo Maluku kepada pemerintah provinsi, karena kita sama sekali tidak dihormati di sini. Jadi kita ingin supaya kemudian kita sebagai warga negara, sebagai warga Maluku, kita sama-sama merasakan hal yang sama, merasakan perhatian yang sama. Satu keadaan yang perlu saya katakan, dan ini cukup miris, sejak Republik Merdeka sampai dengan hari ini tidak ada satupun anak Aru jadi kepala dinas di provinsi. Tidak pernah. Dan ada saat hari ini ada satu anak Aru kita berupaya dorong ke pemerintah Provinsi Maluku, karena itu berkaitan dengan janji Gubernur Maluku saat kampanye di Aru. Bilang bahwa kalau saya terpilih jadi Gubernur Maluku, maka saya akan merekrut seluruh pemuda terbaik, anak-anak terbaik dari seluruh Maluku, termasuk Aru, membantu saya di provinsi untuk mengurus ini provinsi. Tapi hari ini sudah sekitar 11 dan berapa bulan, 11 bulan atau 12, hampir 12 bulan ini, satu anak Aru itu dokter yang kita usulkan, mantan kepala dinas di Aru, orangnya cerdas, tidak diakomodir oleh pemerintah provinsi. Sudah beberapa kali pelantikan sejak Pak Gubernur jadi gubernur. Jadi bagi kami ini sesuatu yang luar biasa hebat. Dan saya kira pemerintah provinsi Maluku, Pak Hendrik Lewerisa Abdullah Fanat, Pak Abdullah Fanat, kemudian Ketua DPRD, harus benar-benar menjadikan ini sebagai catatan serius. Karena masyarakat Aru tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi pemerintah provinsi di saat ini, tapi mereka akan tunggu dalam pilkada dan proses pileg berikut untuk menanti orang-orang ini datang, apa yang mereka mau janjikan. Lalu kemudian mereka akan bikin sikap di situ.
0: Jadi kehadiran Bung Colin di studio kami ini sekaligus menyampaikan unek-unek ini ya.
1: Sebagai anak Aru saya juga menyampaikan, tapi saya
0: dan itu sekaligus menagih janji ya.
1: Menagih janji. Itu karena ya 23.000 bagi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini kan bukan angka kecil.
0: Ya.
1: Ada satu orang memilih saja itu berarti ada aspirasi yang dia titipkan dalam suara dia, apalagi 23.000 lebih menang telak di Aru. Ya. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Gubernur.
0: Dan selain gubernur juga ada 6 perwakilannya.
1: 8
0: perwakilan di Dapil 6 ya.
1: Dapil 6.
0: Ya. Dan apakah sebelumnya apakah komponen dari Aru sudah berbicara dengan perwakilan Dapil 6 di Karangpanjang
1: terkait dengan pinjaman dana SME dan yang kasus yang sekarang ya, ini bangun, ini sebelumnya mungkin belum ada atau mungkin ada diskusi-diskusi baik di level pemerintah, baik pemerintah kabupaten dengan 8 wakilnya di provinsi, tapi secara serius percakapan ini tidak ada. Karena kalau sederhana saja, kalau ini menjadi sudah dibicarakan sebelumnya ya pasti diketuk palu, itu ada kepentingan Aru juga masuk di dalam. Tapi bagi saya kalaupun dibicarakan, tidak secara serius dibicarakan. Ya mungkin dapil yang lain yang lebih diseriusi, tapi Aru tidak terlalu diseriusi. Dan satu hal yang saya tegaskan kepada masyarakat Aru, bahwa sebenarnya mereka harus memilih anak di DPRD provinsi itu, anak-anak asli daerah yang punya kapasitas untuk duduk di DPRD provinsi, bisa bicara kepentingan daerah. Tapi ya itulah kelemahan masyarakat Aru, yang dalam proses-proses pemilu mereka selalu memberikan suara kepada bukan anak-anak Aru yang punya kapasitas. Pada akhirnya kan kepentingan daerah tidak ini ya. Sekarang saya bilang ya, sekarang nikmati pilihan kalian. Mau gigit jari atau apa silakan nikmati. Dan harus kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi ke depan, itu harus mendorong anak-anak daerah yang baik, bagus untuk bisa duduk di DPRD provinsi, perjuangkan kepentingan daerah.
0: Dan ketika ada informasi yang saya tangkap ketika Anda speak up untuk masalah ini, ada yang mengatakan bahwa Bung Colin, kalau dibandingkan kami, kami lebih Aru daripada Bung Colin.
1: Ya, saya tidak mau sebut namanya, tapi ya, kalaupun beliau mendengarkan, pasti beliau tahu bahwa saya kaget juga beliau mengatakan bahwa lebih Aru dari saya, padahal beliau secara genetik bukan orang Aru. Hanya mendapat dukungan politik dari Aru, lalu kemudian mengatakan bahwa lebih Aru dari saya. Dan saya bilang bahwa ya itu lebih bagus kalau saya panggil dia kakak. Kalau kakak lebih Aru dari saya, tapi semua pernyataan politik itu akan diukur dari setiap tindakan politik yang kita lakukan. Hari ini dari tindakan politik kakak, kakak gagal untuk mengawal kepentingan Aru di DPRD provinsi. Apalagi kakak punya kemampuan untuk mengetuk palu. Palu untuk mengetuk kebijakan itu ada di tangan kakak. Saya bilang buat dia begitu.
0: Ya. Tapi sejauh ini ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada pemerintah daerah apa tidak? Misalnya tadi menyinggung tentang Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku, sehingga ketika sebelum Palu diketuk, ini sudah ditampung untuk pinjaman SME maupun pinjaman PT Bank Maluku-Maluku Utara ini?
1: Mungkin di level pemerintah, baik bupati dengan gubernur, mungkin ada diskusi-diskusi seperti itu. Tapi dari kelompok-kelompok sipil, dari arus bawah, kelompok-kelompok pemuka pendapat, itu sama sekali tidak ada. Saya juga beberapa kali ingin untuk bisa berdiskusi dengan Pak Gubernur. Artinya menegaskan kembali janji-janji politik beliau di Aru. Saya jujur saja, saya bentuk tim relawan dengan teman-teman di Aru. Namanya relawan Abela Aru, Aru bersama Lawamena. Kita bentuk saat itu. Dan kita kerja habis-habisan, menang telak di Aru. Lalu kemudian ada 9 poin yang kita tuntut dan kita berikan. Saya bicara biar Pak Gubernur dengar. 9 poin itu salah satunya soal memperhatikan pembangunan Aru dengan kebijakan provinsi. Kemudian juga mengakomodir putra-putri terbaik Aru di pemerintah provinsi. Lalu ada beberapa poin yang lainnya. Beliau tanda tangani, beliau setuju itu, terima itu. Artinya saat itu kita percaya bahwa hal ini bisa dieksekusi saat beliau terpilih menjadi gubernur dan juga wakilnya Pak Abdullah Fanad.
0: Yeah.
1: Tapi hari ini lagi-lagi dalam konteks pinjaman SME dan Bank Maluku Maluku Utara yang nilainya cukup fantastis, padahal ini di akhir tahun anggaran, di APBD perubahan hanya tersisa beberapa bulan.
0: Yeah.
1: Ya, kita berharap kepentingan Aru bisa didorong masuk ke situ. Kalau beliau masih memikirkan, saya mendapat dukungan politik sekitar 23.000. Bung Ketua DPRD juga mendapat dukungan politik yang signifikan di Aru. Termasuk juga 7 anggota DPRD lainnya dari dapil yang sama, ada 8. Dan mereka semua mendapat porsi dukungan yang luar biasa. Tapi hari ini, ya mereka tidak mampu mengawal kepentingan Aru. Lalu, apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa mereka betul-betul perhatikan daerah, kalau kemudian faktanya sudah bertolak belakang seperti ini?
0: Jadi, itu fakta yang, ini fakta yang Anda sampaikan ya?
1: Ya.
0: Baik. Dan, bagi Anda yang mengajukan pertanyaan, nanti saya bisa sambungkan Anda dengan Bung Colin Lepuy ya, di saat ini yang Anda mengikuti kami di live terestrial atau mengikuti di live radio, dan Anda mengikuti di live TikTok, silakan mengajukan pertanyaan, bahkan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, kami persilakan. Baik, Bung Colin, saya membacakan beberapa pertanyaan di TikTok ya.
1: Siap.
0: Ada beberapa yang masuk. Satu, mohon maaf ya, ini dari Noya. Dulu waktu Pak Murad tuang Seng Bataria Akan, bukannya alering satunya Pak Murad di zaman bersama dengan Michael.
1: Yeah. Saya turunkan Pak Murad di Aru. Dan saya turunkan bukan di ibu kota kabupaten. Saya bawa sampai ke desa pelosok. Dan saat itu kita dorong untuk Pak Murad berikan bantuan. Dan saat itu banyak desa-desa yang diberikan bantuan. Ada gereja, masjid, segala macam kita dorong. Walaupun itu dianggap terlalu kecil, tapi minimal kita mengelola posisi kita saat itu untuk bagaimana mendorong perhatian pemerintah provinsi kepada Aru. Itu yang kita lakukan saat itu, termasuk juga hal-hal lain. Begitu. Jadi ya terima kasih atas pernyataan dari teman-teman. Artinya teman-teman punya perhatian, tapi ini yang bisa saya sampaikan bahwa peran saya saat itu seperti itu.
0: Dan kita kembali kepada pinjaman SME dan Bank Maluku. Bung Kelly sudah tahu tentang pokir atau pokok pikiran dari 8 anggota Dewan Dapil 6 ini.
1: Memang secara spesifik tidak, tapi per orang mungkin beberapa saya tahu. Misalnya Bung Ketua DPRD Provinsi Maluku, saya dengar memang dari beberapa teman, bukan saya mau ini, saya cukup kritisi beliau. Tapi saya dengar dari beberapa teman, kalau soal pokir beliau cukup serius untuk bahkan ada porsi keadilannya. Aru dapat sekian, Kota Tual dapat sekian, Maluku Tenggara dapat sekian. Saya merasa juga teman-teman yang lain juga seperti begitu, 7 anggota DPRD yang lain. Tapi bagi saya, pokir tidak saja cukup untuk bisa bicara tentang kepentingan. Karena pokir itu hanya berkaitan dengan kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok agama tertentu, kemudian kelompok-kelompok sipil tertentu. Nah, kalau kita bicara soal pinjaman SME dan pinjaman Bank Maluku Maluku Utara, ini kan dampaknya terhadap seluruh masyarakat. Misalnya kebijakan infrastruktur apa, jalan atau jembatan atau apa, itu semuanya itu berdampak langsung terhadap seluruh kepentingan masyarakat. Nah, jadi konteks yang saya persoalkan hari ini adalah berkaitan dengan perhatian pemerintah provinsi dan DPRD provinsi terkait dengan pinjaman SME dan Bank Maluku yang akan berdampak secara signifikan kepada seluruh masyarakat Aru. Nah, itu tidak secara kelompok per kelompok seperti konteks poker, pokir.
0: Tapi kan di situ kan pokir anggota dewan kan bersumber daripada pinjaman Bank Maluku dan juga dari dana SME juga itu.
1: Iya, tapi lagi-lagi kan konteksnya lebih ke kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau misalnya dibangun jembatan atau jalan atau sanitasi atau air bersih, perbaiki PDAM di Aru misalnya kayak gitu, itu kan berarti dampaknya lebih luas. Nah, ini yang kita persoalkan.
0: Jadi ini fakta yang sudah dapat. Nanti ke depan apa langkah lanjutannya?
1: Tentu saja kita, saya sudah bicara dengan Ketua Majelis Adat Aru, Bung Pak Eli Darakai, untuk kita seriusi ini, diskusi dengan tokoh-tokoh adat di sana dan tokoh-tokoh politik di sana. agar ada satu sikap yang kita sampaikan secara terbuka, baik secara tertulis maupun secara lisan, kepada pemerintah provinsi dan DPRD. Dalam waktu dekat ini, mungkin 1-2 orang saya sudah minta supaya datang, kita ngomong dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, kita ingatkan beliau dan Pak Ketua DPR bahwa Bapak berdua menang di Aru, terutama Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Dan tolong perhatikan Aru. 23.000 itu bukan angka yang main-main.
0: Yeah.
1: Karena Aru itu kan ya DPT-nya tidak sampai 100.000. Lalu kemudian angka 23.000 itu angka yang cukup besar. Nah, sehingga itu juga harus menjadi perhatian. Jadi langkah-langkah ini yang sudah kita gagas untuk mau diskusi secara langsung dengan Pak Gubernur secara elegan, kita sampaikan ini aspirasi kita dan mohon untuk tahun depan itu bisa diperhatikan. Baik dari sisi kebijakan pembangunan yang diakselerasi dengan APBD Maluku, maupun juga bagaimana merekrut anak-anak Aru terbaik sebagai ASN yang bisa dilibatkan dalam pemerintah Provinsi Maluku.
0: Nanti sebentar lagi mungkin di bulan November atau Desember begitu nanti akan dibahas APBD murni untuk 2027.
1: Benar.
0: Ya. Mungkin sudah ada ancang-ancang ya?
1: Ya, itu dia. Jadi sebelum bulan Desember, langkah-langkah ini yang kita lakukan dengan kita melihat urgensi apa, kepentingan apa yang harus didorong oleh pemerintah provinsi, untuk kemudian disikapi dengan kebijakan provinsi yang nanti dimasukkan dalam pembahasan APBD 2027 di akhir tahun anggaran ini, di bulan Desember. Itu yang sudah kita persiapkan sehingga kita tidak mau ada kecolongan seperti begini. Dan kita tidak mau kalau saya katakan ini adalah kejahatan anggaran, tolong Pak Gubernur dan Ketua DPRD hentikan kejahatan anggaran ini di tahun 2027 dan seterusnya. Sehingga tidak ada klaim bahwa kita ada anak kandung, ada anak tiri, segala macam.
0: Bung Colin, itu murni aspirasi masyarakat, karena ada yang mengatakan jangan sampai ada disusupi kepentingan politik.
1: Tidak ada, murni aspirasi masyarakat. Murni, dan saya memang dari dulu selalu bicara kepentingan masyarakat. Dan kalau kita bicara, saya bicara, selalu saya sudah diskusi dengan toko-toko, apalagi soal Aru. Saya tidak mau kemudian, karena Bung, 8 anggota DPR Provinsi juga, mereka punya teman-teman banyak di Aru. Mereka juga bisa tahu apakah informasi yang saya sampaikan ini benar atau tidak, mereka bisa cek dan recheck di sana. Makanya saya betul-betul menjaga jangan sampai ini dianggap sebagai satu sikap politik yang kemudian tidak lahir daripada pergumulan politik masyarakat Aru. Sehingga saya sudah diskusi sebelumnya dengan beberapa tokoh. Untuk kemudian sikap yang saya keluarkan di ruang publik merupakan sikap yang lahir daripada perasaan masyarakat Aru sendiri.
0: Bung Colin tadi menyinggung tentang Ketua Majelis Aru ya, Ketua Majelis Adat.
1: Majelis Adat Aru.
0: Adat Aru, ya, Pak Eli Darakai.
1: Iya.
0: Ada catatan-catatan kritis yang beliau titip?
1: Iya, benar. Iya, jadi dalam diskusi kita, sebelum saya tampil menyampaikan di RRI saat ini, beliau menyampaikan bahwa adik tolong sampaikan melalui corong RRI bahwa kita masyarakat Aru itu, ya Aru ini bukan tanah kosong, ada manusia yang hidup di sini. Dan setiap saat Pak Gubernur atau kemudian juga pimpinan dari provinsi datang, kita layani dengan baik, baik secara adat maupun apapun itu. Terakhir kemarin Ibu Gubernur datang ke Aru untuk beberapa kegiatan, disambut secara baik oleh masyarakat. Jadi penyambutan-penyambutan seperti ini tidak lalu kemudian dianggap sebagai hal biasa seperti yang lain, tapi juga ada harapan yang kemudian kita titipkan di situ. Jadi tolong sampaikan melalui corong RRI bahwa masyarakat Aru butuh pemerintah provinsi turun langsung, turun dalam pengertian bukan Pak Gubernur setiap saat datang ke Aru, tapi kebijakan beliau itu juga melihat daerah, Kabupaten Kepulauan Aru. Jadi itu yang kemudian pesan dari beliau, agar ini menjadi perhatian. Persis sama dengan apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang tokoh-tokoh lain juga kita diskusikan selalu, dan pesan beliau seperti begitu.
0: Ini ada pertanyaan yang masuk, pinjaman SMI ketika diberikan kepada Kepulauan Aru, maka Aru sudah saatnya dibangun PPS dan WPP 718 ini maksudnya mungkin
1: pelabuhan.
0: Ini, wilayah tangkap ini ya.
1: Pelabuhan Perikanan Samudra.
0: PPS. Kalau itu salah satu kebutuhan yang dibutuhkan di sana?
1: Iya, jadi memang kalau PPS ini kita tidak bisa mendorongnya melalui pinjaman SME atau karena PPS ini kan sudah berkaitan dengan urusan pemerintah pusat. Itu Kementerian Kelautan dan Perikanan punya wilayah di situ. Nah, bahwa Aru sebagai daerah dengan penyumbang angka produksi perikanan terbesar di Indonesia dari seluruh wilayah pengelolaan perikanan, Aru itu 2,6 juta ton setiap tahun. Kalau Maluku 4,6 juta ton yang tersebar di 3 WPP, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura, Aru 2,6 juta ton. Jadi Aru yang sangat besar, sehingga itu menjadi alasan sangat masuk akal untuk didorong PPS di sana. Nah, kenapa PPS ini dibutuhkan? Karena setiap saat itu ikan yang mereka bongkar muat itu tidak di pelabuhan perikanan, tapi transhipment dibongkar di laut. Kemarin Pak Gubernur saya lihat
0: alimuatnya di laut.
1: Alimuatnya di laut, sehingga daerah tidak dapat retribusi dari situ. Nah, sekarang kebijakan pemerintah pusat juga dalam hal kewenangan mengelola batas laut, dulu itu kan ada 4 mil kewenangan kabupaten. Nah, sekarang 4 milnya dihapus, sekarang 12 mil kewenangan provinsi. Jadi Aru sebagai kabupaten penghasil tidak dapat apa-apa, semua masuk ke provinsi dan pusat. Sehingga saya harus terbuka di dalam forum ini. Dalam waktu dekat saya akan ajukan judicial review dengan teman-teman terkait dengan pengelolaan batas laut. Kita minta supaya 4 mil itu kemudian diberlakukan bagi daerah-daerah penghasil, terutama Maluku. Karena daerah kabupaten, pemerintah provinsi tidak punya masyarakat. Yang punya masyarakat kabupaten-kota. Nah, sehingga yang mengurus, yang bergelut dan berjibaku dengan kepentingan pembangunan di kabupaten-kota, ya pemerintah kabupaten-kota.
0: Nah, itu muncul pertanyaan lagi. Ini dari Papio Mortado. Bagaimana dengan bupatinya? Silakan.
1: Ya, saya tidak tahu ya. Saya memang tidak pernah berkomunikasi dengan bupati. Dan saya kira setiap bupati, setiap kepala daerah itu punya perhatian untuk kepentingan daerah. Tapi sejauh ini saya tidak terlalu monitor apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau urus. Tapi ada saatnya kita perhatikan, kita minta diskusi, kita minta ini.
0: Ada lagi pertanyaan, Gubernur sudah tahu apa belum di Aru itu masih ada sekolah SMA yang pakai atap dengan dinding gaba-gaba.
1: Terima kasih. Jadi ini pertanyaan menarik. Jadi bagi saya Gubernur punya perangkat terlalu lengkap untuk bisa mengakses setiap perkembangan secara detail apapun di seluruh Provinsi Maluku. Di pelosok manapun Gubernur punya perangkat itu lengkap sekali untuk bisa mengakses rakyat saya di pelosok ini, di ujung ini, di Aru atau di MBD dan mana-mana. Itu keadaannya bagaimana? Gubernur punya perangkat itu. Jadi kalau Gubernur mengatakan tidak tahu misalnya, itu Gubernur salah besar karena beliau punya perangkat terlalu lengkap. Jadi saya yakin persis terkait dengan pertanyaan itu Gubernur sudah tahu.
0: Itu kan kewenangan pemerintah provinsi.
1: Kewenangan provinsi. Nah,
0: SMA, SLB dan SMK itu kewenangan
1: provinsi. Kewenangan provinsi. Kalau di bawah itu kewenangan kabupaten.
0: SMP, SD itu
1: kabupaten.
0: Iya. Baik. ada juga Mayor tanya, saudara tuntut bupati, kenapa bisa terjadi begitu? Dan kuncinya ya di bupati daerah itu gimana birokrasinya?
1: Jadi terkait dengan itu, saya memang tidak pernah berkoordinasi dengan bupati. Tapi saya justru kaget ketika hari ini terkait pinjaman SME dan Bank Maluku Maluku Utara, Aru tidak ada, berarti bagi saya ya ada miskomunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Saya yakin itu. Kalaupun ada komunikasi yang intens, pasti sudah diakomodir Aru dalam konteks pinjaman SME dan Bank Maluku Maluku Utara. Tapi bagi saya komunikasinya mungkin tidak jalan. Jalan. Nah itu. Yang kemudian saya pertegas lagi soal ini bahwa saya kaget juga ketika mendengarkan bahwa pinjaman SME ini ini kan sifatnya pinjaman. Lalu kemudian sistem ganti pinjaman ini atau pengembalian pinjaman ini kepada PT SMI yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan adalah nanti pemerintah Kementerian Keuangan itu melakukan pemotongan dana bagi hasil DBH dari setiap provinsi. Artinya ARU tidak dapat sekalipun, tapi dia punya kewajiban, dia juga harus mengganti pinjaman itu. Kenapa mengganti? Karena DBH itu kan ada dua sumber. Sumber yang pertama adalah pajak dan retribusi. Sumber yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Perikanan di ARU itu kan menyumbang sangat besar, puluhan triliun. Kalau kita bicara dari sisi pajak dan kita bicara dari sisi PNBP, pendapatan negara bukan pajak, itu sangat besar. Dan itu disumbangkan ke, kalau kita bicara dalam konteks DBH, hasil pengelolaan sumber daya alam di satu daerah itu ditarik oleh pemerintah pusat, baru kemudian dibagi. Daerah dapat berapa, pemerintah pusat dapat berapa, dan itu dibagi ke seluruh daerah di Indonesia. Di Indonesia. Nah, sehingga kalau ARU tidak dapat pinjaman SMI sekalipun, tetap saja dia dari hasil pengelolaan perikanannya, ada DBH yang ditarik di situ, itu yang kemudian dipakai untuk mengganti pinjaman itu. Jadi ARU tetap dibebani untuk mengganti pinjaman meskipun dia tidak dapat. Ini kan konyol sebenarnya.
0: Bung Colin, ada yang mengatakan bahwa jangan terlalu soroti gubernur atau pemerintah provinsi, tapi kinerja bupati dan perangkat daerahnya yang mesti menjadi sorotan. Nah, tapi yang muncul pertanyaan adalah apakah memang selama ini pemerintah daerah di sana kurang membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi?
1: Saya kira mungkin ya sebagai unsur pimpinan daerah pasti ada komunikasi, komunikasi-komunikasi antara bupati dan gubernur. Ada komunikasi. Tapi dalam saya katakan bahwa ada miskomunikasi tadi itu soal bagaimana mendorong kepentingan daerah. Misalnya Pak Bupati, Pak Gub, di ARU butuh ini, Pak Gub mungkin bisa. Kan komunikasi pimpinan ini kan sebetulnya hal-hal yang sederhana saja. Ya basa-basi saja, tapi dengan begitu kan itu cukup serius kalau diterjemahkan dalam bentuk kebijakan. Saya kira soal-soal begitu jarang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan mungkin keduanya mungkin ya baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi mungkin disibukkan dengan berbagai macam tanggung jawab sehingga komunikasi-komunikasi semacam itu tidak jalan secara efektif. Nah, saya berharap ya kalau misalnya bupati atau gubernur tidak intens misalnya karena disibukkan segala macam, perangkat-perangkat di bawah itu misalnya kepala dinas atau eselon atau apapun bahkan orang-orang dekat yang pembisik sekalipun harus bisa mendinamisasi ini, harus bisa menjembatani perjumpaan-perjumpaan ini sehingga kepentingan daerah itu bisa di ini. Karena ini berkaitan dengan janji gubernur dan berkaitan dengan ketika gubernur datang lagi dalam pilkada berikut di ARU kalau beliau masih maju, dan ini yang akan diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat. Pak gubernur sudah bikin apa? Nah, kalau orang-orang di sekeliling gubernur, misalnya perangkat pemerintah daerah, orang-orang dekat gubernur ingin untuk misalnya Pak Gubernur tetap eksis dalam melanjutkan pemerintahan di periode berikut misalnya, maka mereka harus bisa menjembatani ini. Jangan sampai ada ruang, ada gap antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sehingga dampaknya adalah seperti yang sekarang kita lihat. ARU tidak kebagian jatah dalam pinjaman SMI dan Bank Maluku-Maluku Utara. Lalu kemudian ekses buruknya adalah nama gubernur semakin tercoreng di masyarakat di Kabupaten Kepulauan ARU karena memang beliau tidak mampu mengawal ini padahal beliau didukung oleh masyarakat ARU yang dengan angka yang sangat signifikan dan juga 8 anggota DPRD provinsi. Jadi eksesnya akan kemana-mana. Kalau kemudian perangkat-perangkat di sekeliling Pak Gubernur ini baik perangkat formal maupun perangkat non-formal tidak memainkan peran-peran politik untuk menjembatani perjumpaan antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan ARU dengan pemerintah provinsi dalam hal ini bupati dan gubernur. Jadi seperti begitu Pak Berce.
0: Iya. Baik. Bung Colin, kalau katakanlah dana ini dialokasikan masih kita tetap pada pembahasan kita keadilan fiskal ya.
1: Iya.
0: Dan sudah melakukan langkah antisipasi untuk nanti 2027. Nah, kira-kira sektor mana yang paling penting di sana? Pendidikankah, kesehatankah, atau infrastruktur lain?
1: Iya, jadi sektor yang menjadi prioritas yang sejauh yang saya lihat beberapa tahun terakhir ini adalah soal kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Infrastruktur ini dalam hal jalan dan jembatan. Karena kita di Aru itu soal jalan dan jembatan, kita di Aru itu kan karena daerah pulau-pulau, jadi akses lebih banyak itu lewat laut. Jadi ketika musim gelombang itu banyak orang yang tenggelam, banyak orang yang ini. Lalu ketika BBM dia langka. Itu ekonomi langsung mati di Aru. Kenapa? Karena semua aktivitas di laut itu pakai BBM. Kalau pakai air ya tidak masalah, tapi semua pakai BBM. Dan ketika BBM langka di Aru, ekonomi lumpuh. Sehingga ada pulau-pulau sentral yang bisa didorong, jalan dibangun di situ, sehingga menghubungkan beberapa kecamatan, beberapa pulau. Itu yang kemudian harus didorong dalam bentuk kebijakan oleh gubernur, bangun jalan, bangun jembatan. Sehingga orang tidak lagi sering lewat laut, tapi harus lewat darat dan sampai di kota Dobo itu hanya menyeberang beberapa jarak yang tidak terlalu jauh juga.
0: Ya. Ini ada yang mengatakan bahwa pendidikan dan kesehatan di Aru itu tidak mengalami kemajuan. Apa betul?
1: Tidak apa?
0: Tidak mengalami kemajuan.
1: Sangat tidak mengalami kemajuan. Saya katakan yang beberapa waktu lalu, bahkan ada yang mau tes akademi tentara saja, itu tidak tahu baca. Bukan saja satu orang, tapi beberapa orang.
0: Bagaimana? Coba diulang.
1: Ada anak-anak Aru yang setelah lulus SMA, beberapa tahun lalu, yang mau tes tentara, mendaftar di Koramil di Dobo, mereka tidak tahu baca.
0: Itu kan sudah lulus SMA.
1: Sudah lulus SMA, tapi tidak tahu baca. Itu kondisi yang terjadi. Banyak, kalau kita turun ke sana, mungkin di daerah lain anak-anak ke sekolah pakai sepatu. Tapi ada kampung-kampung tertentu, ini yang saya bingung, kenapa mereka tidak mau pakai sepatu? Mereka tidak, anak-anak ke sekolah tidak pakai sepatu di beberapa kampung di Aru, dan ini cukup masif terjadi.
0: Itu apa sudah jadi kebiasaan anak-anak tidak mau pakai sepatu atau memang sepatunya
1: satu,
0: tidak ada?
1: Satu kebiasaan dan satu yang kedua itu berkaitan dengan lumpuhnya sistem pendidikan. Ya, dan pemerintah harus intervensi ke wilayah itu.
0: Ya. Jadi keadilan fiskal itu yang sangat dibutuhkan.
1: Itu yang sangat dibutuhkan. Ya,
0: bisa
1: betul.
0: Dapat mendinamisasi sektor kesehatan dan pendidikan. Kesehatan,
1: ya, betul. Tidak sedikit orang yang meninggal di tengah jalan karena tidak dapat... katakanlah ibu hamil mau ke puskesmas, itu kan lewat laut semua, mau melahirkan. Tidak sedikit yang dalam beberapa tahun terakhir catatan saya itu, ya kurang lebih di atas 5 orang itu, ya mereka harus tenggelam di Laut Aru. Dan ada yang meninggal dalam kondisi dengan perut yang mengandung dan sebagainya. Dan itu kondisi yang terjadi di daerah kita. Ada perawat-perawat yang kesulitan untuk mendapat fasilitas, dan mereka dituntut untuk harus bekerja secara ekstra, dan dalam keadaan sakit pun mereka kesulitan. Pokoknya situasinya cukup cukup miris yang ada di Aru berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, dan kita butuh sebetulnya intervensi pemerintah provinsi untuk mengurus ini karena APBD kita kecil, luas daratan kita kecil, penduduk kita juga sedikit. Nah, sehingga intervensi APBD provinsi itu sangat penting untuk mengurus soal-soal seperti ini.
0: Ini ada ada pertanyaan lagi dari Chen. Di mana letak bocornya keadilan fiskal? Ya, baik, terima kasih Anda yang mengikuti kami di live YouTube maupun di live terestrial atau di radio, dan juga yang mengikuti kami di live TikTok. Kami ucapkan selamat pagi. Dan ada pertanyaan Bung Colin. Tolong suarakan nasib perkembangan pendidikan khususnya persekolahan yayasan di Aru, dan dukungan daripada SMI dan juga pinjam PT Bank Maluku Utara itu sangat penting.
1: Iya, jadi ya pertanyaan pertama tadi dari akun yang bernama Chen, mungkin saya kenal orang itu, di mana letaknya kebocoran kebijakan fiskal. Jadi memang ya kalau kita bicara kebocoran anggaran, ya ini misalnya Aru tidak dapat kebagian. Jadi letaknya ada pada pinjaman SMI dan kemudian pinjaman Bank Maluku Maluku Utara. Yang mana tidak turun ke bawah, Aru tidak dapat kebagian. Dan disitulah kita katakan sebagai kebocoran anggaran. Karena dia tidak lari ke sektor-sektor real yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Maluku termasuk Kabupaten Kepulauan Aru. Tapi dia hanya didorong kepada beberapa kabupaten tertentu saja, sementara Aru dan kemudian SBT tidak mendapatkan itu. SBT mungkin baru kali ini, Aru sudah sering terjadi. Jadi seperti itu. Jadi ya saya kira sorotan Pak Wagub bukan menjadi hal yang harus kita diskusikan secara serius ini, tapi memang ini berkaitan dengan satu kejahatan sistemik yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir.
0: Kalau menyinggung itu ada yang mengatakan ketika itu kan di paripurna berarti kan tanggung jawab gubernur dan wagub, bukan tanggung jawab gubernur saja gitu, Bung Colin.
1: Saya tidak tahu relasi gubernur dan Pak Wakil Gubernur seperti apa. Ya mudah-mudahan beliau berdua ini baik-baik saja, karena rakyat Maluku membutuhkan beliau berdua baik-baik saja. Tapi kalau sampai kemudian Pak Wakil Gubernur sudah menyampaikan pernyataan seperti begitu, itu berarti relasi gubernur dan wakil gubernur bagi saya tidak baik-baik saja. Dan ini juga
0: mudah-mudahan harus tetap baik-baik saja.
1: Tetap baik-baik
0: ya,
1: saja.
0: Jangan tidak baik-baik saja ya. Karena kita butuhkan bagaimana kekompakan pimpinan kita untuk membangun wilayah ini. Baik, Bung Colin, ada yang menanyakan lagi tadi menyinggung tentang sumbangsi Aru terhadap sumbangsi ikan terbesar di Maluku dari Aru. Kenapa IPM dan angka stunting di Aru masih tinggi? Ini dari Chen juga ini ya.
1: Iya, jadi terkait dengan IPM dan angka stunting ya.
0: Stunting, iya.
1: Stunting memang itu satu hal yang sangat kontras sebetulnya. Di satu sisi, kalau kita bicara stunting berarti kita bicara soal asupan protein anak-anak dari usia 1000 kalau dalam istilah orang kesehatan 1000 hari kehidupan. Jadi dari dalam kandungan sampai kemudian dia usia tertentu setelah melahirkan, 1000 hari pertama kehidupan itu benar-benar asupan protein, gizi segala macam harus ditempa secara baik. Kebiasaan orang di Aru itu terutama di pedesaan itu ya, mereka ambil kepiting di mangrove, ambil siput segala macam, ikan segala macam, mereka jual dan mereka beli super mie dan berikan kepada keluarganya makan. Jadi edukasi soal literasi terkait dengan bagaimana mendidik, mengarahkan anak-anak mengonsumsi hal yang baik, ini kan jarang sekali. Jadi stunting terjadi itu sebetulnya kelalaian pemerintah sebetulnya, bukan masyarakat. Karena masyarakat terbiasa dengan pemandangan bahwa ya kepiting ini ketong setiap hari dapat enak-enak saja di laut. Ikan ini ketong pergi di depan kampung saya sudah apa. Tapi sarimi ini barang mewah buat masyarakat itu. Ini yang kontras dan ini perlu diedukasi secara mendalam oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Supaya ke depan itu masyarakat sana terutama ibu-ibu, kaum mama di Aru itu mereka tahu bahwa anak-anak pada usia tertentu butuh ini, butuh makan ini, butuh makan ini. Itu yang dibutuhkan sebetulnya.
0: Jadi Bung Colin, saya ulang lagi, otomatis tim ataupun kelompok Anda sudah siapkan materi yang akan didiskusikan dengan pemerintah provinsi untuk antisipasi pembahasan APBD 2000, APBD provinsi dalam hal ini APBD murni di 2027.
1: Dan sehari dua kita sudah sampaikan surat permohonan audiens dengan Pak Gubernur untuk kita minta waktu beliau, kita cakapkan ini secara serius. Kenapa? Karena kita masih percaya Pak Gubernur sebenarnya. Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kita percaya. Kita percaya Ketua DPRD dan 45 anggota DPRD semua, kita percaya bahwa mereka bisa mengurus ini, memperbaiki kondisi ini. Sehingga kita ingin supaya ada perjumpaan. Perjumpaan baik kelompok-kelompok masyarakat sipil maupun juga perjumpaan di level pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Supaya mendiskusikan ini secara mendalam agar di APBD tahun 2027 dan seterusnya bisa diakomodir, termasuk bagaimana gubernur menjanjikan melibatkan putra-putri terbaik dari Aru di pemerintah provinsi yang sampai hari ini kita usulkan satu aja belum, sampai hari ini belum dilantik oleh Pak Gubernur sampai hari ini. Saya tidak tahu kenapa.
0: Ya mungkin kita tidak tahu bagaimana pertimbangan beliau ya, tapi pasti ada alasan-alasan yang disampaikan. Mudah-mudahan itu nanti disampaikan pada saat komunitas ataupun kelompok kekuatan dari Aru bertemu beliau, nanti bisa ditanyakan langsung.
1: Artinya kita percaya beliau orang baik. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur orang baik. Hanya saja kebutuhan yang harus mereka urus ini terlalu banyak, sehingga ada soal-soal yang kalau suara tidak, kan ini soal kita menyampaikan. Harus ada suara miring, suara pinggiran yang terdengar oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, supaya kemudian bisa dieksekusi. Mungkin suara kita dari Aru terlalu kecil, sehingga kita butuh ruang perjumpaan dengan Pak Gubernur biar suara kita kedengaran oleh Pak Gubernur.
0: Tapi kan Bung Kolin juga punya channel di pemerintah provinsi dan di DPRD. Kenapa tidak gunakan itu?
1: Iya, artinya kalau saya sendiri kan tidak terlalu representatif, Pak Berce. Iya. Kita butuh perangkat, misalnya kelompok-kelompok sipil di Aru yang kapabel untuk kita bisa diskusi dengan Pak Gubernur. Makanya kita sudah siapkan surat dan konsep untuk nanti saat kita berjumpa dengan Pak Gubernur kita, ya tentu saja saya butuh Pak Berce membantu menjembatani juga.
0: Saya tidak punya akses ke sana, Bung.
1: Iya, ya, artinya kan kalau dalam beberapa ini saya lihat ya selalu wawancara Pak Gubernur, ya, sehingga saya kira ya bisa dibisik-bisik lah, katakanlah begitu, membantu kita masyarakat Aru.
0: Ini apa ini? Ada akun Mortado, ya. Bang Gub nggak hanya urus Aru, Bung, kok nggak ngomong tentang audiens dengan bupatinya. Ya, terima kasih ya Bung Papio Mortado ya sudah masuk di room kami ya. Jadi ketika ini pasti langkah-langkah ini sudah dilakukan ya, ya. Dan harapannya nanti di pembahasan APBD murni di 2027 nanti kemungkinan dibahas di bulan November atau Desember nanti itu sudah siap untuk dimasukkan ya. Untuk sehingga tahun depan masalah pendidikan dan masalah kesehatan menjadi sektor terpenting yang harus diupayakan di sana.
1: Kita tidak, memang dalam diskusi kita tidak minta banyak. Kita cuma minta minimal satu yang ada diakomodir, yang diakomodir oleh Pak Gubernur. Satu aja. Satu aja itu sudah menunjukkan bahwa Pak Gubernur memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap 23.000 suara yang diberikan kepada beliau. Memberikan penghormatan bahwa Aru itu bagian, benar-benar bagian daripada Provinsi Maluku. Dan benar-benar Aru itu harus diperhatikan. Karena banyak soal yang membuat sehingga kenapa sampai Maluku ini selalu menempati ketiga keempat termiskin di Indonesia ya karena memang sumbangan kemiskinan dari Aru salah satunya. Dan Pak Gubernur harus mengurus itu. Kalau mau angka kemiskinan di Maluku benar menurun, tuh urus Aru. Urus Aru, kemudian kita kalau angka kemiskinan di Aru menurun, baru kemudian angka kumulatif Malukunya menurun. Gubernur mencita-citakan kemiskinan bisa dikurangi, bisa ditekan, tapi tidak mengurus Aru, padahal Aru ini daerah penyumbang angka kemiskinan terbesar ketiga di Maluku. Ada MBD juga, ada Tanimbar juga. Nah, gubernur mengurus yang lain tapi Aru tidak. Ya, sudah pasti angka kemiskinan tidak mungkin bisa menurun. Karena kantong-kantong kemiskinan itu tidak diperhatikan.
0: Jadi Bu mau katakan bahwa Aru itu bukan saja wilayah 3T tapi ada tambahan TT di belakangnya.
1: Ada sama TT, TT bukan berarti Pak Teddy Tengko. Karena dulu kita bilang Pak Bupati istilahnya singkatan beliau TT, Tengko. Tapi memang termiskin,
0: terdepan, tertinggal,
1: terluar ya.
0: Dan itu macam-macam ya. Mudah-mudahan saja pemerintah provinsi bisa adil dalam anggaran nanti ya.
1: Siap, benar.
0: Baik, Bung Kolin, kita harus mengakhiri, kita punya dialog di pagi ini tinggal 2 menit, tapi saya kasih 1 menit untuk silakan untuk closing statement.
1: Iya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman di TikTok, di semua kanal mainstream dari Pro 1 RRI Ambon yang sedang menyaksikan dan sudah merespon dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, segala macam. Artinya teman-teman semua punya perhatian terhadap problem pembangunan di Maluku secara khusus Aru. Nah, kita berharap bahwa suara-suara kita ini bisa didengarkan oleh pemerintah Provinsi Maluku, baik Pak Gubernur, Wakil Gubernur maupun DPRD Provinsi, secara khusus DPRD 8 orang dari Dapil Aru Kota Tua Maluku Tenggara. Nah, sehingga diskusi-diskusi semacam ini atau aspirasi semacam ini tidak hanya disampaikan berhenti di ruang-ruang ini, tapi Pro 1 RRI Ambon menjadi katalisator bagi suara-suara minor dari daerah-daerah pinggiran untuk bisa diakomodir oleh pemerintah provinsi. Dan saya berharap agar Gubernur dapat menyediakan waktu saat kita menyampaikan surat permohonan audiens. Aru benar-benar adalah bagian daripada Provinsi Maluku dan Aru tidak harus dianggap sebagai anak tiri. Aru harus dianggap setara dengan saudara-saudaranya di 10 kabupaten kota yang lain. Dan kemudian mereka harus duduk bersama, mendiskusikan bersama apa yang harus diurus di provinsi termasuk di Aru. Sehingga kita butuh gubernur yang tidak saja bijaksana tapi juga bijaksini, Ketua DPR juga tidak saja bijaksana tapi juga harus bijaksini sehingga semua kepentingan daerah termasuk Aru itu bisa benar-benar diakomodir dalam APBD Maluku.
0: Baik, terima kasih Bung Colin dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Kami harus mengakhiri kami punya dialog di pagi ini karena kami harus bergabung dengan Pro 3 untuk siaran secara nasional. Tim yang bertugas di pagi ini ucapkan selamat pagi dan sukses tetap menjadi bagian Anda, baik yang Anda mengikuti di live terrestrial, di live YouTube maupun di live TikTok. Selamat pagi.
2: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
3: kemudian dana yang dialokasikan situasi masyarakat dalam
4: ini
5: aspirasi Maluku.